0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13, yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya, Bener Meriah, yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mak Leha, pulang, sini pulang.
3: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
2: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
3: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
2: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
3: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
4: Ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
2: Jangan ya, Dek.

0: 10 kota Banda Aceh tertinggi melampaui Jakarta. Pada tahun 2025, IPM Kota Banda Aceh mencapai 89,55 berdasarkan data BPS yang dirilis pada tahun 2026. Dan ini kategori sangat tinggi, menempatkan Banda Aceh sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Aceh.
1: Apa itu?
0: Sederhananya Warilan, semakin tinggi IPM, semakin besar peluang warga menikmati pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang memadai, dan taraf hidup yang layak.
2: Hai, utang kupi pasukan, mbak tua, alasan awaknya.
0: Dan capaian Banda Aceh tidak hanya untuk wilayah Aceh, Warilan, tapi juga di tingkat nasional.
1: Kupi dalam proposal, kebanjaran.
3: Yang tidak coba program jalan likur rumah lima karena yang tak mutha bagi.
0: Melampaui DKI Jakarta di angka 85,5.
1: Dan pertama mendum hak anak muda. Nah. Anjir merangau. Tingkat tanda tangan. Lu nanti eh.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranup berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari ranu pelampuan menggambarkan darah-darah Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serune kale, dan gendang. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
1: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
1: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan. Tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung dengorakan ulun secara ber-

0: tega. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik garah sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penentram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Now it's coming up to you. Feel it and check the sound. This is the best in town. Check it out, 1, 2, 1, 2. Check it out.

0: Tuhan bismillah.
1: Morgen lewat 25 minit waktu Indonesia Barat. Warihlen, Aceh mulai cok pengalaman dari Lombok untuk pulih kondisi ekosistem laut. Ya, cara masyarakat di Lombok dinilai cocok untuk diadopsi di pesisir Aceh. Masalah laut di Aceh dan di Lombok NTB alias Nusa Tenggara Barat sebetulnya agak mirip, Warihlen. Nah, kerusakan terumbu karang, drop unkut secara berlebihan, sampo dampak perubahan iklim. Nah, akibat masyarakat Lombok ke pelaku yang kepoin oleh Helen, gelibatkan langsung nelayan dan pemuda pesisir dalam kegiatan transplantasi karang dan patroli laut. Yang kedua, kombinasi antara data ilmiah dan kearifan lokal untuk ditentukan lokasi restorasi. Dan yang ketiga, nah monitoring berkelanjutan antara agar supaya program hana dipioh alih kegiatan selesai. Dan hasilnya, Warelon, tutupan karang udep di Padumboh titik Lombok kan mulai pulih dan populasi ungkut karang mulai mutamah. Dan untuk Aceh, banyak masyarakat terlibat restorasi jak laju, laut perle tarawat, kan cuman alih tatanom tatinggai.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh. Mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan, bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan

0: perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bahagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental. Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat-istiadatnya. Hanya ada di Rumpat RRI Banda Aceh.
2: Kenapa berhenti mendadak, bang? Abis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
3: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
2: Nek, kenapa nenek lepas kali?
4: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
2: Iya, udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
4: Iya, makasih nak.
2: Sama-sama nek.
5: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.
1: Berkah bajut.
2: Ada uang receh enggak, Bang?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
3: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyak waktu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Warilan, kita perlu belajar dari seorang wanita yang punya kekurangan, disabilitas. Ya, perempuan ini dikenal dengan kerja nyata di dunia pendidikan meskipun dia seorang disabilitas. Dengan ciri khas kulit putih pucat, rambutnya pirang keperakan, kalau sekarang dibilang albino. Ya, itulah dia Eriwati, MPD, Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia. Menurutnya Rehlan, perempuan yang punya kekurangan dari sisi disabilitas dan juga albino mempunyai stigma yang kurang bagus. Di Aceh banyak yang menganggap albino sebagai kutukan atau penyakit menular. Akibatnya, ia sering dijauhi, dibully di sekolah, dan dipandang tidak mampu. Padahal secara intelektual tidak masalah, terbukti Eriwati mampu meraih gelar master bidang pendidikan.

0: banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya si rebuh. Si rebuh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, si rebuh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Si rebuh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab si rebuh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama si rebuh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep si rebuh. Dari si rebuh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Si rebuh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.
1: Tips menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan, jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai, Bingkai budaya. Budaya, potret, potret budaya, budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh. Banda Aceh.
2: Jeng,
3: iya. Iya, Bu. Tadi saya mampir ke rumahnya. Dia cuma nitip duit arisan.
2: Oh,
3: karena
2: iya,
3: anak
2: iya,
3: yang kecil
2: iya,
3: itu suhunya agak tinggi, batuk-batuk. Iya. Aduh, kasihan deh. Sesak napas juga itu loh, Bu.
2: Waduh, kasihan juga ya, Jeng. Itu harus diwaspadai loh. Sudah dibawa ke dokter belum? Takutnya kena pneumonia.
4: Waspadai pneumonia. Infeksi saluran pernafasan akut bagian bawah bisa berakibat kematian hanya dalam waktu 3-10 jam. Jika anak balita Anda batuk disertai nafas cepat dan atau nafas sesak, segera bawa ke dokter atau petugas kesehatan.
5: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh FM 97,7 MHz.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
3: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
2: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
4: Udah, Pak Dokter.
3: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
2: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
3: Apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
2: Kalau ditemukan bercak kepala

0: gangguan setan atau guna-guna, Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat. Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh, FM 97,7 MHz.
1: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun, niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa, dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan membandung, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk, niba RRI, dalam acara, mempantun dengan Bang Dedi.

Jadagun i. Ya ban nyo i an jadagun ka hadroh gahle ya. Tapi yang pasti warhelen kan magun yang terle. Tak jaga draw yang penting.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.
1: Opa, bangun ya, Pa. Opa,
2: tunggu. Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu Mi. Siramkan kok air baru kau bangun. Iyo, tunggu Mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
1: Rasa
2: sama saya kuyup Mi.
1: Hujan apa? Kau bangun Mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei Opa, membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 4 FM, suara budaya Aceh.
3: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
4: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
5: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
3: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Warih Lun, dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali kita di suasana pagi ini ya Warih. Saya Anggi kembali menemani Warih untuk kebersamaan hari ini Senin 18 Mei 2026 ya. Bagaimana kabarnya untuk Warih? Mudah-mudahan bahagia semua ya. Sehat-sehat, tetap sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Saat ini mungkin sudah memulai kegiatan aktivitasnya. Selamat beraktivitas, selamat berkarya Warih. Apakah di tempat tugas seperti biasa atau di rumah ya, dengan pekerjaan-pekerjaan rumah, kegiatan yang harus dikerjakan juga dituntaskan di rumah ya. Salam kompak untuk semuanya Warih Lu. Kita bersama lagi di acara Si Rebuh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Nah, hari Senin biasanya lebih semangat gitu ya Warih ya, lebih semangat, lebih mudah menyelesaikan tugasnya. Semoga begitu, karena apalagi kemarin sudah beberapa hari istirahat gitu ya. Long weekend ya. Baik Warih, tidak diharapkan kalau di hari Senin pada marah-marah ya. Karena sudah istirahat beberapa hari, sudah libur beberapa hari, jadi sudah lebih fresh ya. Tapi kalau ada yang masih marah-marah, yang masih kuat emosinya, itu mungkin liburannya hanya scroll HP. Ya gitu ya, hanya scroll HP, lihat-lihat TikTok gitu ya. Tidak berarti mungkin kurang berkualitas ataupun juga kurang untuk merenung gitu dalam waktu liburnya. Karena merenung itu perlu ya Warih ya. Dan kita kebersamaan bersama orang-orang tercinta itu besar sekali pengaruhnya. Dan berbicara mengenai marah, kalau kita bicara mengenai marah ya Warih, marah itu emosi yang ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang atau perasaan setelah diperlakukan tidak benar. Jadi kalau diperlakukan tidak benar, ada pertentangan ya, pertentangan emosi dan juga perilaku ya. Kemarahan itu membantu kita bisa dikatakan membantu kita memahami bahwa emosi itu bisa mengakibatkan berbagai hal yang tidak baik. Jadi satu emosi yang secara fisik mengakibatkan antara lain peningkatan denyut jantung, tekanan darah, serta tingkat adrenalin dan non-adrenalin. Nah, rasa marah menjadi suatu perasaan yang dominan secara perilaku ya, maupun fisiologi saat seseorang itu membuat pilihan sadar untuk mengambil tindakan untuk menghentikan secara langsung lah boleh dikatakan begitu ya, dari kemarahannya itu. Nah, amarah adalah emosi kuat ya Warih ya, emosi kuat dan alami yang biasanya muncul sebagai respon terhadap rasa frustasi. Ada enggak yang masih marah-marah hari ini? Respon untuk ketidakadilan, respon untuk satu ancaman ataupun pelanggaran batas diri. Nah, kalau emosi itu wajar terjadi. Memang seseorang itu berhak punya rasa marah, berhak dia emosi. Namun jika tidak dikelola dengan baik, Warih, dapat memicu agresi serta berdampak buruk juga ya pada kesehatan kita ya. Jadi itu yang dimaksud dengan marah. Kalau Warih ada rasa marah, rasa emosi, sebaiknya itu bagaimana meredakan amarah menurut Warih ya. Dan rasa marah yang disimpan, selalu menyimpan rasa marah di hati, itu akan mengakibatkan apa Warih? Jadi Warih bisa menyampaikan ya, kita tidak berharap ada yang marah-marah. Jadi kita belajar ini ya, menghadapi rasa marah ya. Kita belajar menghadapi rasa marah. Jadi bagaimana caranya meredakan amarah, meredakan rasa marah Warih Lun? Ketika seseorang itu marah, memendam rasa marah, apa akibatnya? Oke. Baik, Wareh ya. Itu dia temanya untuk hari ini. Jadi boleh berbagi, silakan di line telepon 0651470555 dan di 0811-6713-886 juga bisa di 08 WA-nya ya, WhatsApp-nya di 0812-6972-881. Kita pertama sekali mengangkat di 886 dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik hati ya, urutnya Kak Eli Damong yang awai.
1: Jogo Kak Eli, tiga-tiga-tiga yang handolo,
0: Iman sehat.
1: Kalau gua kadang ngomong, kalau gua tepuk dengan tiba waktu si gua ya.
0: Oh betul. Sehat Kak Eli.
1: Alhamdulillah, kalau afiat. Sehat juga.
0: Sehat. Nyo dipat Kak Eli.
1: Di rumah
0: kan tengah bengeh kan? Kak Eli, meskipun emak-emak rumah tangga ya, tapi hanjut bengeh-bengeh kan Kak Eli. Jicit nawate rilek ya kan, libur. Menang Kak Eli.
1: Betul.
0: Ya betul, nawate healing.
1: Masa keren.
0: Ya, jadi Kak Eli kiban, Kak Eli cara tanyo meredakan amarah yang Kak Eli menyona rasa amarah. Lam hati tanyo kiban cara tanyo meredakan ji.
1: Cara meredakan amarah tanyo. Tanyo menyo bukan terlalu tinggi emosi anji sih kan.
0: Betul Kak Eli. Ya.
1: Belum tanyo waktu hari ini darah ada yang drop.
0: Ya.
1: Apa ya tu RS saja. Selalu cuman dan selalu hadapi itu masalah kami ya. Dengan tanyo itu tanyo ini si dua tu tanyo itu umang yang kami. Tanyo sebagai tipi. Jadi tanyo angkat sama muncak lah. Bukan emosi dan nyokak ni bisa meredakan dan nyokak dasar dan nyokak membuka kapal kejadian tak istighfar tak
0: istighfar
1: ya Allah dipampun dan salun dan nyokak dibandangkan nyokak bukan lewat kubat juga kan lewat lintu dan nyokak kan tapi memaafkan dengan keluarga sahabat-sahabat tangga. Jadi saya ngobrol terlalu emosi saat ini. Harus kendalikan emosi ya, kan?
0: Terlalu emosi. Menyerta pendam-pendam kiban Kak Eli?
1: Oh yang tapi uleh tu Kak Eli, pendam-pendam.
0: Puah kiban yang Kak Eli menyerta pendam amarahnya kan menyerta meledak kan hanjut ya kan jadi kan biasa ji kan dipendam yang kiban puah yang akibat ji kiban Kak Eli menyerta pendam
1: pendam sih hanjut sih ya kan dan yang tuh di video itu stress lah rakyatnya kan hanya berbagi sih beban pikirannya yang kita bagi dengan tujuh tahun yang kita bagi kita bagi yang tak ni tak tentu yang tanya alami kan banyak tanya gagal yang kita pendam jiru tapi nasi dah hanya kalau kita pegah hanya yang tak simpan tapi yang tak simpan tapi hantam ke
0: iya iya. Jadi yang jut tak kelola Kak Elia amarahnya ya.
1: Tak pegah di dalam kulit sahannya bapak tidur bapak mintanya yang tidak pegah hanya kan. Yang pun dia bapak cerita cerita bapaknya yang tidak pegah
0: bapaknya.
1: Iya iya. Ada bapak sahabat tanya yang cerita cerita dengan bukan pasangan lagi kan. Bukan pasangan. Yang bagi tanya manusianya hanya cukup terlalu tinggi emosi dan
0: kan. Iya iya.
1: Karena tanya akan menimbulkan apa penyakit itu yang bukan darah tinggi kan?
0: Karena selalu memendam rasa marah ya, enggak tidak terkelola dengan baik. Jadi bisa menyebabkan penyakit Kak Eli ya.
1: Get
0: Kak Eli.
1: Biar lega, tanya kan lagi yang hiburan-hiburan lagi ada yang tak ikut kan?
0: Tamong si rebo ya Kak Eli ya. Pegah bacut.
1: Get
0: Kak Eli. Terima kasih Kak Eli be.
1: Sama-sama.
0: Kiban lagu Kak Eli.
1: Lagu urunnya Kak Eli bukan Tidak anggir rumah semangat. Bukan.
0: Nanti kan
1: maimun.
0: Nanti kan kata warna. Nanti kan kata Cik Mat sudah kuberi kesempatan untuk pilih Armawati, tidak dipilih gitu kan.
1: Waktu Cik Mat mantung, Cik Mat memang apakah dengan Armawati adik abang.
0: Itu biar Cik Mat aja itu ya.
1: Ya, untuk Cik Mat mantung yang ini berdua, enggak bahagia tapi yang dua.
0: Iya. Oke, Bungong Nirwana. Good.
1: Salim ya pun juga Anggi, semoga Kak Anggi itu bahagia kita binan, sejahtera sabizi, berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam
0: lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menanti dengan Ron ya Kak Eli.
1: Ya. Terima kasih untuk Cik Mat dengan Cik ini, semoga sehat walafiat dan bergoyang-goyanglah di kursi ya, semoga sehat.
0: Iya.
1: Untuk Kak Rizka Yana Jin, untuk cucunya Cik Amir Mahmud Jin,
0: yeah.
1: Di Waila semoga bersehat tapi mendumaknya ini.
0: Untuk
1: Zalwa Ufa Diana, dan untuk mandu-mandu,
0: untuk
1: Nek Nda di Lumbata, semoga sehat.
0: Iya, Nek Nda. Aduh.
1: Ya, untuk Pak Yakfar, untuk mandu-mandu lah Kak Anggi, semoga sehat. Wari-wari yang dengan mantau, dan dengan
0: Terima kasih
1: Kak Anggi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Eli ya, di pagar air di likut Kak Eli 47055. Oh sudah terputus ya. Silakan lagi di 47055 ya waria yang ingin bergabung. Dan halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa pelan kali suaranya?
2: Dan aku lagi tes.
0: Kurang sehat apa Uti? Iban?
2: Kurang marah.
0: Sebenarnya. Kurang marah. Marah terus Uti.
2: Aduh jangan.
0: Aduh, ayo. Kan kemarin tuh udah lumayan suaranya. Ini kok kembali jangan. Lagi?
2: Itulah namanya juga nenek-nenek ya, dikasih es, minum es gitu.
0: Oh nenek.
2: Ada anak baik banget, udah tahu ibunya lagi kurang sehat dibelinya Nixu. Aduh ditolak gimana.
0: Jadi kenapa neneknya gak nolak?
2: Ya gak bisa nolak.
0: Aduh nek.
2: Apalagi cucu udah ayo Uti sedikit aja Uti anak Uti seminggu gitu, kan.
0: Ada ya Allah.
2: Coba gak seberapa, tapi sakitnya berapa ya?
0: Ah itu dia. Tapi nggak apa-apa lah ya, mudah-mudahan cepat sehat kembali ya Uti ya. Baik Uti, kita ini mengelola marah. Yang marah-marah silakan ya. Jadi gimana tuh Uti, amarah itu bisa mengakibatkan apa menurut Uti? Cara kalau kita memendam amarah gitu ya, kalau ada rasa marah bagaimana yang kita lakukan, apa akibatnya kalau kita selalu memendam rasa marah?
2: Yang pertama cara mereda dulu ya, mereda marah gitu ya. Kalau Uti pribadi sih mereda marah itu biasanya diam.
0: Artinya memendam itu?
2: Enggak, diam maksudnya sambil memikir-mikir kalau saya terus marah nanti akibatnya akan apa. Kalau saya memilih diam sambil istighfar ibaratnya apa?
0: Oh,
2: baiknya
0: gitu.
2: Itu apa? Yang gitu maksudnya
0: diam
2: kayak gitu.
0: Diamnya ada perilaku lain di balik diam itu.
2: Sambil berpikir Bu Anggi gitu. Kalau saya teruskan marah apa nanti efeknya, takutnya saya entah kebablasan seperti itu Bu Anggi. Jadi kalau Uti memilih diam, memilih menjauh dulu dari titik yang membuat Uti marah. Walaupun memang saat itu Uti bisa membalas marah, tapi memilih sambil seperti tadi Uti bilang, kalau saya marah terus efeknya apa? Kalau saya memilih diam dan sambil pura-puranya mengalah itu kan belum tentu kalah ya.
0: Betul.
2: Gitu. Jadi Uti lebih memilih menjauh sambil ya mungkin istighfar gitu, panggil istighfar kayak gitu. Sambil kadang-kadang Uti pernah mengalami memang seharusnya Uti membalas kayak gitu kan.
0: Iya.
2: Tapi Uti tidak membalas sambil Uti tenangkan diri, sambil meyakinkan diri dengan ucapan kayak gini, kamu bisa, yeah. kamu bisa sabar, kamu bisa mengalah, kamu bisa, yeah. dan mengalah bukan berarti kamu kalah, yeah, kamu bisa, yeah. itu terus ucapan itu terus Uti ucapkan itu sambil menjauh duduk sendiri, mm-hmm. mungkin pikiran orang mungkin Uti lagi ngambek, padahal bukan itu.
0: Meredakan ya?
2: Meredakan, kayak gitu. Mm-hmm. Karena kalau kita misalnya
0: menuruti rasa marah,
2: ini Uti masuk ke yang kedua. Okay. Kalau kita memendam rasa marah, mm-mm. pastinya kita nggak tenang, jantung mainnya kenceng, deg-deg gitu kan. Mm-mm. Takutnya kalau ada tekanan darah tinggi, pasti itu langsung. Mm-mm. Pasti itu dia itu tempat yang paling subur kan.
0: Betul.
2: Kalau gitu, jadi jangan sampai kita memendam rasa marah itu membuat kita makin tidak tenang, makin nggak bisa tidur, Bang.
0: Iya, betul.
2: Nggak bisa tidur, kita selalu kepikiran kayak gitu. Mm-mm. Kepikirannya bukan kita ingin merubah kita lebih sadar, enggak, kita ingin kok tadi nggak begini ya, terus
0: yang ada makin emosi gitu ya kalau memendamnya ya.
2: Gitu, memendam gitu.
0: Karena jadi, memendam itu kan belum reda artinya ya, jadi makin emosi.
2: Belum
0: ya.
2: Menerima dengan keadaan yang tadi terjadi.
0: Betul, betul.
2: Walaupun sebenarnya kejadian itu pasti ada asap, pasti ada api kan.
0: Betul, betul.
2: Tidak mungkin dong tidak ada sebab dan akibat, tidak mungkin. Ujuk-ujuk orang marah kita sama kita langsung, nggak mungkin, pasti ada sebab dan akibat. Jadi di saat kita misalnya udah lagi emosi ataupun marah-marah itu, sebaiknya kita bukan pendam ya, kita diam dulu, kita sambil tarik napas dulu sambil meyakinkan diri kita nggak apa-apa, ayo ini baik-baik saja, ini kita nggak, bukan berarti kita hina ya,
0: enggak.
2: Nanti kok ada waktu, kita entah misalnya kita ajak teman entah siapa itu ping ketemuan, kita jelaskan baik-baik, kenapa kemarin kok marah-marah dengan saya, maksudnya kenapa, sebenarnya maksud saya begini, kita jelaskan dengan otak yang udah dingin, yang tidak marah-marah lagi, kayak gitu.
0: Jadi tadi menarik diri dulu, meredakan rasa amarah. Betul. Mengalah bukan berarti kalah, ya kan?
2: Iya. Ibaratnya seperti orang tarik tambang kan, kita mundur lagi,
0: betul-betul,
2: baru kita mundur pun kita menang.
0: Menarik busur panah, ditarik dulu dia ke belakang, baru dilepaskan.
2: Seperti ketapel juga kan, kita tarik dulu, baru kita lepas melesat kayak gitu, sambil kita bidik. Itu artinya kenapa kita, bukan berarti kita harus mengalah terus, enggak, cuman kalau mengalah untuk kebaikan enggak apa-apa sih.
0: Iya. Itulah yang itu lebih baik gitu ya. Maksudnya daripada kita maju terus nanti ada apa yang terjadi gitu ya.
2: Betul, karena Bu Anggi begini,
0: ada
2: karena
0: emosi.
2: Orang yang sudah merasa dirinya paling betul, apapun yang kita bilang enggak betul.
0: Benar.
2: Kenapa? Karena dia merasa paling betul. Nah, jadi kita mengalah aja, diem dan menarik diri. Gitu, Bu Anggi.
0: Baik, terima kasih Uti. Sama-sama. Untuk pendapatnya. Lagunya apa nih Uti?
2: Lagunya apa ya, Bu Anggi? Uti pun sebenarnya ini baru pencet kok masuk ya.
0: Alhamdulillah.
2: Uti ada denger ini, Bu Anggi.
0: Apa tuh?
2: Said apa, Bu Anggi?
0: Said Azmi
2: gitu ya.
0: Apa judulnya?
2: Apa, Adik Sayang ya?
0: Adik Sayang?
2: Nggak tahu.
0: Said Azmi Adik Sayang ada ya? Dinda Sayang apa sih, Kim?
2: Dinda Sayang.
0: Apa ya?
2: Aduh maaf Bu Anggi, pagi-pagi udah ngerepotin ini.
0: Judulnya gak jelas ya, Uti.
2: Iya, Uti. Apa ya?
0: Kalau Uti jelas judulnya, Anggi gak paham itu isi lagunya. Said Azmi, ada Mantong Lun Harap, ada yang mana-mana gitu ya.
2: Ya wis, enggak apa-apa, kita pilih yang lain aja, yang biasa Uti ambil aja, enggak apa-apalah, bingung aja. Daripada bingung, saya bingung, Bu Anggi lebih bingung, udah bingung saya enggak dengar lagi nanti. Enggak.
0: Iya.
2: Uti dengar.
0: Dinda Lun Sayang ada. Kalau saya
2: itu.
0: Makanya yang bilang tadi Dinda Lun Sayang.
2: Itu kalau enggak salah. Ya udahlah,
0: boleh.
2: Kita istilah Dinda Lun Sayang.
0: Iya. Oke, Uti, silakan salamnya.
2: Baik, Uti mau salam dulu buat yang sudah lewat barusan, buat Kak Eli, buat Siapa ya? Buat Pak Le. Kemarin terkenyut ya.
0: Terkenyut gitu dengan suara Pak Le.
2: Semoga Pak Le sehat selalu ya Pak Le. Buat Kak Nurko Aceh. Buat Jalwa Ufa juga udah lama gak masuk.
0: Iya. Selalu ya. Mudah-mudahan sehat.
2: Buat siapa? Buat Kak Yana dan buat Bu Jariah, semoga sehat semuanya.
0: Iya.
2: Buat Bu Anggi, selamat bertugas sampai tuntas Bu Anggi.
0: Makasih Uti ya. Sehat-sehat Uti.
2: Selalu buat Bu Anggi. Amin ya Allah. Terima kasih Bu Anggi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Uti Taya mari ya di perbatasan. Di Likud Uti Taya rupanya sudah diterima 886. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
0: Cik Mat rupanya udah diangkat. Anggi pikir belum tadi.
3: Iya, udah putus tadi Kak Anggi waktu rapa apalah.
0: Di 47 putus ya Cik Mat tuh tadi.
3: Iya.
0: Enggak tahan di situ. Kenapa tuh radionya kok suang-suing?
3: Apa Kak Anggi, bunyi sendiri dia Kak Anggi.
0: Oh, bunyi sendiri.
3: Kalau udah jauh dari kandang ayam seru dulu.
0: Iyalah Cik Mat. Gak Cik Mat. Jadi sehat-sehat aja Cik Mat kan?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cik Mat, ini kita mengenai amarah Cik Mat.
3: Marah tadi.
0: Amarah. Kalau misalnya ada rasa marah, rasa emosi yang memuncak, cara meredakannya, cara meredakan amarahnya kiban menurut Ron.
3: Ya, kalau kita merendamkan akal amarahan, kita diam aja Kak Anggi dulu.
0: Diam aja.
3: Nah, diam aja dulu apa masalahnya kan gitu Kak Anggi kan? Apa salah kita, apa salah dia kan gitu Kak Anggi. Apakah terus orang ini memaksa pula kita disuruh marah ya, itu kan tergantung orang lawan kita Kak Anggi. Karena dicokohin kita berkali-kali Kak Anggi ya, marah lah Kak Anggi.
0: Iya, terus?
3: Kalau misalnya kalau apa, dibilangnya besok misalnya bayar utang lah gitu kan. Besok saya bayar utang ya.
0: Iya.
3: Tunggu di sini ya, jam pulang gitu. Kita tunggu kan yang datang dia.
0: Rupanya gak datang ya, janji-janji aja ya.
3: Waktu udah terbuang kan gitu Kak Anggi. Ini besok dia datang lagi jumpain kita minta maaf ya, yang gitu rendah kita emosi kita kan. Langsung nggak emosi kita datang tiba kan gitu aja ada halangan kan gitu. Walaupun dibayarnya 5.000 perak kan gitu, nggak ada uang ini cuma sanggup kubaca kan gitu. Nah jadi kita nggak emosi kan.
0: Kalau untuk meredakan marah kita itu bagaimana caranya Cik Mat?
3: Mau meredakan amarahan kita itu ya kita jauhin aja dulu Kak Anggi.
0: Jauhin dulu ya.
3: Jangan kita lawanin dia kan gitu. Jadi karena kemarahan itu kok jadi penyakit Kak Anggi.
0: Apa yang bisa disebabkan kalau kita itu memendam marah itu Cik Mat?
3: Itu hati kita gak bersih Kak Anggi.
0: Bukan. Apa yang bisa akibatnya kalau kita
3: akibatnya kan memang bawaan kita sendiri Kak Anggi itu Kak Anggi. Kemarahan itu kan.
0: Kalau kita pendam
3: dan gitu Kak.
0: Kalau kita pendam itu bisa menjadi apa Cik Mat? Apakah ada pengaruhnya untuk kita kalau kita pendam marah itu?
3: Iya, kita pendam itu kan udah jauhin ya, walaupun kita pendam kita tanya juga pendapat sama teman-teman kita Kak Anggi kan. Ini ada masalah saya kayak gini. Ya udah diam aja kan gitu.
0: Iya, disuruh.
3: Jadi kita kan perlu juga penamping Kak Anggi.
0: Iyalah, makanya tadi ada perlu tempat cerita ya Cik Mat ya. Setidaknya emosi kita tadi itu ada tempat lah untuk kita bercerita ya Cik Mat ya.
3: Iya Kak Anggi. Lalu kita cari pendapat juga kan.
0: Iya.
3: Apa permasalahan itu misalnya emosi kan rugi kita Kak Anggi.
0: Betul. Karena nanti ketika
3: kita bal-bal orang itu Kak Anggi kan. Itu udah salah kita kan. Walaupun dia salah kan gitu kan.
0: Iya karena tidak sulit mengambil keputusan yang benar kalau sedang emosi Cik Mat ya.
3: Iya dari keputusannya sama teman. Ini ada masalah saya kayak gini. Dan nyokoh dia selalu kan gitu Kak Anggi. Nah, diam aja. Jadi kemana solusinya yang baik-baik aja ngomong kan gitu.
0: Iya.
3: Ada juga kawan-kawan kayak gitu Kak Anggi, dipancing pula.
0: Ada gitu, ada Cik Mat. Makanya jangan kita tuh curhat sama semua orang kan. Ada teman itu yang gak suka nengok kita itu sukses.
3: Iya, sebagainya gini. Oh, kalau saya sajar itu.
0: Iya, jadi makin panas kita ya, makin emosi Cik Mat ya. Oke, ya. Cik Mat, yang mantang Cik Mat.
3: Yang mantang ya, lagi.
0: Kibahan lagu Cik Mat.
3: Lagu doa imata mantang Kak Anggi, anak laki lagu Cik Mat Kak Anggi.
0: Itulah. Enggak apa-apa Cik Mat. Kayak kata Kak Eli, kayak kata Kak Eli tadi, biar aja lah tuh Cik Mat dengan Kak.
3: Iya. Eh, saya lagu lain dari Kak Anggi ini dari minta mau ditanya maka dia udah lagu lain aja.
0: Iya.
3: Rupanya ke Pak Ucita yang nggak tahu judul lagi dia. Ada apa lobby dia?
0: Gad Cimat, salam silakan.
3: Salam salamnya untuk Kak Anggi saat keluarga selama iman dunia akhirat.
0: Terima kasih Cimat.
3: Pak Ucita juga saat keluarga, Kak Eli saat keluarga, Kak Hayati, Bang Insan, Radhi, Kak Diana, Pak Li juga semalam dan nongol dia.
0: Iya,
3: ya.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah banyak sekali. Iya. Pak Syafi'i, Bang Nazaruddin, Pak John sama Bang Amri, Bang Basri, Kak Gidang,
0: Iya, sehat-sehat semuanya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya kali penelpon yang luncok ya, luntrimong Mbak Sesi awainya ya. Nah Kak Eli, nak utitaya, ngancik mat. Tadi ngeleo lagu hari ya. Nyona lagu dari Maimun Nirwana ya gelakeli Kak Eli alinyan dindalun sayang ke Uti Taya, mudah-mudahan baga pulih Uti alinyan doa imata dari Armawati.

banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.

0: Lebuh lagu kalau udah denger wari, mudah-mudahan kak terhibur wari ya. Nah, Kak Eli, Uti Taya, dan Cik Mat ya. Baik wari, terima kasih. Mantok setia sajan kamu, Pak Perubut. Kita lanjut ya wari. 886, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Andi.
0: Kak Nur Metua, puha apa Kak Nur?
1: Alhamdulillah, bahagia Kak Andi.
0: Alhamdulillah, bahagia Cik lagi, lagi Kak Nur. Gimana cuaca Kak Nur, pulau uronya?
1: Cuaca uronya agak mendung-mendung Kak Andi.
0: Agak mendung-mendung ya. Gitlah Kak Nur, tengah pu, tengah batuk.
1: Alhamdulillah Kak Andi, Kak Andi dengan Sumara.
0: Oh, Banlu Sumara.
1: Gat
0: Kak. Iya, Kak Nur. Kiban Kak Nur mengenai amarah.
1: Kak Andi, masalah kemarahan sama Kak Andi mesti kan. Lemerah punya dia ada pinya tak agak emang Kak Andi hanya lom dendam Kak Andi.
0: Ya, baik pendam-pendam amarah.
1: Mesti tinggal anak pun dah pegang kan. Kalau sayang tu kan Kak Hana ni tak ke kau Kak Andi kan.
0: Ya.
1: Hana tak ke Hana tak dendam mati Kak Andi.
0: Iya, baik pendam-pendam amarah.
1: Mesti nak masalah ngaru lain walaupun bacut masalah di pengkerayat Kak Andi. Tapi dari ilang Kak Andi dari punya isun kendung kan. Masalah masih bacut di kerayu. Tapi lem hana lem dengar dia lebih agak lebih rumah kan dia. Pada ada yang buat tak buat bau rumah gue enak tak hana mangi kan dia.
0: Iya.
1: Tapi hana bau kan dia. Masih buat buatnya minta laki maaf balum. Di tengah dia aku kumpulnya kan. Ya, lem patih lah bagaimana. Masalah lem hana tanya boleh kan. Lagu tu memang tak tahu lah. Mereka lah kahagannya lah ke maaf lah. Lepas maaf lah ni lah halang dendam hari ni. Tanya lah kalau tak dendam Kak Andi, tak pukul amat itu ni Tuhan. Pukul dengan rabu ni, rakanya, rakanya, hana keterima ke hana guna si Kak Andi. Tanya dendam. Lepas ni dia tak hanyut leh Kak Andi ya.
0: Ya betul. Terima
1: kasih Kak Nur.
0: Get Kak Nur, terima kasih Kak Nur.
1: Get lagu. Lagu Ramlah Yahya Kak Andi Rihun.
0: Rihun Ramlan Yahya ya. Okey.
1: Salam-salam kepada Kak Andi. Semoga Kak Andi sasabin bertahumu berkongsi selama iman dunia akhirat keluarga.
0: Terima kasih. Amin.
1: Ayah Kak Cik, semua Kak Cik di rumah Kak Dek Noro, Kak Eli, Kak Erna, Kak Tiana, Kak Nana, Kak Bambas Teri, Cik Mak, semoga Cik Mak sehat.
0: Iya.
1: Alina, teman-teman di maju Kak Andi, ya.
0: Kibar?
1: Semoga teman-teman di maju.
0: Iya, teman-teman. Kak Nur pun, Kak Nur mudah-mudahan bagah pulih ya, tengah batuk ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Nur di Pulau Aceh sehat selalu ya Kak Nur ya. Salam bahagia juga untuk Kak Nur. Wari yang ingin bergabung lewat WhatsApp silakan ya Wari ya. Di 08 12 69 72 881 mengenai tema kita hari ini mengenai bagaimana mengelola rasa marah ya Wari ya. Apabila sedang marah atau emosi, apa yang Anda lakukan untuk mengelola rasa marah tersebut ya? Dan kira-kira menurut Wari apa yang akan terjadi, yang efek dari kita itu selalu menahan-nahan marah tersebut ya Wari. Nah ini bagaimana, apakah ada akibatnya, ada efeknya ya. Baik Anggi, kita mau putar lagu tanggung, tapi mau terima telepon juga agak tanggung ya. Takutnya gak selesai, jadi dibacakan aja pesan WhatsApp nanti di pukul 10 seperti biasa ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat di Gece. Gece Sigli, gak ada Gece Sigli ya. Oh tapi salah baca Anggi ya. Rahmat di Sigli. Ini salah tulis atau bagaimana nih ya. Rahmat di Sigli menyampaikan salam hangat dan terima kasih untuk semua pendengar, untuk penyiar, membacakan WA saya. Kalau marah tentunya tidak boleh dipendam. Apabila sedang marah, untuk mengelola amarah itu istighfar, kemudian bisa dengan berwudu katanya. Jadi untuk mengelola amarah itu dengan istighfar ataupun berwudu. Dan jangan suka memendam marah berlama-lama. Apalagi memendam terlalu lama ini akan mengakibatkan kita tidak sehat, Kak Anggi katanya. Oh begitu ya. Kalau lama gak boleh, kita tidak sehat. Kalau sebentar gimana? Memendam sebentar gimana? Ayo Rahmat. Oke, itu aja ya Kak Anggi ya. Makasih sudah dibacakan katanya. Tolong nanti putarkan satu lagu dari Bang Firsa. Boleh juga Bang Sabirin. Oh ada pilihan ya. Bang Firsa boleh juga Bang Sabirin. Ya insya Allah. Judulnya tapi tidak ditentukan ya Rahmat ya. Nanti kita putarkan aja siapa yang terbaik, yang baiknya gitu ya. Baik Rahmat di Sigli, makasih banyak untuk partisipasinya. Salam kenal kembali. Warih, kita akan bergabung dulu dengan program Mas 1 ya. Untuk kita akan dengarkan dulu lagu Indonesia Raya, Pancasila dan himne Aceh. Kemudian nanti Anggi putarkan lagu yang dipilihkan oleh Kak Nur Rihun dari Ramblan Yahya. Baru nanti diterima lagi penelpon ya. Sabar dulu ya Cik Ni di Chorgli. Kemudian Mak Cik, siapa lagi, Bang Basri, nanti bisa ikutan menelpon lagi ya.
2: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Terima kasih Warih Mantong Setia. Nah, sama lagu Rihun dari Ramlan Yahya ke Kak Nur di Pulau Aceh. Mudah-mudahan Kak terhibur Kak Nur ya. Rahmat di Sigli, sabar dulu Rahmat ya. Nanti Kak Anggi pilihkan yang enak lah gitu ya, didengar dan yang pas. Kita lanjut lagi Warih, si Rebus siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan yang sudah lama standby di 886. Assalamualaikum Cek Ni. Halo Cek Ni, assalamualaikum Cek Ni. Cek Ni, di mana nih Cek Ni? Kok jauh kali perginya? Halo Cek Ni, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kirain Cek Ni udah tertidur nungguin. Buah apa Cek Ni?
1: Apa ager Anggi?
0: Alhamdulillah. Sehat
1: yo, tapi macam aja hebat.
0: Iyalah Cik Ni, ya hati-hati Cik Ni.
1: Ya.
0: Kiban, kesehat ya alhamdulillah ya. Mantap Pak jawabannya.
1: Kasih apa cuy Anggi? Kau pegat kue Irma.
0: Oh, ya saya pegat kue Irma.
1: Pegat kue Irma pak gede. Ini Irma gede dapuri mau sakit ada orang laki.
0: Iya. Behehe dat lah Cik Ni. Iya, mudah-mudahan sehat ya. Get Cik Ni, Kiban Cik Ni, amarah ini Cik Ni. Judulnya ini kan kita akan membahas mengenai meredakan amarah. Kiban Cik Ni.
1: Ini bunga-bunga kan ni. Bunga-bunga dah tu semayang dia. Tak istighfar dulu. Baik bunga.
0: Iya, baik bengeh ya Cik Ni ya. Kalau kalau sudah marah, sudah emosi, ambil air sembahyang, istighfar ya Cik Ni.
1: Ya.
0: Menyota pendam.
1: Sembahyang, dah sembahyang doa doa gitu.
0: Menyota pendam emosinya kiban Cik Ni.
1: Ya, ni bengeh tergagal, ngemri dah ingro,
0: baik suud suud ya.
1: Ya.
0: Jadi Cik Ni menyebengeh agenya ya. Bek bengeh-bengeh ya.
1: Ya,
0: ana
1: tu ulo-ulo ngandi ya, weh haju.
0: Oh, weh haju. Jadi biar enggak makin emosi ya.
1: Ya.
0: Oke, Gad Cik Ni. Ya, Cik Ni laki lagu Bu Cik Ni.
1: Pilih-pilih ngandi Abakar AR.
0: Abakar AR pilih-pilih. Pu yang tak pilih Cik Ni.
1: Pilih yang go yang di Bekro yang bro.
0: Iya iya iya iya. Akan ke kalau Cik Ni, kalau yang god. Ge, Cik Ni Irma kiban. Ayah kiban
1: sehat. Irma yo nah Irma lagi bawa tak yo.
0: Bawa ya. Ayah sehat kan?
1: Sehat kami alhamdulillah.
0: Heeh, salam ke mantu Cik Ni ya. Silakan Cik Ni salam ke seorangnya.
1: Salim Kak Anggi, semoga selamat iman Kak Anggi dan rezeki sehat sekeluarga.
0: Amin, menanti dengan orang ya Cik Ni dan keluarga.
1: Ya Kak Anggi. Yang Kak Cuk Zahrica.
0: Iya.
1: Kak Ayana. Kak Aisyah.
0: Iya.
1: Dan kemandu-mandu-mandu
0: Kak Anggi. Kemandu-mandu maju, get Cik Ni. Terima kasih Cik Ni, Pak.
1: Ya sama-sama Anggi.
0: Iya, sampai jumpa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Ni di Cergli dengan ayah Irma dan keluarga tercinta di sana ya. Pada 0055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Puah Pak Isan.
2: Apa kabar Anggi?
0: Alhamdulillah. Bu kesibukannya Isan?
2: Yo dengan ana Anggi yang
0: ada. Dengan ana sibuk. Ini di rumah.
2: Di rumah.
0: Get lah Isan. Jadi kiban menyadron tengah emosi yang kiban Isan.
2: Menyadron marah kan dia.
0: Kiban cara tanya meredakan amarahnya.
2: Cara bangun dengan dia marah kerama. Mudah kan?
0: Betul.
2: Dari marah ramah.
0: Jadi ramah. Pujur kenyan.
2: Ada pegang mantang kan gigian.
0: Pegang mantang.
2: Karena kan yang pegangnya kan tipe pemarah cid.
0: Yang pegangnya tipe pemarah cid. Jadi marah terubah jadi ramah.
2: Tapi anak muda kan gigi.
0: Anak muda.
2: Tapi punya secara manusia ini ada yang kabengnya. Ya kan emosionalnya bentuk di bengih kan gigi ya.
0: Ya.
2: anak emosi pun tu sedih kan.
0: Betul.
2: Anak emosi pun tu bahagia.
0: Betul ya.
2: Nah, kita dengan bengi punya loan pribadi punya cara Malaysia wilayah. Supaya benangan kat Anggi.
0: Benangan.
2: Tempat lemparkan marah yang.
0: Kasihan kan ya.
2: Siap. Jadi kan mereka biasa memang kan ngerti jadi tidak lain
0: kalau biasanya kan saling ya kan ngan kan lagi nyancit punya tengah bengeh drone yang tempat lemparkan emosi
2: lemparkan jadi kan karena bengeh itu gara-gara jadi organisasi
0: iya
2: mungkin nah, pendapatnya mungkin menurutnya betul emang tapi kok yang terima kita agak marah di orang
0: ini iya
2: orang kan betul kadang-kadang yeah. Nah lebih kibalam lebih gagal-gagal lah sekarang ni Cina dia pun dia bengeh lah juga mamanya dari segi agama kat Anggi tanya terpilih petra bengehnya dia kan marahnya merupakan sebuah sifat kerja lah
0: betul
2: ditambang dalam maksud batin lah misalnya dalam tasawuf kat Anggi jadi ghadab namanya marah nah di saat tanya bengehnya maka dan yang pernah lile itu penyebab kan ini marahan
0: dan yang lain penyebab
2: penyebab ini itu kan akhlaknya baik bengih depa-depa baik nak bengih saja yang ini benar okay. Bengih tapi bunga pelupa lah bengih yang
0: ambil tapi
2: kadang-kadang kan tipe tanya wire di otak tu yang untuk pembentuk marah kadang kualitas juga tak kan ini bacung cukih langsung menyala kan terpulih lah bahawa marahnya orang lagi gempal setan kan?
0: Iya, gitu. Sifat setan.
2: Setan. Ini kan setannya musuh nyata bagi tiap manusia. Jadi kan haruskah tanya bersekutu dengan musuh, ya kan? Tidak mungkin. Saya pun berkolaborasi kan? Yang setannya untuk yang marah, kan? Nah, jadi di saat yang marah maka ingat Rasulullah buat sahabatnya tanya. Kiban cara aku selamat. Dia selamat ke pegah. La tazab.
0: La tazab.
2: La tazab. Dia ada ulang lagi. Memang sangat-sangat marahnya memang sebuah sikap yang sangat-sangat menyebabkan permasalahannya berat hal kan.
0: Iya, iya.
2: Jadi sampai saya ada ulang baik-baik marah. Kemudian, terakhir lun pegah juga. Marahnya disebabkan oleh Kanji si iblisnya langsung roh yang pegah bak Nabi Musa Kanji. Jadi nak sewa tempat pegah di iblis Nabi Musa. Terus sekali watak urung bengih nyan langsung roh bermain nyan. Lagi dia melawan. Marah kan setan iblis dia pui. Apui di lalukan dengan iya. Kemudian dia bisa wari begah beruduk kan dia
0: beruduk
2: karena tu melawan api ya kan
0: api
2: yang bara nah punya tengok mereh dia bisa begah dan apa punya tengok tengah punya dengan dang hidup kan dia
0: ya
2: punya dengan dua yoi lah
0: jadi apa jadi
2: marahnya memang sebuah sifat yang memang harus lawan dia menyetap pendam pasti akan menyebabkan komplikasi
0: betul karena berkolaborasi tadi bekerja sama dengan setan ya kan
2: kita tanya khusus lagi Kanggi dah dipompar kemarahan ingatlah ini setan berlawan dengan beruduk berlawan warga'an ya kan walau memang yang pegahnya pun karena mudah untuk menghilangkan bengis tersebut
0: betul
2: itu hanya teori Kanggi
0: iya secara teori mudah kan tapi kalau betul-betul dilaksanakan gitu kan berat kan karena tadi kolaborasi dengan setan tadi kan
2: kolaborasi pamnya dengan lengan tu noh begah belum begah juga be ikut atau urung eksitu urung yang begah tapi ikutlah apa yang begah urung
0: pamnya
2: ikut dia
0: iya,
2: sering punya kan
0: iya. Tapi kan memang Isan kan ada orang yang memang dari gennya itu katakanlah ya dia sudah mewarisi jiwa pemarah ya cepat emosi kan itu kan memang berbeda satu orang dengan yang lainnya. Bagaimana caranya orang yang memang sudah dari dilahirkan itu bakatnya itu emosi bisa nggak kita untuk dia itu ingin merubah sifat dia tadi menjadi tidak pemarah.
2: Oke, bisa nih sebenarnya kan. Karena kata yang
0: bagaimana caranya?
2: Daripada kembali ke yang lain kan. Dia kan manusianya kan makhluk yang bagus-bagus bentuk kan.
0: Iya.
2: Ya. lakar kalau kalau insan ini asli takuin. Jadi kamu akan jadi kamu insan dalam sebagus tertentu. Nah, bagusnya apa yang di? Bagusnya bagus pada cita yang di kejadian tanya. Kemudian untuk bagus akhlak, nyahan di setiap bawaan yang di.
0: Karena memang iya.
2: Bawaan tetap menanjak, menanjak tapi usaha tanya.
0: Usaha, usaha itu bisa merubahnya ya.
2: Bisa, bisa merubahnya.
0: Belajar mau, usaha
2: dibarengi oleh ilmu yang memadai, siapa akan bisa terubah karena kan tipe bawaannya memang kirinya nah lahirnya lahir tipe bawaan itu nafsu kan
0: dan itu yang harus dibentuk kan
2: iya akan nafsu nah nafsu amarah itu nafsu amarah yang memerintahkan pada kejahatan kan
0: iya iya
2: dan dia lahir bersama dengan lahir yang manusia maka tugasnya adalah untuk mencari ilmu untuk mengantisipasi, untuk melawan, untuk menghandle, untuk bahkan memberantas agar penyebab sifat tercelar masuk marah kan?
0: Iya, termasuk marah.
2: Yang B, tak kunci rantingnya kan? Ranting marah. Ranting marah pun sama subur kan itu makhluk. Tapi ini akar penyebab marah itu cabut dia tadi.
0: Cabut dia ya dengan cara-cara tadi ya kita belajar berusaha ilmu, untuk merubahnya ya.
2: Ilmu akhlak atau ilmu tasawuf.
0: Betul, ya. Benar.
2: Pada bahasnya waktu itu waris akan marah kelun kan jadi bahasa yang berharian.
0: Nanti itu pengajian khusus kita tasawuf aja ya.
2: Iya.
0: Jadi kalau terus kita pendam marah itu akibatnya apa, Isan?
2: Terus sekali menyentuh pribadi lon. Hantengut kan dia pun.
0: Hantengut. Timbullah penyakit ya.
2: Hantengut kalian. Makanan walaupun makan enak tapi hanya enak makan.
0: Rasa duri ya. Durian rasa duri ya.
2: Hanya enak tapi makannya hanya enak.
0: Ya.
2: Menyana penyakit dalam tubuh akan kambuh, menyana akan timbul kaki kaki. Berbagai macam bentuk penyakit.
0: Iya. Iya.
2: Makanya. Jangan dipendam, tahan boleh yang ini, tahan marah, tapi jangan pendam.
0: Ya. Beda itu tahan dengan pendam beda, beda jauh beda artinya.
2: Kalau tahan kan tanya berusaha untuk meluapkan kemarahan, tapi punya pendam, dia punya tapi hantar luap.
0: Menggerutu sendiri gitu ya.
2: Panas telinga aku kan ya.
0: Kalau menyolisir bu, hancur panas telinga.
2: Oh, anak
0: canggih ya,
2: hancur
0: bu. Gitu
2: lah. Itulah. Kan Pak Perang dulu, canggih punya cuadik.
0: Cuadik.
2: Cuadik panggilan Kak Cip, canggih. Dan Kak Cip, cuadik panggilan.
0: Nurul Jubita. Baik.
2: Itu kan karena kampanye.
0: Good. Full lagu.
2: Lagu tajuk Perang Hutan, canggih. Lagu waris lah ini
0: mentang. Get.
2: Karena watelun untuk lagu lun kalau kita untuk
0: menjelaskan ya. Baik. Terima kasih Isan pengertiannya bagus sekali Isan ya.
2: Insyaallah hanya mendoakan kan ibu. Bagi kulit lah.
0: Besok gitu lagi Isan ya.
2: Nanti
0: Isan.
2: Salam mantap.
0: Salam mantap.
2: Yang pun ke Kak Anggile.
0: Terima kasih Isan.
2: Yang ke Cik ni saya.
0: Iya.
2: Budi Kaya, Kirmat. Kemakcik pegang leh kan kan di kedai je makcik jadi hana turi nak semua makcik ya sering pegang nak makcik kan dalam dalam macam kaji hana turi kemudian Kak Yana, Kak Yati, Fadiana, Kak Inabatok dan untuk ke Madu Maris Prof Madu.
0: Get. Terima kasih Isan.
2: Ya, kurangannya. Maaf mudah-mudahan yang pegangnya menyekal tepe di pulangan yang kan tepe dia kelemnya.
0: Get. Terima kasih Isan.
2: Permisi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Isan di Pidijaya ya. Di Likur Isan 886. Halo, assalamualaikum. Udah jatuh. Halo. Sudah terjatuh ya. Gad Wareh Dadengile dua buah lagu ya. Bu Nona Rahmat di Sigli laki lagu dari Menyohana dari Bang Sabirin Jud ke Bang Firsa. Tapi yang lun pilih yang dari Bang Sabirin ya. Hana Sipadan ya. Rahmat di Sigli mudah-mudahan terhibur dengan lagu ini ya. Lenyan pilih-pilih dari Arbaka. Abakar AR kecik ini di Chotgli bersama keluarga tercinta. Ada juga Rahmi di Cergli. Apa kabar? Sudah lama gak kedengaran juga suaranya, tapi tetap memantau ya. Iyun juga ya. Salam kompak dan bahagia aja.

Pelawa Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Pelawa Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Pelawa Agam, Pelawa Agam, Pelawa Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Pelawa Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Pelawa Inong. Gunung Pelawa Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Pelawa Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Pelawa Agam dan Pelawa Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Pelawa Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Pelawa Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Pelawa Agam.

0: Pilih dari A Bakar AR. Wah, untuk C ini ya. Mudah-mudahan C ini sudah terhibur di kesempatan siang ini. Kita lanjut lagi Warih ya. Oh iya Warih, ada informasi untuk Warih ya. Nah, untuk pantun insya Allah kan biasanya tuh malam Jumat, malam Selasa ya. Nah, Warih bisa mencatat nomor pantun yang bisa Warih kirimkan ya. Warih bisa mengirimkan pantunnya yang akan dibacakan nanti di acara pantun, akan ikut sertakan. Warih bisa mengirimkan pantun-pantun yang ingin Warih ikut sertakan di nomor 082176 54490 ya, di nomor 082176 54490. Nah, ke nomor itu Warih bisa mengirimkan pantunnya yang nantinya akan dibacakan di acara pantun ya. Biasanya kan malam Selasa ya Warih ya. Sekali lagi Warih bisa kirimkan ya pantun-pantunnya di nomor 0821. Boleh dicatat nomornya ya Warih. Ketika Warih ingin mengirimkan pantunnya di nomor 082176 54 790. Warih bisa mengirimkan ke situ pantun yang ingin diikut sertakan di acara berbalas pantun ya. Baik Warih, itu dia informasinya. Jadi nanti Warih bisa mengirimkan pantunnya. Kita lanjut lagi Warih ya di acara si Rebo. 886 dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum
0: Kak Andi. Baba Mak Cik.
1: Alhamdulillah sehat, Rafian.
0: Alhamdulillah. Tengok.
1: Kak Andi sehat cik kan?
0: Sehat cik.
1: Alhamdulillah bersihat mandu. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Puasa. Zulhijjah.
0: Betul. Puasa Zulhijjah ya. Urutnya ya, uro yang kepun ya.
1: Iya, iya.
0: Tanggai sa Zulhijjah. Mak cik, kiban mak cik menyona rasa marah mak cik. Apa yang mak cik lakukan kiban meredakan amarah emosinya mak cik?
1: Menyamara tanya taduk ila siat.
0: Taduk ila siat.
1: Taduk nanya mak taduk tak eh. Nanya tak cik anak nak saya tak pecing pik leh.
0: Ya.
1: Tak pegang tak cik uzuk, tak semayang.
0: Semayang.
1: Ya, tak bagi lun.
0: Ya.
1: Sifat bila astagfirullahaladzim.
0: Bila istighfar ya.
1: Yang bagi lun.
0: Jadi mak cik kiban pu bagah bengih apa kiban mak cik?
1: Ilun sedek ana. Hanya bagah, hanya bagah bengih, hanya kecut lu glu hanya bengih.
0: Oh. Menyena rasa bengih kiban mak cik.
1: Yang kira lagi nyan acak aja semayang
0: juga mengucap. Hanjut hanjut pendam rasa bengeh ya.
1: Hanjut pendam dengan nyom. Ini sebagai nomari aja um jangan ni engkau. Sebagai hendur mari aja juga maaf hendur.
0: Ya ya.
1: Nombor saya nanti maaf aja hendur hanya bengeh.
0: Iya iya.
1: Kau aju hanya dendam lah.
0: Iya.
1: Insya Allah nasihat.
0: Bagah pulih suasana hati.
1: Bagah pulih. Bagah pulih hati sambil
0: bagah pulih hati ya. Gad macik, nyaman dong macik. Kiban lagu macik.
1: Lagu neju aju nang goda sabo apa?
0: Nang goda kapai. Gad.
1: Salim. Kadang bila Kak Andi na bersehat badan.
0: Amin.
1: Kak Andi nuru bara bak nyan bak apa ke bak ape.
0: Ya macik.
1: Ya, salim kata semoga sehat tuan Zinan, semoga rezeki panjang umur, selamat iman sejak madawa tu.
0: Menancit mak cik ya, sehat panjang umur.
1: Hanya kata mata bunuh atang kata mau mana.
0: Ya.
1: Isan jengku isan di badan sigi. Semoga sehat nak bo. Hanya saya benar kata mau ngelak-ngelak yang kisah nak ingat dulu ya tu. Ya,
0: ke bandu-bandu mak cik ya.
1: Ke bandu-bandu mula kena.
0: Get mak cik.
1: Salim dari lu, selamat bertugas.
0: Ya.
1: Salam dari Asampezat. Terima kasih Kak Andi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makcik di Lam Arah. Terima kasih makcik. Sehat selalu makcik ya. 7055. Halo, assalamualaikum. Halo. Mbak Betu 0755. Halo. Halo. Halo. Kecil suaranya. Halo. Halo, halo, halo. Halo, halo Bandung. Halo, halo Banda Aceh. Oke. 886. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang.
0: Bang Basri. Puh, apa Bang Basri?
2: Abagan, alhamdulillah. Bang Gandhi yang sehat, Kang.
0: Sehat, Bang Basri.
2: Alhamdulillah.
0: Iban, puh kegiatannya, Bang Basri.
2: Kegiatan
0: napa cita sapu rumah. Napa cita sapu rumah, ha? Iyalah, mudah-mudahan bagaluh kegiatan
2: selesai,
0: meskipun di rumah ya, Bang Basri.
2: Ya, betul.
0: Gat Bang Basri, kiban Bang Basri. Menye Bang Basri bengeh-bengeh Bang Basri. Iya lun Bang Basri.
2: Tapi bagi Bang Basri. Ini aku lebih kejah dikirin kayaknya bengeh. Kayaknya nyobaga telepon saim kayaknya.
0: Ibilai.
2: Kini le, walaupun urin yang dikila, tanya dikung, tanya macam-macam ibegat tak iya. Ah, itu iya le, tanya tak dikir tangi le yang istighfar, tak baca tak ibeh, yang macam tangi gambar le, yang ah, tapi kira tanya tak grogi tanya, yang jadi yang tanya kan berat, ada kadang-kadang berat, ada juga masih tanya mungkin. Ya, di mana? Jadi tanya payah kami tak solusi pendapat pak. Bak ngengen tengok kami ya, karena air tak betul leh.
0: Yeah.
2: Yang kami tak solusi bak ngengkiban pun dapat di kulangnya di kengkulung agi-agi-agi-agi di pegak kulung di dudung di kengkulung macam-macam. Tanya kali tak pegah bak ngengen yang kami kali kami tak solusi agi yang hati tanya kalega kan.
0: Iya. Yeah. Nah tempat ya. Curhat ya.
2: Kali tanya curhat bak ngengen kalega. Monya marah tanya marah. Lalu di kementan dengan terlupa kapan selesainya tangi hingga anak selesai yang menjadi marah dan marah tapi
0: mereka akhirnya
2: weh mantengnya yang tangi
0: ya weh mantong ah
2: saja yang kementan tangi
0: get Bang Basri, terima kasih Bang Basri.
2: Ya sama-sama.
0: Kiban lagu Bang.
2: Lagu dia baru nebutal judulnya ini Jaka Bahagia.
0: Jaka Bahagia. Mantong Jaka Bahagia.
2: Mantongnya no bahannya no nyu.
0: Apa judul?
2: Baru Jinda Sayangnya lah ini baiknya.
0: Karena lagu Jaka Bahagia ini enggak semuanya layak kita putar ya. Kan, jadi iya. Kalau Anggi enggak paham harus dimengerti dulu.
2: Kalau itu judulnya, kami
0: judulnya apa?
2: Kalau itu Ajir aja Anggi.
0: Ajir boleh. Ya. Lagu Ajir apa judulnya? Terserah.
2: Taman Hati aja Anggi.
0: Taman Hati. Get. Silakan Salim.
2: Salim pun juga Anggi sepasa lagu Anggi. Makcik Cik Lian Bang Isan di Padang Keji Lian yang Kak Nur Dikman Cik Ni.
0: Iya.
2: Kak Eli.
0: Iya.
2: Nina.
0: Nina.
2: Habis itu siapa lagi ya? Pak Amri, habis itu semua-semua aja.
0: Semua-semua, ya.
2: Ya, nama baru.
0: Iya, baik Bang Basri. Makasih Bang Basri ya.
2: Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Basri. Dilikut Bang Basri, PT 0555. Halo, assalamualaikum. Halo. Di 47, halo. Iya, kenapa sudah terputus lagi ya? Waris silakan lagi ya 47055 dan 886 yang mau kirimkan pesan WhatsApp masih Anggi tunggu kembali di 08126972881. Nah, meredakan rasa marah ya Waris, amarah atau emosi. Bagaimana untuk meredakan rasa marah yang harus kita lakukan? Kemudian apa yang akan terjadi gitu jika marah itu selalu kita pendam ya Wari ya. Baik, 886 halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum 886. Bang Basri, Bang Amir Mahmud. Terputus Bang Amir Mahmud, mungkin jaringannya kurang bagus ya. Oke lah kalau gitu kita dengar lagu dulu ya. Ini Mak Cik Buno ya. Nah, Ihsan tadi gak milihkan lagu, kata Ihsan terserah sama selanjutnya. Nah kalau gitu Anggi putarkan aja lagu yang dipilihkan oleh Mak Cik. Nakhoda dari Salbra Muda. Alihnya lagu yang gelak oleh Bang Basri dari Ajir Taman Hati ya. Bang Basri. Bang Basri, aduh. Itu antara perpaduan Bang Basri dan Ajir jadi Bang Bajri. Ayo kita dengarkan lagunya Nakhoda dari Salbra Muda. Sesudah dua lagu nanti baru Anggi terima lagi telepon ya. Bang Amir Mahmud nanti kita terima lagi ya. Silakan lagi nanti.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai

sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk Siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

0: Terima kasih Ware, mantan setia sajian kamu Mbak Pruput RRI Banda Aceh. Lama acara Sirebo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Mantap lagunya Bang Basri dari Ajir Taman Hati yang mengantarkan kita ke pukul 10 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih tadi Bang Basri, Mak Cik juga ya. Ya, kita lanjut lagi Ware 0651470555 dan 0811671886 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Dengan
1: yang Kak Inong bilang, Kak.
0: Semangat kali Kak Inong.
1: Iya, ini lagi rame-rame Kak menunggu ikan, Kak.
0: Oh. Nunggu ikan lewat depan rumah.
1: Iya. Duduk satu perkumpulan ibu-ibu.
0: Satu perkumpulan kakak, ibu-ibu. Yang lagi nunggu ikan ya.
1: Nunggu ikan.
0: Pokoknya inilah pujaan kali abang jual ikan itu ya.
1: Iya, itulah. Orang yang jual ikan Kak, kok kami itu udah ini Kak.
0: Udah kenal ya. Kali ya. Siapa nama tukang jual ikannya, Bang Yus, bukan?
1: Iya, Bang Yus. Tahu Bang Yus.
0: Aduh, Anggi tuh tebak-tebak aja kok bisa benar.
1: Bukan tebak, memang iya Bang Yus Kak.
0: Ya Allah.
1: Ya Allah Kak, tahu ya.
0: Aduh, ya Allah ya Tuhanku. Itulah dari bilang anak dukun gak percaya.
1: Itulah anak dukun berarti itu.
0: Aduh ya Allah Kak Nong, Kak Nong. Kak Nong, jadi Kak Nong ini hari kita membahas mengenai amarah, rasa amarah Kak Nong. Nah bagaimana kita untuk meredakan rasa amarah itu, kalau ada rasa apa lagi marah ini, bagaimana cara cepat meredakannya Kak?
1: Ya gini Kak, kalau kita lagi marah itu Kak, kok apa yang ada unek-unek di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam kepala kita Kak, kita langsung Kak tuh Kak.
0: Langsung apa?
1: Langsung kita serbu terus keluar Kak.
0: Kejam kali Kak Inong.
1: Iya, kok Kak Inong kayak gitu
0: langsung
1: Kak.
0: Serbu.
1: Jadi kita kok ada unek-unek itu Kak. Jadi kita agak plong Kak, kepala kita, hati kita Kak.
0: Sesudah diserbu baru agak plong gitu.
1: Iya, agak plong Kak kita. Jadi kok yang betul kita bilang betul, misalnya anak-anak kita yang kurang memahami apa yang kita bilang Kak. Kita luruskan Kak itu Kak. Karena kita anak-anak sekarang Kak, kok kita ajarin Kak enggak masuk lagi Kak sekarang Kak.
0: Kalau didiamin enggak masuk ya, berharap ngerti sendiri enggak masuk gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi disampaikan gitu Kak Inang.
1: Kita menyampaikan dan kita bilang yang bagus-bagus Kak, kok apabila enggak didengar juga itu Kak, enggak tahu juga kita bilang Kak. Jadi kok kita lagi amarah itu Kak, banyak kita tawakal Kak.
0: Jadi harus tawakal dulu, bukan Kak Inang.
1: Kita banyak kita istighfar Kak.
0: Kak Inong bukan nyampaikannya marah-marah kan?
1: Enggak lah.
0: Enggak. Jadi Kak Inong istighfar dulu juga, tapi harus disampaikan gitu.
1: Iya. Jadi kalau misalnya kita lagi santai, kita ngomong yang bagus tetap bagus Kak, yang salah tetap salah Kak kita bilang. Jadi kita di dalam keamarahan itu Kak bisa mengendalikan diri Kak.
0: Ada enggak akibatnya kalau kita pendam-pendam, rasa marah, sakit hati, pendam-pendam?
1: Ada juga Kak, kalau kita pendam-pendam itu Kak jadi satu, kayak mana kita bilang, satu jadi problem yang paling
0: problem sih. Ya, jadi penyakit rasanya ya Kak Inong.
1: Jadi penyakit Kak.
0: Sakit hati terutama Kak Inong ya.
1: Iya, betul Kak. Habis itu kita Kak jangan banyak dendam Kak.
0: Kalau jangan dendam banyak itu dendam.
1: Enggak bisa jadi satu, kayak mana kita bilang, enggak bisa jadi satu persahabatan dan satu itu Kak kita. Dendam itu.
0: Yeah.
1: Karena kita amarahan itu Kak hanya sebentar aja Kak.
0: Betul.
1: Karena kita nggak bisa, bukan umat Islam kok kita dendam itu Kak.
0: Iya. Dendam itu paling jelek Kak Inong ya.
1: Iya paling jelek.
0: Bisa menggerogoti tubuh kita
1: bisa
0: sendiri ya.
1: Badan-badan dan seluruh
0: betul.
1: Kita Kak itu.
0: Benar-benar
1: Kak. Kita badan gede Kak jadi kurus Kak itu.
0: Rezeki pun jauh kalau dia dendam ya Kak Inong.
1: Walaupun kita sakitnya entah kayak mana Kak, tapi tetap Kak kita sabar Kak.
0: Betul,
1: itu
0: betul.
1: Yang paling utama Kak.
0: Iya. Baik Kak Inong. Iya, makasih Kak Inong.
1: Yo,
0: lagunya apa Kak?
1: Lagunya Bahati ka Gadoh Kak Sabo.
0: Oh, Bahati Gadoh. Iya. Dari Berge ya.
1: Ya, dari Berge Kak. Karena Bahati gak iso ego Kak.
0: Kasihan.
1: Kasihan deh lo.
0: Kan ada abang tukang jual ikan.
1: Iya, itulah dengan abang jual ikan aja kita unek-uneknya kan.
0: Oh gitu, curhat sama abang jual ikan ya. Good kaino.
1: Oh, ya, salamnya untuk kakak. Selamat berjumpa sampai tuntas nanti kak.
0: Terima kasih kak.
1: Kak Diana, betul untuk kak Eli, untuk Cik Mat kita, untuk Hayati, untuk Bang Basri dan untuk semua jalan kak ya.
0: Baik kaino.
1: Oke,
0: itu aja kak. Makasih kak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nong di Lamreng. Salam ya untuk ibu-ibu yang lagi nungguin abang jual ikan ya, sama dengan Kak Nong di situ. 886, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Andi Metua.
0: Iya, puhaba Bang Amir Metua.
2: Puhaba buat lehonya kamu di wilayah cuaca di dalam keadaan seumka.
0: Oh, seumurnya. Iyalah, tapi Bang Amir sehat ya?
2: Sehat, mam nyok kantong belum kentai sehat tak?
0: Kantong bek tanyong Bang Amir. Bang Amir, tengok apa Bang Amir?
2: Memang tengok kerja mak aku pio sehat.
0: Iya, pio sehat ya.
2: Tanyong kampung belum nak kak lah.
0: Iyalah, emang kayak gitu. Lagi istirahat istirahat ya kan? Silakan Bang Amir menyena amarah Bang Amir kiban cara tanya Bang Amir
2: jadi betul-betul jadi kalau pendapat ulun tuan Kak Anggi memang tergantung emosinya bermacam aneka
0: karena
2: yang nah yang terbagian emosi cuma oleh kejadiannya berarti lepas seperti hanya terbeban dalam hal bina hati kenyataan di dalam kan nah yang sebagian emosi bisa terpendam di dalam hati kita kan jadi menyona emosi berarti yang bisa terpendam contoh misalkan diinjak-injakkan harga dari
0: kepentingan memang
2: ya, maksudnya karena mungkin maksudnya lepas begitu saja atau kami cepat terpendam mesti lah. Jadi untuk maksudnya pemikiran solusi itu menyatanya untuk maksudnya terlalu panas kadang-kadang tanya minta ngong-ngong yang dekat dengan tanya untuk tanya membutuh untuk curhat kami kan tanya pendapat atau apa itu. Hai cik dan jahe, tajaklah bak binai pantai, tak duduk, dia tak kejuh ni.
0: Istirahat, balepi sih ada.
2: Jadi memang nak emosi je terpegah bak keluarga rumah Kak Anggi. Nak emosi hanya terpegah bak keluarga. Jadi memang nak emosi untuk terpegah bak keluarga, kadang-kadang tu bisa jadi itu meletuh.
0: Betul.
2: Memang menyenang pihak bermasalah yang terpendam dalam hati pun. Memang hantau ku ungkapkan kata-kata baik pun bahawa ini oleh hantau ku pegah tak hantau ku silhak yang boleh pegah
0: takut jimmy bengeh cid ya
2: betul kadang-kadang tu kadang-kadang ini kan dia menyata pegah bahawa ini contoh menyengong bahasa Aceh kamu pegah nyontanya nama kalah ngontigam dia pegah contoh jadi kendelewa ini oh ma menyata nyong pergi menyala hai putin bang hai macam dia pegah dia masalah laju-laju maka nyong tu macam kerja punya kamu di wilayah tak le kebanyakan cok pedung lagi otaknya cok pedung punya jamu-jamu di luar tu nak jamu tak macam lain apa hanya kebut tu jamu di luar kak kan ma juga berarti kalau anak berarti yang tercerong berarti kan naik jak kuliah umbanda Aceh dan pegah atau di Melabu dah kaji je penangan kepada kunci dari awam yang berada di menya kamu kak menya di wilayah memang di teh di leh menya tu nama lang kamu pete na teh bakat memang wilayah yang teh menya mata lah menya di leh zaman di leh payah ku eh jalur tu tidak bak gede bak umur sakit menya zaman di leh wate majalah
0: jadi jino nak berubah bacut ya cara-caranya nak berubah bacut ya
2: ana jelah suka ya bang.
0: Jadi jino nak mengubah bacut ya.
2: Memang jaya tak mengubah ke. Memang jaya tak nah. Hanali nah menyana kadang tu masalah bacut-bacut kadang tu masalah pertengkaran anak ni mesti dia ngasih dia ngasih dia hanai mesti beli dia kunci. Menyana jamu ni lai. anak pun tak apa kunci. Hantu mudu.
0: Ya.
2: Lepas apa kebahan lah. Betul juga.
0: Bagai suum, eh? Bagai emosi, ya? Eh?
2: Memang kibang, Kak. Alhamdulillah. Kau memang... Hello, lon kak ni jujur. Kalau mana bila lo main bola, bila kak lo memang lo bila cepat, bila waktu
0: berlanjut,
2: bila era. Jadi memang emosinya tiba dengan sekejap, dengan bagah lagi
0: emosi.
2: Sekejap. Tapi mana hana kumindo si ah dalam tengah main bola ni hana mengak, si hana mengak ni mudah. Nampak kumindo kan, ada yang terlihat walaupun terlalu hana salah.
0: Iya, iya.
2: Memangnya lo dah baca angin bagah bunuh waktu berlanjut. Nah yang sebagian mati emosinya
0: mati
2: memang nah yang terpendam, nah yang lepas
0: sudah lah. Betul ya. Yang kita takut memendam-pendam terus rasa marah itu ada akibat yang tidak baik untuk kita sendiri gitu kan? Yang
2: betul,
0: bagusnya kan bisa diredakan.
2: Menyalah terlalu emosi tengok ke depan terpuduk memang hancur ke angin. Karena
0: yang
2: mati hanya bermanfaat
0: bagi tengok.
2: Itu dia contoh tertempa gop gak dino tertempa gop ni bonglah kita dino hukum
0: dia
2: nak apa ya apa kata nak
0: lah kadang-kadang
2: kami nak sebagian orang kata kenaja ada isentingkan tanya ikut emosi tanya
0: biar dapat uang
2: jadi budak sedang tertempa tu gop dia kecil ke hanai lawan jadi tak ada motif itu kumpul yang hawa di kenong Kenang pukulan yang berkata itu. Saya tuntut.
0: Makanya itulah ya. Jangan kita cepat emosi ya. Akibatnya juga tidak bagus. Baik.
2: Betul-betul. Dan menangkapnya emosi. Jadi anakku kedepankan.
0: Ya.
2: Ya.
0: Get.
2: Makanya salah. Anak itu pulih.
0: Get. Terima kasih Bang Amir. Terima kasih Bang Amir ya. Kiban lagu Bang.
2: Lagu jinyu kak Abu Bakar Abu Bakar kan je kalau mau.
0: Oh kalau Abu Bakar pilih-pilih. So yang laki Buno na cik ni yang laki Abu Bakar Air Buno.
2: Ah, lo melakukan lagu ino hanya iman lah. Kata selesai lagu pula yang kasus lah. Jadi dia ni mentai dia mentang kat angin menang.
0: Jadi Kiban ada laki lagu ronyo.
2: Kalau hanya begitu ya. Nah, kalau sebuang waktu ya sih kan cara cara lecoknya. Jadi
0: adunagan jud. Adunagan. Get. Abu punya dulu adunagan.
2: Kenangan cinta.
0: Get. Bang Amir. Terima kasih. Silakan
2: satu. Jadi kalau dia buat bermedum mentong walaupun ane di kalung kalung bukan dia yang ngoy yang kalau temong yang kalung bermedum dari tuan.
0: Iya.
2: Yang tangi kan? Kalung kalung kempak mati. Dengan buat tak tadi kalung yang teristimewa. Betul tak tadi dengan keluarga kak ni. Cuma yang mentong nak tangi.
0: Baik, terima kasih menancit Bang Amir Mahmud sehat sahabat bang ya.
2: Iya, kak tangi bu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amir Mahmud di Woyla. Salam kompak dan bahagia selalu Bang Amir. Dilikut Bang Amir Petujuh mantongna. Halo assalamualaikum. Halo. Iya 47055. Gak ada lagi. Baik kita dengar lagu dulu ya. Kak Inong di Lamreng tadi dengan emak-emak di sana kepingin dengar lagu dari Bang Berge Bohate Gadoh. Mudah-mudahan Be Gadoh ya. Gaduh. Be Gaduh pulom ya kan. Bang Amir Mahmud nanti kenangan cinta dari Adunaga nanti kita putarkan insyaallah ya. Yang ingin gabung nanti sesudah dua lagu dulu.
3: Kak Gadoh no. Kok gak jadi?

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh seruni kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

0: Curahan Cinta ke Bang Amir Mahmud. Mudah-mudahan kau terhibur Bang Amir Mahmud. Sudah lebih semangat dengan hadirnya lagu tersebut ya. Luar biasa ya. Silakan lagi 0651470555 dan juga di 886. Kita lanjut lagi ya Warih ya. 886, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana bani Pak Uronyo?
1: Abu Age Kangi.
0: Alhamdulillah. Jadi mana Pak? Di Patnyo? Di rumah?
1: Di rumah Kangi.
0: Iya, kiban sehat ya. Alhamdulillah ya. Ibu kiban sehat.
1: Ya,
0: Ibu sehat Cid.
1: Ibu sehat sih. Ibu kau kerja gula lagi.
0: Oh ibu mantok di gula. Ya, hana tamat-tamat ibu ya, tip-tip urus di gula ya.
1: Ya.
0: Oke, Kiban silakan nih, Kiban menurut Ron bang, emosi cuaca amarah.
1: Panas, ya.
0: Cuaca panas ya.
1: Oh, cuaca mendung-mendung ya.
0: Kiban bang tanggapi tema bacut, kiban cara meredakan amarah emosi.
1: Jinnya untuk apa gede emosi yang kaki. Tanya harus banyak-banyak beristighfar.
0: Istighfar, astagfirullahalazim. Kenyana?
1: Banyak-banyak beristighfar, menyajut, tabukur, karena kagak deh lah. Entah tu semayang, tak semayang tu nak mendoakan.
0: Iya.
1: Berarti harus semayang tu nak doakan. Jika tengok tengok lagi. Tak ada nangga.
0: Jadi hana jadi solat. Jadi yang tengok.
1: Iya. Atau muda nak kena pikiran baru. Tak ada nang.
0: Biasa akhirnya.
1: Iya.
0: Jadi kah solat kah dua rakaat kadengar kan?
1: Kebudayaan tu karena pikiran baru.
0: Oh ya, biasa aja gengnya ya. Nah urung yang langsung baru tenang. Nah yang solat dan yang istighfar. Jadi menyedron solat dua rakaat.
1: Ya, ngeluh
0: kena yang ini. Banyak-banyak istighfar. Ini nomornya kok lain? Kok beda nih, Ari? Ini dengan siapa ini?
1: Hah?
0: Ini nomornya kok rasa Anggi beda? Ya. Nomor biasa ini?
1: Hah?
0: Ini nomor yang biasa dipakai nelpon.
1: Iya.
0: Biasa ini. Kok nggak tersimpan di sini? Dengan siapa ini?
1: Ini Pak Amri.
0: Iya, kok nggak tersimpan di sini nomornya Pak Amri? Oh, bukan
1: nomor ini biasa masuk nih.
0: Oh, bukan nomor baru Pak Amri ya? Anggi pikir dulu, nomor baru.
1: Udah lama ada.
0: Ini nomor
1: ini
0: biasa kan?
1: Juga nih, udah ada tahun nih.
0: Oh iya. Iya, tapi ini belum tersimpan berarti nanti Anggi
1: simpan. Iya, nomor lama itu nggak bisa pakai lagi.
0: Nggak bisa pakai lagi.
1: Darusah.
0: Oh iya, get.
1: Gak ada setahun nih.
0: Oh iya, nggak baru berarti udah lama juga kalau udah setahun ya Pak Amri ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, get. Lagi, jadi Pak Amri menyota pendam-pendam emosi, pendam-pendam marahnya Kiban, Pak Amri?
1: Nggak. Telah-telah
0: tanya
1: bisa stres ya.
0: Betul Cid ya. Bisa stres. Tapi hanjit-hanjit pendam, hanjit-hanjit emosi ya.
1: Iya.
0: Iya. Menyol dipendam, nah penyakit lain ya Pak Amri ya.
1: Iya.
0: Bisa ya. Stres kata Pak Amri.
1: Iman.
0: Ya. Ujung-ujungnya iman ya.
1: Ujung-ujungnya
0: imbat ya. Gat lah Pak Amri, nyan mantong Pak Amri. Dan laki lagu puronyo.
1: Ini udah berapa hari enggak nih ya, kenapa nih cuti?
0: Ya, nah kegiatan di luar
1: berapa
0: kan.
1: Berapa hari? Empat, tiga?
0: Ada tiga hari lah, ada kegiatan.
1: Jadi udah enak
0: Udah enak.
1: Segar.
0: ada kerjaan lain, Pak Amri. Jadi bukan liburan juga, mengerjakan pekerjaan yang lain. Makanya Nurul yang masuk.
1: Ya,
0: itu dia. Iya, ada kegiatan di luar sehingga Anggi nggak bisa siaran. Nurul yang menggantikan, gitu. Ya, kan? Ada lagu yang mau dipilihkan, Pak Amri?
1: Sudah, itu aja nanti orang lain.
0: Orang lain aja ya, Pak Amri ya. Ya, baik.
1: Ini berbalas mantum apa?
0: Oh, berbalas mantum nanti malam. Pak Amri kalau ada, insya Allah ya, insya Allah ada. Menurut yang Anggi terima, kabarnya ada, insya Allah nanti malam. Nomor pantunnya bisa dicatat juga, Pak Amri, karena sudah bisa tukar nomornya, bisa kirim ke nomor yang lain gitu ya.
1: Bukan nomor 822.
0: Bukan 082176544490 nomornya.
1: Ya. Penyiarnya
0: Bang Dedi nanti.
1: Oh, Bang Dedi. Orang udah banyak nunggu.
0: Betul. Bang Dedi sehat, jago cici, Pak Amri.
1: Ya, memang pandai lah orang Aceh besar.
0: Aduh, dibela mentang-mentang Aceh besar.
1: Ya, kayak kacul juga ada orang Aceh
0: besar. Iya. Pak Amri. Oh, lagu apa?
1: Bolam On aja.
0: Bolam On. Good.
1: Dari Win Kelana. Kau pergi enggak bisa nyanyi lagi kah?
0: Win Kelana ya? Iya, baik. Silakan Salim.
1: Salam pertama kali ini buat Kak Anggi, semoga sehat selalu.
0: Amin Pak Amri. Terima kasih menantikan undangan Pak Amri.
1: Amin Kak Anggi.
0: Iya.
1: Kemudian tema
0: Iya.
1: Legaring, Wajon, Legenting, Jati, Indahuri, Kaina, Amru. Nah, itu aja.
0: Ya, kemandum-mandum ya. Terima kasih Pak Amri. Sama-sama Pak Amri.
1: Sudah banyak muka di rumah nih.
0: Iya. Makasih. Iya. Salam buat Ibu kami. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amri di Kota Malaka. Halo, assalamualaikum. 7055.
2: Waalaikumsalam. Mari sayang.
0: Kak Yana Lun sayang. Wah bawari.
2: Alhamdulillah. Kewari di sini nanti.
0: Kalau mandung wari ha.
2: Kalu baju.
0: Lun pike tamong belakangan kalu mandum.
2: Mana?
0: Ya, lun pike kan.
2: Tinggal baju tu ile.
0: Lun pike kan kajut pakat lun baju bu.
2: Aje cik, inilah tempat Kak Anggi. Kak Anggi tidak mau kenal saya. Jadi kan perjalanan Kak Anggi kosong. Kan? Kedua berdua kenal, macam tak beres loh.
0: Oh ya.
2: Nyawa saya tak pakat masih makan. Orangnya nak tu. Kamarah Kak Anggi.
0: Kak bengeh ya kan? Kak bengeh, ada mengonle dengan Kak Yana.
2: Anak
0: mengonle Kak Keriting Ulun Kak Yana Kak Lurus Anak Lun puasa Kak Yana. Bek pakat-pakat baju bu Pak Kak Yana. Bek pakat-pakat ngopi Kak Yana.
2: Ya jadi Kak Anggi pakat membantu kita.
0: Iya. Iya iya iya iya.
2: Iya.
0: Sama seperti undangan ya kan. Hadiri undangan, perkara nggak makan ya nggak apa-apa gitu kan. Yang wajibnya kan hadiri undangan, bukan wajibnya makan ya kan. Iya.
2: Halo Pak Mimah kahit puasa.
0: Iya ya. Oke, gatlah Kak Yana menyo tengok bengeh emosi cara tanyo meredakannya kiban Kak Yana.
2: memang tanya mandum. Hei, nah bukan kecuali Rasulullah.
0: Pasti, kan manusia biasa.
2: Mantum, nah bukan putus ngepasangan, putus ngurusi itu hanya yang urusi walaupun mungkin anak kamu dua paling bajut.
0: Iya, kadang-kadang dengan tukang ikan aja kita marah.
2: Oh, betul, kak Ji, nyentuh kang kotnya,
0: nyentuh kang
2: kotnya enggak tak memetiko.
0: Betul, memetiko.
2: Ban gojak kajilah kapoh 12, enggohoy urun. Hai, ni boleh bawa gabek nama ngendok tu ke deh jak bawa lah ini. Bagaimana seolah-olah dia ditunggu sama orang.
0: Itu dia, ya.
2: Kemudian yang urung lain, yang pengen mandum nak pengen kan? Hai, dum urung ceramah mantan tengku ceramah, bagi ceramah ke sinde-sinde. Masih ingat ceramah dia tengku kena sinde je kan sinde lo?
0: Iya, iya betul. Gak rela dia, ya kan?
2: Jadi yang kita fikir baik tu tanya kan tengku tengku pindah-pindah je kan tengku besar cuma hotel kebalah berarti oh berarti kau yang bengek
0: tengku juga manusia
2: tengku juga kan kan le tasom nah tasom nak kena pengalaman ada bengeh-bengeh hancit tanya bengeh pula-pula gak nasih hati tu enggak lagi oh bala hurt tu draw kak lagi lagi bui punggol langgle kena oh ya Allah sampai doktornya watak nasihat lu umar tapi kecik nah anu minta tukuk anu pegah tengku gede padahal bala hurt tu draw kak lagi ya Allah ya Tuhan
0: iya
2: jadi nyolot jadi, pribadi kak lagi tu memang kurun tipe yang bagah marah kan?
0: Bagah marah
2: lu ngaku aja anak
0: iya iya kan Anggi, makanya kayak Anggi kayak Anggi tanya tadi Anggi ngomong sama Isan kan ada orang yang memang dia tipenya mudah emosi ada yang ya. Memang biasa gitu tenang gitu kan tapi semuanya
2: dari keturunan loh memang dari kakek
0: makanya itu gen
2: jadi ya. Untuk menyeka emosinya kak Anggi loweh dari area emosi
0: ya
2: loweh dari area yang je ke pemicu lon emosi urung lo belok ulai le bukanya.
0: Iya, betul.
2: Ulainya menyemesu apa ke binatangnya loweh pokok je hal-hal yang je lon emosinya lon loweh ile.
0: Iya, menenangkan diri dulu ya.
2: Loweh ile lon tu untuk pak-pak menyenai lo JP ile. Kan pusun tarik nafas istighfar kan di. Iya. Di luar rumah don bengeh di luar utama luar rumah. Nen oleh londuk ti alo je nen lo istighfar. Jangan lembutah lencok semayang lo semayang dua rakaat.
0: Iya, menenangkan ya.
2: Menenangkan karena kan itu untuk menenangkan
0: dada. Betul. Ya.
2: Karena kaya tengah menggebu-gebu, apui lam dada danyo jen pi ditakat. Punya di sini ada juga kacau pada kapuk.
0: Makin kita hadapi makin marah kita kayak kan makin panas ya
2: canggih di krek umat tanah punya lagi plan ini
0: iya
2: maka di lalu wahine kan dia tapi itu upu untuk pukul orang ya pukul itu pukul hana lah nalo dengar leh kan dia jadi olehnya oleh kali lo salatnya lo untuk lo istighfar lo meratis secara agama tadi
0: haji
2: pada Allah
0: betul ya
2: olehnya lo minta orang yang memang betul-betul get yang memang betul-betul jadi solusi ke lo tempat lo ceritanya walaupun yang kedengar serasa senyum hai tanya emosi cerita kamu oh gak
0: iya
2: betul-betul senyum yang gembira sehat yang gejok solusi apa yang terbaik jadi di sini nanti antara terimang dengan hanyang kan berperang kan?
0: Iya, nah itu dia menetralkan perasaan itu dulu ya kan?
2: Saat tanya bunga tiba-tiba si nganyan berperang nilai kak Gini tadi kak Gini berperang
0: iya, betul
2: putus kuikuti atelon putus kupoh nilai urutnya hajar pokoknya menang-menang nilai kak Gini
0: iya
2: jadi di saat berperangnya kan tanya kan nalom solusi lain tak pun lo nyapu ke lo terima saran ren putu juga saran ren putu ku ikut saran lo kata hati lo jadi dulu lo kan lagi obek lah menang-menang
0: menimbang-nimbang gitu ya
2: Kaki tanya menyatakan emosi, tapi kita orang yang betul-betul.
0: Iya.
2: Yang betul-betul ikat. Tak sampai nasi nak keculak je ke jarum lom nak elam kita.
0: Iya, iya betul.
2: Dah kajak kapoh tiga.
0: Iya, iya.
2: Kami tahu orang yang memang betul-betul jenian, yang ger, baru reda. Memang untuk meredakannya hana-hana gampang, Kak Anggi.
0: Perlu waktu juga, perlu ya. Waktu, perlu pertimbangan juga.
2: Lo hana bengen, lo hana bengen, hana ikut di tungkat, tanya tu popet, hana cerita, Kak Anggi.
0: Nah itu kalau belum selesai kan. Jadi tadi kalau misalnya memendam-mendam rasa amarah tuh, emosi tuh yang gak enak itu dipendam gitu, apa yang bisa terjadi pada kita?
2: Oh berat Kak Anggi, malah bisa jadi sakit jantung karena kita pendam kan di jantung ini kan, di dalamnya kan.
0: Iya.
2: Tapi degupannya yang kuat hatinya hana tapi lu mesti krek Kak Anggi.
0: Iya.
2: Yang bahaya gitu, yang tekanan darahnya di ubun-ubun Kak Anggi.
0: Hana stabil ya.
2: Tekanan darah saya otak, saya emosian kan tekanan darah kan meningkat.
0: Iya, iya betul ya.
2: Jadi punya kaim-kaim tak lagainya, nah hanata pun hanata salurkan pucuk tak ke nilai mesti krek dua kreknya tapi yo akan makan diri sendiri.
0: Makan ke diri sendiri, membawa keburukan sebenarnya ya.
2: Tanya apa yang dah pubukkan uring-uringan karena karena beban tanya untuk tak perlu ke yang bersangkutan kan hanam semua enggak lagi. Jadi punya kata ini maju ini maju tak pernah pernah maju salah satu saatnya akan meledak di saat hal sepele kan.
0: Betul. Terungkit dia keluar meledak itu ibarat gunung es ya.
2: Betul.
0: Kalau apa ada satu masalah yang dipendam dulu, pendam dulu.
2: Jadi ya, jadi hal sepele yang seharusnya tidak terjadi begitu hebat, tapi akan terjadi hebat karena akibat lonjakan emosi dan nyobong kan meledak.
0: Meledaklah dia ya.
2: Meledaklah dia. Lagi itu contoh-contoh nyoda pengalaman Kak Gi dengan pasangan Pak Jun kan. Saudara lah apa gitu. Jadi BO inang im. Ini lakon nanti im hana gebahas kan.
0: Enggak selesai.
2: Hal yang ubit jalnya pikir hal yang ubitnya pakan di terjadi perceraian. Ternyata ada ilikot je ke anggi gahambo ku mandum.
0: Oh, iya. Jadi tidak diselesaikan, tidak selesai, dipendam makin bertumpuk. Itu bahaya ya.
2: Pura-pura baik di depan baik. Pura-pura melupakan padahal sama-sama memendam.
0: Memendam.
2: Supaya jangan ribut. Tapi di saat hal yang paling sepele yang kaji ke sebuah perceraian.
0: Iya, na'udzubillah ya.
2: Tak terlihatnya tak selesaikan nilai.
0: Iya.
2: Memangnya ingin tak marah tu, tak kena juga leh cipet dua cipet.
0: Get Kak Yana, terima kasih Kak Yana. Iya, apa lagu Kak Yana?
2: Auranya Kak Anggi lagu Saking Rindu.
0: Saking Rindu, okey lah.
2: Dari Openg, kentang Kak Anggi ya, Openg.
0: Kentang ya.
2: Kentang gede ya, Openg.
0: Gat Kak Natalum, silakan.
2: Keluarga, semoga sehat mendung, berkah umur,
0: amin
2: berkah.
0: Ya Allah. Amin.
2: Saya pengen-pengen Kak Gigi.
0: Mudah-mudahan ya. Menanjutkan Kak Yana.
2: Ini Kak Gigi kan kali ulu kiban bengeh ke. Karu-karu Kak Gigi.
0: Mana peduli, pancing terus.
2: Saya pancing Kak Gigi untuk patah pancing ini. Lengan ke kata bang mandum munau mandu janji ada masuk kan termasuk abang prengkut je.
0: Iya
2: abang prengkut eh lengan ke depi ke ngomti ke mandu-mandu.
0: Terima kasih Kak Yana. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nak Kak Yana di Lembaru. Hampir tersebut Lampulo ya. Kepu ke Lampulo. Wareh Anggi informasikan lagi ya. Nah untuk Anda yang ingin mengirimkan pantun Wareh, Anda bisa mengirimkan pantunnya di nomor 0821 76 0854-5499 ya. Apabila ada di antara warih yang suka berpantun dan bisa mengirimkan pantunnya yang akan dibacakan di acara berpantun tentunya ya. Insya Allah malam nanti ya warih. Bisa warih kirimkan pantunnya di nomor 0821-7654-490 ya. Nah itu dia nomor pantun yang bisa warih kirimkan pantunnya ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buah haba Nek Nda.
3: Haba ge.
0: Allah Nek Nda, Nek Nda.
3: Kenapa emak?
0: Baru muncul Nek Nda, pakai nama Nek Nda lagi. Ya tengok di pad, Bu Jaria.
3: Tengok di rumah lagi.
0: Di rumah, nanti sahurnya Bu Jaria.
3: Hana
0: wangiranya. Oh iya, baru ka libur ya.
3: Baru najaziat.
0: Najaziat ya.
3: Na undangan.
0: Iya, ronyo hana undangan ya.
3: Ronyo hana undangan Rosenin.
0: Rosenin. Gad Bu Jariah kiban mengendalikan rasa marah, meredakan amarah.
3: Menyondo nang dia. Heeh. Baca-bacun memang hantar kebunnya hidro tapi kalau parah meledak gitu.
0: Kalau parah meledak
3: meledak lah
0: pu yang meledak balon
3: meledak balon.
0: Jadi kiban
3: kadang-kadang hau perempuan
0: meredakan amarahnya kiban cara don
3: meredakan menyokar begini. Dulu
0: iman
3: Nah iman. Cuma mencoba nak hujut.
0: Mencoba bersabar gitu.
3: Ya mencoba bersabar. Saya diam aja emang.
0: Oh diamnya nanti diamnya diam dia mendam marah. Kan marah bahaya dipendam-pendam.
3: Pokoknya saya diam walaupun itulah makanya saya bilang. Tapi kalau udah ngomel-ngomel terus nanti meledak.
0: Oh gitu.
3: Tapi kalau marah misalnya diam kayak gitu nggak masalah.
0: Yang dikit-dikit itu ya dimaafkan gitu ya dimaklumi. Tapi nggak dibilang ya. Bahwa saya nggak suka ini bisa buat saya marah nggak disampaikan.
3: Nggak bisa sampaikan lagi marah tuh Anggi. Kalau udah baik besok baru sampaikan.
0: Oh gitu iya. Yang penting
3: orang lun baru ngontron kan bengek.
0: Nah tersinggung lun ya.
3: Bena penyan-penyan lun. Tapi lun itu nyokan malu bengek meledak. Jadi tak ulang-ulang
0: nih. Itu dia. Nah itu boleh disampaikan gitu ya. Jadi lega sama-sama lega ya. Jadi dia tahu nggak bikin lagi kita pun sudah menyampaikan.
3: Kalau misalnya kan ada kawan-kawan ada lewat hati kan, matikan hatinya.
0: Oh gitu. Simpel aja ya kan.
3: Masih kok nggak blokir.
0: Simpel kali ya. Waduh ya mantap. Mantap, pantas jadi nenek-nenek. Kalau belum mantap, belum bisa jadi nenek-nenek. Kalau emosi belum mantap, belum bisa jadi nenek, ya kan?
3: Iya.
0: Iya.
3: Kita mulai-ulai menyek-nyek-nyek-nyek.
0: Iya, iya. Nah, itu sudah bisa kita tarik garis ya, bahwa
3: itu tarik garis.
0: Kita mundur aja. Tapi dari pertemanan misalnya, itu.
3: Iya. Kalau biasa-biasa gitu, akan kita marah.
0: Iya, Allah biasa tuh ya kan. Tidak enggak jangan mudah pula tersinggung ya kan.
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Nanti kirimlah ya kan apa kayak gitu martabak ayah ke apa gitu.
3: Itu enggak bisa dikirim.
0: Kok dia keras.
3: Karena pos enggak lewat lagi sekarang dia.
0: Oh, enggak lewat lagi ya. Iya, iya, iya. Pulang gue Bu Jaria.
3: Lagu terserah
0: Anggi lah. Oh lagu terserah. Kita cari nanti judulnya terserah Anggi.
3: Lagu terserah. Judulnya terserah.
0: Judulnya
3: terserah Anggi.
0: Itu dia judulnya. Baru nanti yang nyanyi anak Medan, anak Medan.
3: Aduh. Karena baik. Nanti Salum. Kamu anggi hanau nengo nyoman buka kamu ngaju.
0: Oh, alhamdulillah itulah.
3: Cuman tu maju dari anti jen.
0: Iya.
3: Kamu yang gak sama, maju.
0: Get Bujaria. Terima kasih Bujaria.
3: Habis sama iman dunia akhirat
0: berkah untuk rezeki.
3: Banyak sabar, banyak istighfar.
0: Insya Allah, iya. Satu lagi banyak duit.
3: Banyak duit.
0: Banyak rezeki.
3: Kalau nggak banyak duit susah juga ya.
0: Ah itu dia. Jangan hanya sabar ya kan.
3: Iya.
0: Tapi kalau dari banyak sabar banyak istighfar, insya Allah banyak rezeki.
3: Rezekinya.
0: Baik.
3: Nah Juwangi. Alhamdulillah anak tuh nanti dari Pak Katrun. Alhamdulillah. Ini kelebihan kita beristighfar ya.
0: Iya betul.
3: Banyak sabar.
0: Karena banyak istighfar, hati pun tenang ya.
3: Iya, tenang. Okay.
0: Baik, terima kasih Bu. Nek Nda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Jariah ya di Lugbata. Kita dengar lagu di luar ya. Karena sudah hampir di penghujung kebersamaan. Pak Sapi'i sabar dulu Pak Sapi'i, boleh Anggi putar lagu dulu Pak Sapi'i ya. Nanti baru Pak Sapi'i nelpon lagi, oke. Lagu yang kelakele Pak Amir Mahmud, Kenangan Cinta dari Adunagan tadi ya. Oh Bang Amir udah Anggi putarkan. Dari pilihan Pak Amri ya. Pak Amri dari Win Kelan.

0: Nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu.
2: Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Una Mame dan Obeng ya, yang sudah dipersembahkan tadi ya. Mudah-mudahan sudah terhibur Kak Yana dan juga Pak Amri sudah dinikmati lagunya. Semoga juga Warihlur yang masih terus bersama Pro 4 RRI Banda Aceh dimanapun saat ini yang sedang mendengarkan sudah terhibur juga ya, bisa memvariasikan suasana siang Warih. Kita lanjut Warih, satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum 886.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Safi'i, puha bapak.
1: Gambar kan bu.
0: Akon telat uronyo Pak Safi'i.
1: Banu wadi belang.
0: Oh, banu wadi belang. Nyo dengo di Duram.
1: Ya di Langkawi.
0: Langkawi, ya, oh iya.
1: Di wilayah Langkawi nyo bu.
0: Iya, wilayah Langkawi. Gatlah Pak Safi'i, karena sudah di penghujung langsung saja Pak Safi'i. Kiban Pak Safi'i menyena amarah, emosi bengeh ki bancara tanyo meredakan rasa marahnya.
1: Oh ya lah bu, belum tinggal mentah mentah jiu pun bengeh tak kalau ngah. Betul, belum berangkat lagi.
0: Langsung ya.
1: Ayo lalu ngah ya kan dengar mungkin tambah sakit ulah ya.
0: Bikin tambah bengeh ya.
1: Ya,
0: betul. Jadi langsung ditinggal.
1: Nah, menantinya tanya sering-sering penyakit darah tinggi yang tak istighfar buah. Mudah-mudahan gak ada emosi.
0: Iya, jadi mudah-mudahan gak ada emosi dan apa bisa terkelola gitu ya Pak ya.
1: Ya, biar pulung ni dia lembaga air dengan buah. Lembaga lawe itu daripada riung ni itu.
0: Iya, iya. Kalau dipendam-pendam ada akibat lain ya Pak ya? Silakan lagu pu Pak Safi'i mantong jir pilih lagu apa?
1: Lagu Lalat Merah Rung.
0: So yang bapak?
1: Ya yang bapak kedua tapi lo nak.
0: Oh kedua, kenapa? Lalat Merah Rung. Perusuh tu ya Pak ya.
1: Lalat yang merah.
0: Susah menyotanyo nangon yang lagi lalat merah ya kan?
1: Susah lah bu.
0: Bikin bengeh.
1: Tak pegah kena, kaji ke bengeh. Punca darah tinggi nanti bu.
0: Iya. Get Pak Safi'i silakan salam.
1: Yang pertama untuk Ibu Andi, semoga sehat. Tapi mudah rezeki, selama iman di dunia akhirat.
0: Amin.
1: Itu mudah dan ibu.
0: Amin, Iya, insyaAllah.
1: Abang untuk malam rangka, bu.
0: Abang. Oh, kloter, kloter padumnya.
1: Kloter ke di Kumlah, bu.
0: Oh, iya.
1: Untuk malam, nampak wali kota, Yudhya, bukan ada, ya? Dan kalau lang ke umi no siapa pun cik ni rahmi terima sulung cik mat Erna Nazar ke mandu-mandu
0: get terima kasih Pak Safi'i.
1: Terima kasih ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Safi'i ya di Lamkawi Uronyo ya Pak Sapi'i. Sebagai penelpon terakhir yang bisa Anggi terima ya untuk hari ini di ajang si Rebuh, karena tidak mungkin lagi dilanjutkan, sudah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Warih ya. Untuk Warih yang sudah bergabung meramaikan acara si Rebuh, ikut menanggapi tema kita untuk hari ini ya. Tadi tentunya kalau berbicara mengenai marah-marah dan emosi ini banyak pengalaman ya Warih ya. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah marah, tidak ada di antara kita yang tidak pernah emosi, kan begitu ya. Nah kalau misalnya untuk meredakan marah, tadi Warih sudah menyampaikan berbagai cara, ada yang diam dulu gitu, menetralkan perasaan, tidak langsung meledakkan marahnya, tapi diam dulu. Ada yang pergi dulu, meninggalkan tempat itu atau orang yang kita rasa bisa membangkitkan rasa marah kita, itu kita tinggalkan dulu begitu ya. Dan macam-macam cara, ada yang mengambil wudhu, ada yang istighfar, ada yang sholat dua rakaat dan lain sebagainya ya. Memang meredakan amarah ini tidak perlu apa ya, kita jangan pula kita saat emosi itu memuncak terus dilontarkan gitu ya, karena banyak hal yang ketika kita emosi melakukan sesuatu hal, kita ikuti rasa marah dan setan itu ya Warih, ini akan ada nanti keputusan yang tidak disangka-sangka, dan itu bisa menyebabkan hal-hal yang lebih fatal gitu. Jadi alangkah baiknya seperti Warih sampaikan tadi, atur napas dulu. Atur napas itu, tarik napas dalam-dalam dari hidung, kemudian tahan dan hembuskan perlahan dari mulut untuk menenangkan saraf kita ya. Jadi tarik nafasnya dari hidung, ditahan, hembuskan. Jangan sudah nafas ditarik, ditahan, gak dihembus-hembuskan ya. Ditahan terus. Kembung jadinya ya. Jadi tarik nafas dalam-dalam dari hidung, kemudian ditahan beberapa detik, dan hembuskan perlahan dari mulut. Ini untuk menenangkan saraf, Arif. Kalau tidak percaya, dicoba gitu ya. Jadi dalam waktu hitungan detik menit ini bisa membuat hati kita itu lebih nyaman, pikiran kita tuh lebih lapang, karena ada kaitannya untuk menenangkan saraf kita. Kemudian boleh kita menghitung mundur 1 hingga 10 atau sebaliknya. Ini tujuannya hanya untuk mengalihkan fokus kita tadi, karena fokus pemicu marah tadi. Jadi kalau kita seperti itu, ini akan mengalihkan titik fokus kita yang menimbulkan marah tadi. Kemudian ambil jeda ya, kalau sedang berbicara berhentilah bicara, ambil jeda, jangan langsung bereaksi dari sesuatu yang kita rasakan kita ingin marah tadi. Kita diam sejenak dan betul seperti Warih katakan tadi, pergi ke tempat lain, tinggalkan itu, berusaha untuk tenang gitu ya. Karena ini berusaha untuk tenang ini penting untuk mencegah perkataan-perkataan yang nantinya bisa kita sesali. Nanti mungkin ada kata-kata yang akhirnya menimbulkan sesuatu yang bisa disesali. Kita menyesal dengan kata-kata kita yang kita keluarkan saat kita emosi ataupun saat kita marah. Nah jangan seperti itu, mudah-mudahan ya Warih. Nah ini penting untuk mengambil napas, menarik napas, kemudian menghitung mundur. Misalnya di hati kita 1, 2, 3 sampai 10 atau balik lagi, ini untuk mengalihkan fokus marah kita tadi. Kemudian kalau kita marah, kita berdiri. Dianjurkan untuk duduk. Jika kita duduk masih marah, berbaringlah ya. Jadi makanya ada orang yang mengambil posisi, dia bawa tidur, kemudian sesudah bangun tidur akan lebih tenang, lebih nyaman rasanya. Dan minum dulu air putih, jangan panas itu terbawa terus ya. Aktivitas meminum air putih ini membantu menenangkan diri. Dan kalau bisa mengubah pandangan terhadap situasi dengan sesuatu yang mungkin bisa lebih humor, lebih lucu untuk mengurangi ketegangan. Kalau dalam agama kita, agama Islam, ya tentunya dianjurkan itu meredakan marah tadi, membaca ta'awuz, membaca auzubillahi minasyaitonir rajim untuk memohon perlindungan dari setan. Kemudian tadi diam, menahan lisan kita agar tidak mengeluarkan kata-kata kotor atau kata-kata yang menyakitkan. Kemudian banyak istighfar, berwudu atau banyak istighfar, mungkin bisa mandi. Karena berasal ini kan marah itu berasal dari setan ya Warih. Yang seperti yang Ihsan tadi sampaikan, juga Warih-Warih sudah menyampaikan, berasal dari setan yang diciptakan dari api, sehingga wudu kita itu dengan air itu dapat memadamkannya. Kemudian mengelola amarah ini dengan jangka panjang, bisa kita bawa olahraga teratur, karena dengan berolahraga orang menjadi aktivitas fisik itu seperti jalan, jalan cepat, relax ya dengan yoga, senam dan lain sebagaimana, bagaimana itu yang lainnya itu bisa melepaskan stres dan menimbulkan energi, tapi energi negatifnya akan hilang ya. Kemudian juga memaafkan, lepaskan dendam untuk mengurangi ketegangan emosional kita. Nah mungkin kalau orang yang bisa menulis bisa lebih baik juga gitu ya. Tulis melalui tulisan untuk menuangkan rasa emosinya, rasa marahnya itu dituangkan gitu Warih ya. Jadi juga itu bisa melalui itu juga Warih. Karena jadi meluapkan emosinya dengan tulisan sehingga terciptalah satu karya. Wah luar biasa ya kalau bisa gitu ya. Dan juga kalau misalnya tidak bisa juga mengurangi marah tadi, perlu seseorang, perlu untuk berkonsultasi secara profesional, itu baik juga ya Warih ya. Nah bisa juga seperti itu Warih. Jadi kadang-kadang Warih, ya bukan kadang-kadang ya, kita itu tidak perlu memendam rasa marah, apalagi kita biarkan rasa marah itu di jiwa kita ya. Manusia itu sering mengira bahwa tubuhnya itu hanya sakit, misalnya timbul penyakit ini, timbul penyakit itu, manusia hanya terfokus bahwa oh saya mengalami sakit ini. Padahal ada sesuatu yang lebih sunyi bekerja di dalam diri seseorang, seperti emosi tadi. Apa yang dipendam dalam hati, diam-diam dia ya, marah itu diam-diam dia tuh seperti bicara dengan tubuh kita. Marah itu tadi, apa yang terlalu lama kita tahan, marah tadi yang kita tahan, emosi tadi yang kita tahan, perlahan-lahan dia akan menggerogoti tubuh kita, mengetuk organ-organ tubuh kita dengan cara yang tidak terlihat Warih. Dan ketika jiwa kita itu terus-menerus terluka, tubuh kita akhirnya ikut berbicara. Jadi amarah itu bisa melemahkan hati Warih ya, bukan hanya hati dalam makna rasa gitu ya, tetapi juga dia pusat ketenangan kita di dalam diri kita itu akhirnya diganggu oleh rasa amarah tadi. Jadi ketika seseorang itu hidup dalam kemarahan yang terus menerus dipelihara dendam, ia tidak hanya kehilangan damai dalam hatinya, tidak hanya kehilangan damai dalam hati, dalam perasaannya, tetapi juga dia akan kehilangan kelembutan, kehilangan kelembutannya. Jadi amarah yang disimpan, amarah yang tidak selesai, itu bisa membuat napas menjadi pendek, pikiran menjadi gelap, dan hidup terasa seperti gak selesai gitu ya. Nah jadi duka amarah yang terlalu lama disimpan itu membuat dada terasa sesak, jadi seolah kita itu sakit di dada, susah bernapas, sakit paru-paru. Nah itu ikut memikul kesedihan yang tidak pernah benar-benar dilepaskan tadi. Jadi ada orang yang terlihat dia itu baik-baik saja, sehat-sehat aja, namun napasnya berat karena jiwanya itu mungkin terlalu lelah, menangis diam-diam ya. Dia merasakan kesedihannya diam-diam, amarahnya diam-diam, jadi tidak dilepaskan. Kesedihan pun seperti itu, Wari. Kesedihan itu yang apabila tidak selesai, kesedihan itu tidak diolah, maka kesedihan itu akan turun ke tubuh kita. Akan turun ke tubuh kita tentunya menjadi penyakit, membuat seseorang itu kehilangan selera hidup, bukan hanya selera makan ya, karena tubuh itu tidak pernah benar-benar terpisah dari apa yang dirasakan jiwanya. Jadi akhirnya stres, akhirnya perlu bantuan, bicara sendiri, nangis sendiri, karena pikiran yang tidak pernah berhenti itu tadi, kekhawatiran tentang masa depan, tekanan untuk terlihat kuat gitu di depan orang, tidak ingin terlihat lemah. Nah ini gak boleh seperti itu, Wari. Kalau kita sedih, jangan tunjukkan pada orang bahwa kita sedang tegar. Kita tetap tegar, tidak pengaruh, gak bisa seperti itu. Kalau kita sedih, selesaikan kesedihan kita. Dan juga kalau kita mau marah, selesaikan juga, tapi dengan bijaksana. Jadi jangan menyimpan-nyimpan, itu nanti akan menggerogoti diri sendiri. Manusia itu tidak bisa dipaksa terus berpikir ya. Manusia itu harus punya suasana damai di hatinya ya, Wari. Jadi seperti itu, tidak boleh memendam emosi, amarah terlalu lama, dan tidak perlu diperlihatkan kepada orang bahwa diri itu tegar, tidak punya masalah, padahal sebenarnya sedih, tidak terungkapkan, punya masalah besar, punya amarah besar. Nah itu apa istilahnya, menipu ya, menipu dengan diri sendiri, yang akhirnya itu akan meledak dan akan memunculkan penyakit pada tubuh seseorang. Sebenarnya bukan berawalnya dari sakit fisik ya, tapi dari pikiran, emosi, semua itu bisa berakibat kepada sakit fisik. Ya, jadi terlihat seseorang itu mengalami sakit pada tubuhnya. Ya, itulah dia ya, Wari ya. Jadi mudah-mudahan bisa mengelola emosi, bisa mengelola rasa marah dengan bijaksana, dan berdamai dengan perasaan, berdamai dengan keadaan. Karena kalau kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa, ya singkat saja ya kata-katanya, hanya segala sesuatu itu kehendak dan sudah dikehendaki oleh Yang Maha Berkuasa dan Maha Berkehendak. Saya hanya menerima dan berdoa, kan gitu ya, untuk mencari cara bagaimana cara menyelesaikan dari semua permasalahan. Nah itu dia, Wari, mudah-mudahan ya bermanfaat apa yang kita perbincangkan untuk hari ini. Tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang sakit hati, semoga bijaksana semuanya, semoga bahagia di relung hati, dan juga yang diperlihatkan, yang dialami bahagia ya. Damai sentosa, Wari ya. Terima kasih banyak, Wari, yang sudah bergabung, yang sudah menyampaikan perasaannya, yang sudah menitipkan pesan-pesan emosinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada kelegaan dari apa yang kita perbincangkan ya. Di edisi hari Senin 18 Mei 2026. Kita tutup ya si Rebu untuk hari ini. Mohon maaf jika di antara Wari yang belum bisa sempat masuk ya, yang sudah coba-coba seperti Kak Nana di Indrapuri, sudah coba-coba untuk ikut tapi belum berhasil. Untuk Panglima Sulung begitu juga ya, gak bisa masuk ya. Gak apa-apa, bisa di kesempatan yang lain lagi ya. Kak Erna di Pelanggahan, semoga sehat Kak Erna. Kak Kiana juga di Kampung Mulia. Kak Aisyah, sehat-sehat selalu Kak Aisyah ya. Di Lambaru ada Cut Kari, ada Kak Jamalia di Lampenerut juga, Kak Aisyah di Lampenerut, dan Cut Adun juga, semoga sehat-sehat semuanya. Untuk Deina juga di Batoh, untuk semuanya ya, Warih. Ada Idar juga di Lunga, ada Nazar juga di Lamlom, semoga sehat semuanya. Salam kompak dan bahagia semua untuk Warih Lun yang sedang mendengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh. Kita akhiri si Rebo untuk edisi hari ini.
2: Demikian si Rebo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
5: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
4: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
5: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
4: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
5: Iya deh, iya, ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
6: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
4: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
7: Udah dapat bahannya?
8: Ini, Bro. Aku tertarik dengan kanduri belang. Di mana kita bisa lihat prosesinya?

0: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Warihlun, kaum muslimin muslimah yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan yang sewaktu sudah tiba saatnya untuk dapat menunaikan sholat fardu zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: KBRT jam 13.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan akan mulai diberlakukan efektif pada 1 Juni 2026. Kebijakan tersebut dilakukan setelah seluruh penunjang di kawasan tersebut rampung disiapkan oleh pemerintah Pemprov. Ia juga mengatakan khusus untuk kawasan Rasuna Said, Pemprov DKI masih menyelesaikan sejumlah fasilitas pendukung agar masyarakat dapat menikmati kawasan tersebut dengan nyaman dan aman saat pelaksanaan CFD berlangsung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, puluhan ribu wisatawan menjadikan Banyuwangi sebagai destinasi pilihan selama libur panjang. Sepanjang periode libur 14 sampai 17 Mei 2026, sebanyak 47 ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara tercatat mengunjungi berbagai destinasi wisata dan penginapan di Banyuwangi. Salah satu destinasi yang ramai dikunjungi adalah Hutan De Jawatan. Kawasan tersebut dikenal memiliki suasana rindang dan menjadi lokasi favorit wisatawan untuk berfoto maupun menikmati udara segar. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berlagi bareng Ejuritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya. Minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang-kempis? Tapi ya, walaupun ada yang kembang-kempis juga tetap semangat aja dah Abang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya Abang Po, pemirsa RNet ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, gak sendirian ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, di tentunya Abang Po di Perompat Makassar ya, dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Ada Kak Haryanti di Perompat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
1: Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Perompat Makassar ya. Buat Abang Po, pemirsa RNet yang mau bergabung nanti interaksinya, kita bisa di Perompat Jakarta ataupun di Perompat Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya, tentunya di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Perompat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya.
2: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik. Gimana di Makassar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Hujannya deras sekali.
1: Ini lagi hujan. Iya. Kita mah di sini panas mentereng gitu.
2: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
1: Oh, pengennya sih, pengennya nih ke Haryanti. Tapi ntar dulu, mikir dulu. Di kosan kita punya baju nggak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
2: Aneh, nanti dikirimkan dari Makassar.
1: Takut jemuran basah soalnya.
2: Oh begitu. Begitu. Kurang banget.
1: Siap. Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Hari ini kita akan bicara tentang siapa kah tahu filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
1: Oh gitu. Oke, siap. Siap. Dengan narasumbernya sudah ada ya bersama kita di online kita ya.
2: Betul, ada sebentar bersama kita Profesor Dr. Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar. Dan alhamdulillah beliau di Zoom ya.
1: Online ya, via online ya kita ya. Oke, siap. Betul. Assalamualaikum, selamat siang Bu Gusnawati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bojo.
1: Iya, sehat ya, Ibu ya. Siap deh kalau gitu. Kak Haryanti, ini karena tadi kita terpotong jeda ya. Ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit. Nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Untuk nomornya Perompat Makassar berapa nanti ya?
2: Sebentar, kita di 0811-400-9250, Bung Jo. Ya, Jakarta berapa, Bung Jo?
1: Kita
2: Jakarta.
1: Di 0213504510. Untuk WhatsApp, kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Tidak terima untuk telepon. Dan betul, silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita, siapa kata filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo.
2: Iya, baik. Terima kasih, Bung Jo. Dan assalamualaikum, Bu Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu sipakatau. Iya, silakan Ibu Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya. Bung Jo ya. Kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 182.000 jumlah konten media yang mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan, 182 lebih konten kebencian. Dan unggahan itu sesungguhnya orang yang mengunggah itu berarti melupakan satu hal paling mendasar, bahwa yang ada di seberang layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama sipakatau. Saya sambung Bu Anti ya dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sungguhnya sipakatau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi sipakatau itu artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis, bahwa tau mapa kata wering padana rupa tau iya naritu riyat tutui ridewariwai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Demikian Bu Anti dan Bung Jo.
2: Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya, Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakatau sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakatau, Bu Prof? Silakan.
3: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakatau itu bukan pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau ripadanna rupatau, jadi orang yang memanusiakan sesamanya, yanar itu riatutui ridewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
2: Oke. Nah, apakah Sipakatau juga itu berdiri sendiri, Bu Prof, dalam budaya Bugis?
3: Oh ya, masya Allah, sesungguhnya tidak ya. Tidak, Sipakatau itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakatau, yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian Sipakainge, yang ini saling mengingatkan dengan hormat, dan Sipakalebi, yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan, itu. Jadi yang ketiga adalah Sipakalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak, gitu. Dan satu hal yang menarik lagi, Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo, dan Soping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasang ini, ada tambahannya yang ditambahkan oleh respondennya, ini Sipakario, artinya saling menggembirakan. Bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
2: Oke. Nah, Ibu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan Sipakatau ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
3: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksanaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Sipakatau. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Sipakatau masih relevan di era digital? Hasilnya 74,3% menjawab sangat relevan. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain menulis, setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku, atau agama. Nah, jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
2: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya? Kalau iya, betul. Kita lakukan, iya. Jadi, mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan, apalagi namanya, adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
3: Iya, betul. Ya, itu tahun 2000 ya, itu sudah 26 tahun yang lalu ya. Saya mau wawancarai sebetulnya para budayawan dan kok ada di Bone waktu itu, Wajo, Soping. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Sipakatau itu adalah bagian dari HAM. Dari waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi masyarakat adat tahun 2007. Yeah. Jadi sesungguhnya bukan saya mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum keluar deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya budaya Bugis sudah ada jauh sebelumnya.
2: Iya, oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
3: Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 192.000 dan bahkan umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penampilan, kondisi fisik, dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari si Pakatau itu sendiri.
2: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan si Pakatau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu?
3: Ya, wah ini pertanyaan yang sangat dalam buat Dek. Ya, baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mau mengusulkan model, yakni si Pakatau Digital Ethics Model, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika si Pakatau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni tiga pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial.
2: Jadi ada
3: ya. Ya, tiga pertanyaan ya, saya sampaikan ya.
2: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya Bu Prof?
3: Ya, betul.
2: Bagaimana contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial?
3: Ya, jadi sungguhnya sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan pada diri kita ya, bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika, kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa ajak olak muakolaki. Jadi tidak, orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri, sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri, sehingga terjadilah namanya like and dislike ya Bu Anti ya. Jadi kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakai ingat itu, kita harus membuat suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko meloko kebeti tawe kebeti yolo alemu naku mapedi mu seding mapedi itu tuh tawe. Jadi ini adalah sungguhnya bukan teori, tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan. Jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan, kalau sakit kita rasakan, maka janganlah menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan si Pakatau.
2: Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh si Pakatau lebih dalam media sosial?
3: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita mengejek penampilan orang lain sebelum menekan kirim itu, kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan sebetulnya tiga atau empat jari-jari kita yang lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu, kalau saya yang kena ini apakah saya senang gitu. Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji tubuh langsung maka kita bisa membatalkan kita punya ejekan kepada orang lain.
2: Baik, Bu Prof, kembali lagi. Kalau contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial, kan kita biasa itu ya tidak sadar gitu Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si Pakatau lebih ini?
3: Kalau si Pakatau lebih kan artinya tadi si Pakatau lebih itu artinya memuliakan. Memuliakan. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa aja mukuri wajumu rialena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standarmu, standar orang, standar kita, nilai kita itu tidak, kita jangan mengukur ke orang lain. Jadi sesungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Sifat lebih mengajarkan sebelum berkomentar pedas itu, tanyakan, sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari? Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya, dan itu juga di dalam papasana orang apa namanya, Arupi Lari Sopeng, bahwa reko meloki pengajar meloki ma angkelinga ki wali-wali. Jadi dengarkan sebelum menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja yang mendengar, tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan, dan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh, kemudian baru kita memutuskan. Itu demikian.
2: Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga mengenal sepak takraw? Kita tahulah generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur sepak takraw, bagaimana nih mereka harus apa ya? Membatasi diri mereka lah, agar ya tahulah sepak takraw itu kan jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan Bu Prof.
3: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang penelitian saya ya, yang tahun 2024 yang lalu itu, bahwa generasi muda sebetulnya mengenal sepak takraw, tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian, 74,3% itu tadi, dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi si peketau masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Antik.
2: Iya, sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya Bu Prof untuk mengenal si katau begitu.
3: Betul Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya, berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh yang tidak bagus.
2: Ya. Baik. Nah, apakah si katau juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja, Ibu Prof, atau untuk seluruh Indonesia mungkin, atau spesial untuk Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu, Ibu Prof?
3: Ya. Insya Allah. Sama sekali tidak, Bu Anti, Bung Jo. Sepak takraw ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
2: Iya.
3: Sepak takraw kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, ya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tetapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku, mari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asi, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya si peketau lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
2: Iya, oke lah. Nah, Bu Prof, bagaimana jika berhadapan dengan hoax? Ya, kita tahu hoax itu adalah salah satu juga ya berita bohong gitu. Apakah si peketau ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof, kalau ada berita hoax begitu?
3: Iya. Waduh, justru ini di sini perannya si Pakainga, Bu Wanti. Jadi si Pakainga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral. Tapi caranya harus dengan si Pakalebi. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya. Kritik konten bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya, ya. Justifikasi bukan justifikasi. Mikir Buanti. Okay. Itu modelnya yang paling sederhana.
2: Oke. Okay. Baik, Bu Prof, kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti si Pakat tahu masih bisa kita pertahankan gitu, Bu Prof?
3: Justru ini si Pakat tahu sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsisme. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi si Pakat tahu adalah sebaliknya. Yeah. Si Pakat tidak melawan modernitas, ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti.
2: Oke, baik Bu Prof, kembali lagi kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan si Pakat tahu, adakah itu Bu Prof?
3: Ya, alhamdulillah tahun lalu saya membuat satu program, saya terlibat langsung, programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Hasanuddin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira menurut saya, kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
2: Tujuannya untuk apa sebenarnya Ibu Prof?
3: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana si Pakat tahu ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Kan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti.
2: Iya. Karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana senggol sini, tidak peduli Bu Prof. Nah, ya. Apakah budaya si Pakat tahu juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di.
3: Iya, jadi dengan cara begini kan itu sebenarnya kita sudah menggaungkan Bu Anti. Alhamdulillah ini acara pro 4FM yang kerjasama dengan Jakarta. Bunjo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus, karena sungguhnya manusia itu sama ya secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis, yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya, bahwa si Tenggana Cedim itu tahu. Jadi katanya satu orang, dan ini mungkin terdengar aneh ya, terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan sesuatu yang lain, bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
2: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian itu ya Bu Prof ya. Baiklah Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin ada yang Ibu Prof sampaikan kepada pendengar seluruh Nusantara tentang si Pakat tahu ini? Silakan Bu Prof.
3: Wah, ada 3 pesan kunci Bu Anti ya. Jadi pertama itu kearifan lokal si Pakat tahu adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji, sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa si Pakat tahu ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua itu data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya si Pakat tahu masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukannya. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri Wanti. Yeah. Jadi 3 pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Dan apakah ini memuliakan? Nah, kalau ini ketiga hal ini misalnya kita jalankan, insya Allah maka kita sudah jalankan si peketau, dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
2: Baiklah. Nah, iya, silakan Bung Jo.
1: Iya, ini udah jadi kita tahu ya, Kak Haryanti ya, dan juga pendengar perempat pemirsa internet, terkait si peketau ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya Bu ya. Apa namanya, Bu Prof ya, apa punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia gitu.
3: Betul,
1: Bu Jo. Oke, siap. Dan kalau gitu Kak Haryanti, kita sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet dan juga pendengar perempat yang bisa menghubungi nomornya perempat Makassar ataupun perempat Jakarta. Sudah ada telepon kah di sana Kak Haryanti?
2: Belum. Kita coba ya Bung Jo, nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811 400 9250, mau bertanya kepada narasumber kita ya Bung Jo ya.
1: Boleh.
2: Siang hari ini.
1: Pesan WhatsApp juga boleh.
2: Iya. Boleh. Jadi, pesan WhatsApp.
1: Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada Bang Orik di Jember yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan si peketau di era digital seperti sekarang ini, dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri katanya gitu. Terima kasih.
2: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya Ibu Prof.
3: Ya, mungkin penanggalan ya. Wah, Masya Allah, ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tetapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya, termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai apa ya? Saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan, dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam melihat apa perbuatan itu terus menerus merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan, waktu itu ada ya. Jadi ada ya, saya tahu itu ada, dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya, atau sebelum melakukan satu acara itu kita melihat itu namanya lontara apa lagi namanya itu ya. Jadi sebuah
2: bilang namanya Bu Prof.
3: Lontara bilang ada istilahnya lempuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada. Dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga. Terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Karena saya bukan ahlinya jadi saya tidak bisa bicara lebih banyak.
2: Ya, mungkin ya. Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah si peketau itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau si peketau ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial gitu ya, tidak ada ya, penanggalan ya Bu.
1: Pertanyaan ada dua.
3: Oh iya, betul.
1: Karyanti punten sama Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan pegiat budaya di sana dalam hal mempertahankan si peketau di era digital sekarang? Pertanyaan kedua, apakah masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda. Iya.
2: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
1: Iya, mungkin bisa dijelaskan lagi ya Bang Ori, kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya hampir sama, penanggalan. Mungkin penanggalan kalau ya? Ada kalau di kita di Toba, di Batak itu ada kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu.
2: Kalau di sini enggak ada kayaknya ya Bung Jo, mohon maaf ya.
1: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Orik ya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin Kak Haryanti?
2: Kami belum ada nih.
1: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta ya.
3: Saya jawab dulu Bung Jo.
1: Boleh.
3: yang tadi itu kan, apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan atau, nah, ada istilahnya yang namanya tudang sipulung. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah ya. Jadi tudang sipulung tadi itu artinya kan duduk ya, tudang itu artinya duduk dan sipulung itu berkumpul. Jadi tudang sipulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga si peketau ya. Jadi selain itu, jadi kita harus memang selalu

0: lain. Jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali ke tutup mulut. Jadi mengingat diri kita dan kita membuat orang lain lebih mulia juga, supaya kita juga dihormati. Begitu Bung Jok.
1: Oke, siap. Jadi udah terjawab juga ya Bang Orik ya untuk pertanyaannya ya. Oke, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
2: Kami belum ada.
1: Belum. Ya udah. Kita ke dari Jakarta ya, sudah kedip-kedip soalnya teleponnya dari tadi nih. Ya udah deh kebel nih. Halo Bro 4, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo,
1: siang.
3: Mbak Yanti. Ibu ya, apa ini? Bang Jojo, Mbak Yanti.
2: Ibu Gusnawati.
1: Ibu Gusnawati.
3: Ya, ini tulisannya kecil banget ini, gak kebaca ini. Yang pakai Ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga baju putih, hijab hitam, Bang Jojo baju putih gitu. Yang ganteng, cantik-cantik keduanya gitu.
1: Okay. Ya, Bang Leman, ini, gimana kabar sehat ya?
3: Saya Leman di Kota Agung, Tangga Mas Lampung. Ingin menanya dengan Nasum siang ini. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, begini Ibu, saya tanyakan Silpa Katau, yang saya baca ini filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu, selain perdamaian sosial yang ada di Silpa Katau itu Bu, gitu.
1: Oh, bisa digunakan.
3: Saja. Makasih Bang Jojo, Mbak Yanti.
1: Oke,
3: selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penggunaan Silpa Katau ini di era sekarang apakah hanya untuk di perdamaian sosial saja kah, atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu Bu Gusnawati?
0: Wah, ini pertanyaannya luas sekali ya. Jadi tapi sungguhnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar, yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi Silpa Katau ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sesungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial, karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia nih ya. Dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang orang sangat senang ya. Saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya. Misalnya ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dengan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita adalah manusia, dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan seding tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, enggak mau disakiti kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ingin menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi sosial ini sangat luas Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu ya, tidak terbatas.
1: Jadi bisa di mana aja ya, jadi nggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas,
0: bukan hanya di media sosial,
1: tapi di kehidupan sehari-hari juga bisa ya.
0: Betul, cuma orang kadang-kadang menahan diri kalau di dunia nyata, karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih statusnya orang seberang sana. Apakah dia orang tua yang kakek-kakek, atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain terus jawab dengan yang lain. Bicara tentang promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda.
1: Gak nyambung sangat. Jadinya
0: nggak nyambung jadinya, betul.
2: Dan miskomunikasi mikir begitu ribut nih orang biasa.
1: Iya.
0: Itulah jadi terjadilah yang namanya
1: Nanti ada ya? Betek gak ada pada ya?
2: Aduh argumen
1: iya.
2: Gitu ya, di dunia tidak nyata.

0: Selanjutnya Maya
1: siap.
0: Gitu ya.
1: Kak Yanti sudah ada telepon di sana?
0: Kami belum.
1: Belum ya, udah kita akan dari Jakarta aja ya.
0: Boleh, silakan. Okay.
1: Halo, Pro4. Assalamualaikum.
2: Selamat
1: ya,
2: selamat
1: sampai
2: Jakarta.
1: Iya. Iya, Cece Ayu, silakan Cece Ayu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Prabdari Makassar.
0: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
1: Iya, ya. Silakan Cece Ayu.
2: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Ya. Oh, sepakat surah Asia, memang surah Malaysia seperti yang sampaikan. Saya bertanya sama Ibu Prof ya. Sepakat tahu ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri? Sebagai apa namanya?
0: Ya.
2: Itu aja sih pertanyaan. Apa belum ya tentang sifat ketau dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu aja sih.
1: Oke, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cece Ayu ya.
2: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elvi menyampaikan bahwa tentang media sosial, karena kan media sosial ini banyak hoax juga, yang banyak ujaran kebencian. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cece Ayu di Maluku. Gimana? Boleh Ibu Prof. disampaikan terkait
3: ini pertanyaan dari Maluku ya, Bu Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya, ini sebetulnya si Pak Ketau ini lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik kita, saya maaf pakai logat Bugis.
1: Iya, nggak apa-apa. Ini kan nanti suara budi Nusantara.
3: Nanti Buanti yang mengatakan balik itu apa, Buanti? Jadi kalau orang lain balik kita kan kita jadi malu dan orang bu. Jadi siapa kata ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sungguhnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, makasih banyak pertanyaannya.
1: Jadi bisa sehari-hari ya, beda sama pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya, Bu Kusnawati ya, untuk sepak katau ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti boleh mungkin closing statement dari narasumber terkait tema kita di hari ini.
0: Silakan Ibu Prof.
3: Ya, saya berikan kata penutup ya.
1: Iya.
0: Silakan Ibu.
3: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana tapi sangat dalam, yakni tau mapaka tau ri padanna rupa tau yenar itu riatutui ri dewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah si pakat tahu bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Kusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya, apa namanya, si Pekatau ini yang hampir kalau bisa dibilang filosofi. Filosofi di setiap daerah pasti punya, tapi hanya mungkin berbeda namanya seperti itu. Intinya satu, toleransi dan juga memanusiakan manusia seperti itu. Terima kasih buat Prof dan juga terima kasih buat Kak Yanti di hari ini pertemuannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Prof.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Bersi Arena itu juga pendengar Perempat di mana Anda berada. Itu tadi ya obrolan kita terkait kita tema kita di siang hari ini, yaitu filosofi siapa kata tahu ya, filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Ayo jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda,

Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan akan segera meresmikan stasiun Jakarta International Stadium setelah layanan KRL komuter lain resmi terhubung dan berhenti langsung di kawasan stadion tersebut. Ia juga menilai kehadiran akses KRL menuju JIS bakal meningkatkan konektivitas transportasi di Jakarta sekaligus memudahkan masyarakat yang ingin menuju stadion tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi. Beralih ke berita yang lainnya Bang Pop, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendorong pengembangan program desa wisata di sekitar kawasan Anyer Carita Cinangka, Banten. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yanri Susanto mengatakan bahwa desa wisata yang dikembangkan tersebut bakal berkolaborasi dengan pihak hotel seperti beberapa hotel yang ada di Banten. Langkah kolaborasi salah satunya adalah menyiapkan paket wisata yang mampu menarik wisatawan untuk mengunjungi desa wisata tersebut. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Assalamualaikum.
1: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
1: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arehlon, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini di Senin 18 Mei 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancarluaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Bang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.3 menit waktu Indonesia bagian Barat, Warihlon. Senang sekali kita kembali bersua melalui udara. Dan insya Allah untuk kebersamaan kita di hari ini hingga sampai ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda dimanapun berada, baik yang sudah dari tadi bersama kami atau mungkin yang baru saja bergabung, selamat bergabung, selamat mendengarkan siaran program-program yang kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya kami hiasi program-program ini dengan lagu-lagu pilihan yang insyaallah akan menghibur hari Anda. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

tradisi Tulak Bala masyarakat Aceh. Dalam tradisi masyarakat di pesisir barat selatan Aceh, perayaan Uro Rabu Abih atau perayaan Tulak Bala dilakukan setiap tahun pada akhir bulan Safar. Uro Rabu Abih biasanya dilaksanakan pada hari Rabu terakhir dalam bulan Safar. Bulan Safar adalah salah satu bulan di dalam kalender Hijriah yang identik dengan cuaca pancaroba atau suasana yang tidak menentu serta beraura kurang baik terhadap kebugaran fisik. Sehingga di Aceh sering juga disebut sebagai bulan panas atau bulan suum. Bulan Safar bagi sebagian masyarakat di Aceh Barat Selatan diidentikkan dengan bulan turun bala dari sang pencipta ke bumi. Prosesi Tulak Bala pada masa lalu dilakukan dengan cara upacara berdoa bersama-sama, baik di menasah, dayah, sungai, pantai ataupun pemandian, yang dipimpin oleh seorang tengku atau pemangku adat dengan membacakan doa-doa yang relevan dengan tolak bala. Pada akhir prosesi Tulak Bala dilakukan doa bersama. Kemudian kenduri berupa makan bersama-sama, bukulah atau nasi yang sudah dibungkus dengan daun pisang dan engkut punjut yang sudah dibawa dari rumah masing-masing. Setelah selesai makan kenduri, dilakukan ritual mandi kembang dan wangi-wangian dari flora yang terdapat di lingkungan mereka. Mereka bersama-sama dengan keluarga atau kerabat melakukan mandi bersama sebagai simbolisasi pembersihan diri dari wujud bala yang datang dan membuang seluruh aura negatif dari fisik dengan membersihkannya dari tubuh dan jiwa ke aliran sungai, laut,

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Baru saja kita dengarkan satu tembang dari Rajik Perdana, Si Bungong Cinta, yang sudah menghantarkan kita pada pukul 14.21 menit waktu Indonesia Barat. Warihlon, untuk Anda dimanapun berada, semoga selalu sehat dan bahagia, karena satu informasi kami hadirkan untuk kembali membahagiakan kita yang sempat riuh ya dengan info-info kemarin, masalah desil ya, waduh. Dari Banda Aceh, RRI.co.id mengabarkan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau biasa kita kenal dengan Mualim menginstruksikan mencabut Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh, di mana beliau katakan bahwa semua rakyat Aceh bisa berobat seperti biasa. Hal tersebut disampaikan oleh Mualim di Banda Aceh pada Senin 18 Mei 2026, tepatnya hari ini ya. Dan Warihlon, melalui juru bicara pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi, Mualim mengatakan pencabutan Pergub nomor 2 tahun 2026 ini adalah menampung aspirasi masyarakat Aceh, di mana aspirasi masyarakat Aceh dari berbagai komponen termasuk dari ulama dan juga kalangan akademisi sudah ditampung. Dan Nurlis menjelaskan sebelumnya pemerintah Aceh juga sudah menerima masukan dari DPR Aceh, begitu juga dari mahasiswa yang berunjuk rasa maupun FGD sudah dijadikan bahan masukan untuk Pergub ini. Dan karena itu Warihlon, Mualim meminta seluruh rakyat Aceh dapat berobat seperti biasanya, ke rumah sakit sebagaimana biasanya. Dan Warihlon, untuk pembiayaan akan ditanggung oleh JKA untuk orang yang sakit dalam skema JKA. Nah, demikian dikatakan oleh Mualim, berarti tidak ada lagi yang namanya pembatasan desil, begitu ya Warihlon ya. Semoga informasi tersebut ya memberikan apa ya, obat baru ya untuk sempat riuh ya kemarin ya, jadi apa ya, mengobati ya hati kita yang gundah kemarin itu ya. Dan Warihlon, semoga Anda selalu sehat, juga selalu berhati-hati ya dimanapun berada ya, baik Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan. Harap mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu kelengkapan kendaraan Anda, supaya nantinya Anda sampai ke tujuan tanpa kendala apapun dan hadir dengan selamat. Warihlon, kita dengarkan kembali lagu-lagu lainnya, dari salah satunya dari Faisal Ulka. Lagu dengan judul Anugerah Cinta akan menjadi tembang untuk Anda di siang menuju sore ini.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat-istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
2: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
1: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
2: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
3: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Ya, demikian Warihlon Lone Peluka bersama Salwa Nabila sudah kita hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang menuju sore hari ini. Dan Warihlon, saat ini sudah pukul 14.36 menit waktu Indonesia bagian Barat. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Banda Aceh, rri.co.id mengabarkan, kebanyakan pandangan orang awam, pembangunan yang maju diukur dari jalan yang mulus atau gedung baru yang terus bertumbuh. Namun, Warihlon, bagi Badan Pusat Statistik atau BPS, kualitas sebuah daerah diukur dari hal yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Ukuran kualitasnya menyangkut tiga hal. Yang pertama yaitu seberapa sehat warga bisa hidup, yang kedua seberapa baik pendidikan mereka, dan yang ketiga seberapa layak penghidupan mereka. Itulah yang dirangkum dalam Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat dengan IPM. Dan Warihlon, ukuran tersebut diberi angka berkisar antara 0 hingga 100. Semakin tinggi angkanya, semakin baik nilai kondisi masyarakat suatu daerah. BPS membagi IPM menjadi 4 kategori berdasarkan rentang nilainya, mulai dari rendah yaitu di bawah 60, sedang kisaran 60 hingga 70, dan yang tinggi kisaran 70 hingga 80, hingga yang sangat tinggi 80 ke atas. Dan Warihlon, pada 2025 IPM Kota Banda Aceh mencapai 89,55 berdasarkan data BPS yang dirilis pada 2026. Angka ini masuk kategori sangat tinggi dan menempatkan Banda Aceh sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Aceh. Dan Warihlon, bagi pembaca awam, angka 89,55 mungkin masih terasa abstrak ya. Sederhananya, semakin tinggi IPM, maka semakin besar peluang warga menikmati pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang memadai, dan taraf hidup yang lebih layak. Dan Warihlon, untuk diketahui bahwa capaian Banda Aceh tidak hanya menonjol di Aceh, tetapi juga di tingkat nasional, di mana IPM Indonesia pada 2025 tercatat 75,90, dan provinsi dengan IPM tertinggi secara nasional adalah DKI Jakarta di angka 85,05. Dengan IPM 89,55, Banda Aceh menjadi sebuah kota yang bahkan melampaui capaian DKI Jakarta sebagai provinsi. Menurut portal info publik, angka itu juga melampaui kota-kota besar lain seperti Yogyakarta dan juga Denpasar. Warihlon, perbandingan ini perlu dicermati di mana Banda Aceh adalah sebuah kota, yaitu kota administratif, sementara DKI Jakarta adalah provinsi yang mencakup jutaan warga. Tetapi perbandingan itu tetap signifikan sebagai ukuran kualitas pembangunan manusia yang dicapai. Warihlon, tingginya IPM Banda Aceh tidak muncul secara tiba-tiba. Salah satu komponen yang mencatat nilai tertinggi adalah harapan lama sekolah, yakni 17,95 tahun hingga setara jenjang S2 semester 4. Dan itu artinya rata-rata warga Banda Aceh diperkirakan akan menempuh pendidikan formal sejauh jenjang pascasarjana. Rata-rata lama sekolah juga tinggi, yakni 13,37 tahun dan setara dengan tamatan SMA kelas 1. Dan Warihlon, ketersediaan rumah sakit, puskesmas, juga layanan kesehatan dasar turut mendorong usia harapan hidup warga kota. Infrastruktur yang baik mempermudah akses ke sekolah dan fasilitas medis yang berdampak pada seluruh dimensi IPM. Dan Warihlon, di Aceh sendiri kesenjangan IPM antar daerah masih cukup lebar, di mana Banda Aceh konsisten menempati posisi tertinggi sejak 2020 ketika IPM-nya tercatat 87,06 dan terus naik hingga 89,55 pada 2025. Di sisi lain, Subul Salam mencatat IPM terendah di Aceh pada tahun 2025 dengan angka 71,63. Meski masuk kategori tinggi, menurut klasifikasi BPS, angka itu masih jauh di bawah capaian Banda Aceh.
Dan warhilan kesenjangan besar hampir 18 poin antara dua daerah ini menggambarkan jurang yang masih nyata dalam pemerataan pembangunan manusia di Aceh. Rata-rata IPM Provinsi Aceh sendiri berada di 76,23 pada 2025 dan masih dalam kategori tinggi. Dan warhilan meski begitu, IPM yang tinggi tidak otomatis menjadikan semua persoalan tuntas, di mana angka tersebut belum menggambarkan pemerataan ekonomi, kemudahan mencari kerja, atau kesetaraan kesempatan antar wilayah di Aceh, tantangan lapangan kerja, ketimpangan pendapatan, dan akses yang belum merata masih nyata di berbagai kota, berbagai wilayah di Aceh sendiri. Dan warhilan disinilah IPM perlu dibaca bersama data lain, bukan sebagai satu-satunya tolak ukur pembangunan. Karena itu, IPM bukan sekedar angka prestis, ia adalah cermin seberapa jauh pembangunan benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari.

0: pengikutnya dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari Ranu Pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serune kale, dan gendang.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 24 RRI Banda Aceh.
2: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
3: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
2: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
3: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita kembali bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Bagi Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah bergabung langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Iya, mantap sekali ya, bisa buka pintu Pro Dangdut hari ini ya.
2: Biasalah itu.
1: Oh, biasalah itu. Sudah mulai terbiasa. Tidak ada lagi yang spesial ya.
2: Yalah, karena ada masuk ya. Biasalah itu ya kan.
1: Oh, gitu. Kalau enggak bisa masuk, ada aja ya.
2: Nah, ini motor yang lain lah, masa kita terus menerus lah.
1: Oh mungkin. Gitu, pinter ya ngelesnya ya. Oke Bang Isan, gimana kabarnya hari ini?
2: Baik sekali.
1: Oh ya. Baik sekali, alhamdulillah ya. Cuacanya oh Nurul baik juga, alhamdulillah seperti biasa.
2: Berarti makan siang di rumah tadi?
1: Makan siangnya di rumah dong.
2: Pakai sayur yang banyak kuah yang asin itu kan?
1: Pakai sayur kuah yang banyak yang asin maksudnya? Enggak sih, Nurul hari ini enggak pakai kuah.
2: Oh gitu.
1: Mm-mm.
2: Dulu ya waktu pertama masak kan. Banyak masak dulu kan.
1: Oh iya iya iya iya. Itu tambah air lagi ya kalau asin ya.
2: Sampai kemarin lagi mungkin kuah naikkan saat itu kita udah kenal ya.
1: Bisa jadi ya. Nanti naik L300 ya.
2: Cepat kan dengan tol ya.
1: Iya betul. Bang Isan, ini mau diputarkan lagu apa nih hari ini?
2: Sebelumnya sebelumnya kan boleh enggak mau ucapkan sesuatu?
1: Gimana?
2: Mau ucapin sesuatu boleh enggak?
1: Mau ucapin sesuatu boleh, silakan. Mau ucapin apa ini?
2: Tapi enggak, Nurul sendiri gak tahu mungkin. Tapi enggak usah ucapkan lah.
1: Apa sih? Nurul jadi bingung ini.
2: Enggak mungkin lah di sini ya kan.
1: Oh baik.
2: Gini aja. Kalau saya ucapkan itu nanti Nurul jawabnya kan dengan sebuah lagu dangdut yang berjudul Tolonglah.
1: Boleh.
2: Evita Malah.
1: Tolonglah Kak Evi ya.
2: Tolong jawab sebentar ya. Kan belum jawab.
1: Oke, siap. Evita Malah, tolonglah.
2: Ada kan?
1: Kalau enggak ada. Sudah nanti. Ada.
2: Nanti biarlah Tete Happy yang jawab itu semua ya.
1: Baik. Biar ditolongin ya. Kita harus membudayakan ini.
2: Seperti iklan itu ya.
1: Salam-salamnya buat siapa nih Bang Isan?
2: Ya, kali untuk mau ya Maya udah naikkan buka hari ini ya. Mama di sana. Kemudian untuk Cikman, Ulfa Diana, dan Kak Ina Riwato. Dan Pak Lee juga, masuk Pak Lee hari ini juga ya. Kemarin ada Pak Lee dulu deh.
1: Oh iya? Kemarin ada Pak Lee?
2: Ada Pak Lee kemarin di Bandung sama
1: Kak Ina. Wih, caile.
2: Kemudian untuk Kayana juga, Bang Basri.
1: Iya.
2: Dan lebih ya.
1: Kayaknya udah cukup ya.
2: Terima kasih untuk pengertiannya. Pengertian saya maksudnya.
1: Bang Isan ya pengertian ya dengan aturan yang ada. Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Isan dari Padang TG di belakang Bang Isan. Silakan 0651470055 kembali diketuk. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Kak Ina.
3: Dangdut adalah kita.
1: Gimana kabarnya siang menuju sore ini?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat.
1: Alhamdulillah. Sama. Cuman kayaknya Kak Ina lemes gitu, kenapa ya? Baru bangun ya?
3: Biasa.
1: Oh biasa, karena cuaca mungkin ya.
3: Bisa jadi.
1: Lu
3: kayaknya happy kali hari ini ya.
1: Harus happy Kak, setiap harinya seharusnya ya. Cuman ya tergantung itu.
3: bukan ada udang di balik peyek.
1: Ada udang di balik peyek. Bisa jadi ya. Kalau ada udang di balik peyek biasanya enak ya, lemak ya, manis-manis gitu.
3: Oh,
1: daripada peyek peyek kacang ya.
3: Apalagi peyek udang kan?
1: Peyek udang tuh mantep tuh.
3: Yang kadang sih tambah kolesterol ya.
1: Itu jangan ya. Itu nanti kita pikirkan.
3: Apa dibilang Bang Isan kuah ada ya?
1: Masalah kuah nih, Bang Isan masih menertawakan masakan Nur yang
3: gagal. Oh gitu. Itu jangan salah tuh Bang Isan, tuh seenak di dunia tuh.
1: Itulah. Terenak di dunia bagi Nurul aja ya.
3: Nggak tahu dia enaknya di mana ya Nurul.
1: Itulah makanya.
3: Nggak apa-apa kan, kalau pre kan boleh nanti naik acara ke sana tuh.
1: Jauh ya, kan? Ya? Demi kuah iya.
3: 45 menit naik tong, nggak lama.
1: Oh iya, betul. Kak Ina, kalau misalnya Kak Ina sendiri mau diputarkan lagu apa nih?
3: Hari ini kebetulan nih kan apa namanya nggak rencana masuk, pas terkenal masuk terus rupanya dia.
1: Kalau rezeki ya nggak rencana berarti nggak niat ya, jadi lagunya setengah aja kita putarkan.
3: Boleh. Nah, udah masuk aja alhamdulillah gitu kan.
1: Tapi memang biasanya gitu Kak, kalau kita udah niat kali tekan-tekan tuh nggak masuk-masuk. Kurang niat sedikit
3: karena kan kalau emang kita maksudnya nggak siap-siapkan lagu kan kita kan bingung kan.
1: Betul.
3: Tapi kalau udah siapkan lagu nggak masuk ya.
1: Menyebalkan ya kayak.
3: Ini aja lah.
1: Apa tuh?
3: Apa ya lagunya ya, bingung juga nih. Nurul yang pilih ya.
1: Oke siap. Nurul pilihkan nanti ya.
3: Tapi yang apa, jangan kecewa ya.
1: Jangan kecewa. Yang gimana? Yang kakak maunya yang bahagia, yang bikin.
3: Iyalah.
1: Oke siap.
3: Itu aja ya.
1: Oke. Salam-salamnya buat siapa?
3: Buat Nurul dulu ya.
1: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu, happy selalu ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Jangan lupa undang-undang ya.
1: Iya. Siap.
3: Itulah. Dan itu buat tadi ya Bang Isar ya. Terus ya. Happy juga hari ini ya.
1: Iya.
3: Kayaknya banyak lembur ya.
1: Wih, jangan ditanya ya kalau Bang Isar ya.
3: Dan itu buat Kak Yana, Kak Isa, Kak Nama juga, Kak Kiana. Nek Enda ya.
1: Oke siap.
3: Nek Enda, Kak Anies semualah.
1: Baik. Ya. Terima kasih Kak Ina. Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina dari Batoh. Kita dengarkan dulu lagu dari Evi Tamala, Tolonglah Permintaan Bang Isan dari Padang Tiji. Kita dengarkan dulu, setelah itu kita putarkan lagu untuk Kak Ina.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Demikian warhelon lagu milikku sudah kami hadirkan bersama Andrikan tadi ya yang menyanyikan lagunya, dan untuk Kak Ina dari Batoh, semoga Kak Ina terhibur. Juga tadi sudah kita hadirkan satu nomor lagu dari Evita Mala dengan judul Tolonglah untuk Bang Isan dari Padang Tiji ya. Semoga terhibur Bang Isan. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita punya.
0: Wah, sepertinya familiar ini dengan suaranya. Ada Pak Le, gimana kabarnya Pak Le?
1: Alhamdulillah masih sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Le sudah lama, sekian lama Pak Le, gimana di sana, masih di apa namanya? Lereng Selawah ya.
1: Sibuk selama ini.
0: Cile, sibuk ngapain aja nih Pak Le?
1: Sibuk konten.
0: Kontennya tentang apa Pak Le?
1: Semua semut-semut kita kontenin.
0: Wih,
1: follower Pak Le udah ribuan.
0: Oh iya, masya Allah, luar biasa, udah jadi konten kreator ya. Sudah bisa ngobrol sama semut dong kira-kira ini ya. Mantep itu Pak Le ya. Gak semua orang punya bakat tersebut ya. Itu bisa menonjol. Nanti kalau misalnya udah jadi seleb, udah jadi influencer, jangan lupakan Nurul ya.
1: Tenang aja. Yang menonjol mulutnya lagi.
0: Yang menonjol mulutnya. Dibantu sama yang itu.
1: Iya.
0: Pak Le, nanti kita foto bareng ya Pak Le ya.
1: Tenang, soal foto memfoto itu beres.
0: Iya. Ibu, gimana kabarnya Pak Le?
1: Alhamdulillah masih sehat juga.
0: Oh, alhamdulillah. Kucing-kucingnya gimana?
1: Kucing-kucingnya juga masih ada.
0: Masih ada ya. Sudah ini ya, udah sepung gini ya kucing-kucingnya ya. Karena umur kucing kan beda dengan umur kita ya, Pak Li ya.
1: Tapi kan regenerasi.
0: Regenerasi, Cile. Iya, Pak Li. Kita putarkan lagu apa nih, Pak Li, hari ini?
1: Happy Sunjaya. Iya, surga neraka.
0: Surga neraka, mantap sekali lagunya hari ini. Kenapa nih kira-kira pilih lagu ini, Pak Le?
1: Kita teringat di video klipnya tuh bagaimana orang tua masih gimana gitu.
0: Oh. Oh, ini hayalan Pak Le.
1: Itu di dalam video klip kan Pak Le.
0: Oh, pengennya Pak Le ya. Hati-hati Pak Le, jangan keras-keras ngomongnya.
1: Ya, ingat waktu, ingat umur kan. Ingat neraka.
0: Oh iya, udah disuruh taubat berarti ya. Oke Pak Le. Salam-salamnya buat siapa nih Pak Le?
1: Bang Isan, Kak Yana, Ngom, Anik, Kak Nana, Ayah, dan untuk semua teman.
0: Baik, terima kasih Pak Le sudah salam-salamnya.
1: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le ya yang kembali bergabung dari Lereng Selawah. Sehat selalu Pak Le, bisa bergabung di Pro Dangdut mendatang. Di belakang Pak Le, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
0: Iya, Pro Dangdut Bang Dika.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sampir lupa ya passwordnya. Kenapa nih, sedang sibuk kah?
2: Enggak, lagi ini.
0: Oh, lagi santai. Iya. Sendiri atau bareng yang lain-lain?
2: Bareng ini lah, bareng kucing gitu ya.
0: Oh, bareng kucing. Ayamnya udah minggat ya? Udah enggak betah dia ya. Udah enggak seru. Jangan-jangan udah dipenyet lagi.
2: Itulah.
0: Waduh, bahaya nih sama Bang Dika ya. Hati-hati ya, Yam. Oke, Bang Dika, kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Seperti biasa, masih segar bugar. Semoga saja selalu begitu ya.
2: Amin.
0: Bang Dika juga seperti itu sekeluarga. Kita putarkan lagu apa nih?
2: Lagu dari Ninda Silvana ya.
0: Gimana?
2: Ninda Silvana.
0: Ninda Silvana, apa judulnya?
2: Bercanda ya.
0: Bercanda, baik. Oke, kita carikan dulu. Sudah ada ini, langsung muncul ya. Salam-salamnya buat siapa nih Bang Dika?
2: Ya, salam pertama untuk Nuru. Mudah-mudahan Nuru sehat selalu, panjang umur, sehat badan juga ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Terus salam juga untuknya Kak Eli ya. Buatnya Kak Hayati.
0: Iya.
2: Buatnya Mama juga ya.
0: Cik
2: Mama dan buat semua aja yang lagi dengerin program dulu.
0: Baik, terima kasih banyak Bang Dika.
2: Selamat Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dika dari Lampaseh Warilon ya. Semoga selalu sehat sekeluarga. Kita dengarkan surga atau neraka dulu nih, impian Pale katanya. Sudah harus ingat surga atau neraka. Padahal masih cocok lah Pale ya. Masih cocok nih jadi yang di video klip ini. Oke, kita dengarkan dulu bersama Hetty Senjaya.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: teman Ninda Silvana. Untuk Bang Dika di Lampaseh, semoga sudah berbahagia ya dengan lagu permintaannya. Dan tadi juga ada Pak Le dari Lereng Selawah dengan lagu Surga atau Neraka dari Hetty Senjaya. Semoga terhibur Pak Le. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Relo.
0: Iya, Kak Yana.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya? Sehat, Alhamdulillah. Ya. Kalau dulu, tapi waktu kecil sih paling besar sekarang ya.
1: Sekarang udah besar.
0: Waktu Nurul masih kecil. Waktu Nurul masih kecil dulu, kalau misalnya serentak, kami ada permainan serentak kuncinya itu sambil nyubit itu. Tapi nyubitnya jangan kuat-kuat. Iya, kalau di Kak Yana ada nggak?
1: Ya, kalau Kak Yana nggak gitu. Kalau serentak, tamunya rumah Ki aja ya, dengan rumah aku gitu.
0: Gimana? Kamunya?
1: Kan kalau serentak biasanya kan ada datang tamu.
0: Oh, tamu. Gitu. Oh, gitu.
1: Jadi Kak Yana bilang, tamunya rumah Ki aja ya, dengan rumah aku. Malas ada tamu.
0: Malas bikin minumnya ya?
1: Karena kalau ada tamu mama, ada tamu bapak, itu Kak Yana nggak boleh main.
0: Iya, betul.
1: Duduk situ kawanin tamu, karena yang datang kan mau tengok anak.
0: Iya, gitu. Nanti ditanyain kan, mana anaknya, gitu kan.
1: Ngapain jalan-jalan, ada tamu nih, ada Nak Wani, ada Pak Wani, duduk nih. Iya. Kok malas tuh kalau duduk, gak bisa main. Ada kawan
0: panggil, Diana, makanya mending di rumah teman aja ya, Kak ya.
1: Dia aja tamunya. Kalau kan gak ada disuruh duduk. Kalau Kayana kan anak satu kan disuruh duduk.
0: Oh, itulah. Kayana hari ini mau kita putarkan lagu apa nih?
1: Hari ini tadi ada yang Surga Neraka ya?
0: Betul.
1: Itu satu peringatan untuk Nurul tuh.
0: Kenapa?
1: Surga Rayuan Neraka.
0: Oh iya, siap.
1: Ke surga sih. Ini ke surga, tapi ternyata ke neraka. Gitu,
0: makanya harus hati-hati ya kan?
1: Pak Lek ngerti hatinya secara halus. Gitu.
0: Baik.
1: Kayaknya ya secara kasar gitu kok.
0: Tergantung orangnya ya. Ya udah tau lah kalau Kak Yana ya. Gak perlu dijelaskan, memang sudah kelihatan ya dari auranya juga menghitam ya di sekitarnya tuh. Aura gelap ya. Habis lah ya. Tapi kalau lagi terang-terang ya Kak Yana ya.
1: Kalau lagi terang,
0: silau men katanya.
1: Silau men.
0: Mau lagu apa nih Kak?
1: Lagu lupa lagu kita ya karena
0: Pak Li. Coba dulu lihat dulu konsepnya.
1: Epi Masamba.
0: Epi Masamba.
1: Muara Kasih ya.
0: Muara Kasih. Muara Hati.
1: Muara Hati. Pokoknya ada muara-muaranya ya deh. Pengennya si Epi, soalnya si Epi tamala udah diambil tadi kan?
0: Iya betul.
1: Kalau si Epi Masamba aja.
0: Sudah dapat ini ya?
1: Oke deh, salam pertama buat Nurul semuanya, semoga sehat, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Yang terkenyut, kayak kemarin terkenyut datang Pak Le kan, hari ini nggak terkenyut lagi tapi.
0: Udah pulang ngampung Pak Le.
1: Kemarin saya terkenyut menggantung terus di baju Pak Le di belakang.
0: Wis.
1: Ini nggak terkenyut, nggak gantung. Biar aja ada lewat lolos. Terus buat Pak Le tadi juga, buat Isan, buat siapa sih udah masuk?
0: Sudah rame tadi. Ada Isan, Bang Dika ya, juga ya. Satu lagi.
1: Terus buat Kak Eli juga, buat Cik Mama, Betty yang belum masuk. Dan iya. Ya. Juga buat semua aja ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Nurul.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Lebanon, Warihlun ya. Di belakang Kak Yana yang mau bergabung silahkan 0651470555. yang lagi ketuk-ketuk nih bisa kita terima ya. Di belakang yang sedang ketuk-ketuk ini bisa kita terima satu lagi penelpon di sebagai penutup di Prodangdut. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
2: Waalaikumsalam.
0: Prodangdut.
2: Iya. Prodangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Prodangdut. Iya. Prodangdut adalah kita jawabannya.
2: Oh, Prodangdut adalah kita.
0: Ini lagi ya. Boleh, boleh. Tapi ini kenalan dulu kayaknya pendatang baru ya?
2: Iya, bukan. Dah lama enggak masuk.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Pendatang baru.
0: Oh, gitu. Dengan Nece. Siapa?
2: Nece.
0: Oh, Nece. Nece dari
2: Brawi.
0: Dari Brawi. Baik, Nece. Mau lagu apa, Nece?
2: Lagu Keramat Salma ya.
0: Gimana?
2: Keramat Salma.
0: Rahmat Salma.
2: Keramat, keramat.
0: Oh, keramat. Keramat Salma. Oke, kita
2: ya. Salam tuh semua-semua ya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Nek C. Ada Nek C ya. Dari mana barusan? belum sempat catat ya. Semoga selalu sehat ya Nek C ya. Di belakang Nek C bisa kita terima satu penelpon lagi. Sudah kembali Nurul buka 0651470555 sudah berbunyi. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada Kak Kanda.
3: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini, Kanda Jaria?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Udah bisa ini bangun?
3: Udah
0: ya. Udah ini ya, udah cukup ya tidurnya?
3: Udah.
0: Ada tidur siang hari ini, Kanda?
3: Enggak.
0: Oh, gitu. Berarti enggak tidur hari ini.
3: Ya, dengar orang cuak-cuak di situ.
0: Oh, gitu. Enggak bisa tidur atau kenapa nih, Kanda?
3: Tidur. Enggak dengarlah. Kalau udah tidur kan enggak kedengaran suara Nurul.
0: Iya, cuman Nurul kan tanyanya tadi kenapa enggak tidur hari ini? Biasanya kan tidur.
3: Enggak
0: bisa tidur.
3: Bisa. Ada orang cuak-cuak di samping.
0: Oh, gitu. Baiklah. Kanda mau diputarkan lagu apa nih?
3: Lagu apalah tadi udah teringat lah. Bulan di Ranting Cemara.
0: Bulan di Ranting Cemara. Dari siapa?
3: Enggak tahu dari siapa.
0: Oke, siap. Nurul carikan dulu ya. Silakan. Salam-salamnya buat siapa nih, Kanda?
3: Buat Nurul dulu.
0: Terima
3: semoga
0: kasih.
3: Selalu Mama Iman dan akhirat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Buat pendatang baru ya.
0: Nece. Katanya Nece, udah lama,
3: Ali.
0: Cuman baru sama Nurul.
3: Pendatang baru ya, stok lama.
0: Stok lama ya. Baru datang kembali ya.
3: Selamat datang kembali ya.
0: Iya. Nece di mana nih, Kanda?
3: Ya?
0: Dari mana tadi? Kanda ingat enggak?
3: Nece Brawi ya.
0: Oh, Brawi ya. Oke, oke, oke. Baik.
3: Terus Mbak Yana, buat semua-semua aja lah ya.
0: Oke, terima kasih.
3: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kanda Jariah dari Lumbata. Terima kasih yang sudah bergabung semua ware-ware di siang ke sore hari ini ya. Sudah sore, sudah pukul 15.46. Dan Warehelon, kita putarkan dulu 3 nomor lagu penutup untuk Prodangdut edisi hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Tadi ada Bang Nisan dari Parang Tiji, Kak Ina di Batoh, Pak Lek dari Lereng Selawah, Bang Dika di Lampaseh, Kak Yana Lambaro, ada Nek Cek di Brawe, dan juga Kanda Jariah dari Lumbata. Yang belum sempat bergabung hari ini, insya Allah kita kembali bersua di Prodangdut mendatang.

0: Demikian Warilon, tiga nomor lagu bersama Evi Masamba dengan judul Muara Hati dan Salmak dengan judul Keramat. Juga barusan kita hadirkan Bulan di Ranting Cemara bersama Revina Alvira. Untuk ketiga warih kita ya yang masuk di Prodangdut sebagai penutup ya, ada Kak Yana di Lebanon, Nece di Brawe, dan juga Kanda Jariah di Lumbata. Semoga terhibur. Saat ini sudah pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Warih Lon, kita saatnya kaum muslimin juga muslimat yang ada di kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Laptop double berarti kebal terhadap senjata, baik tajam maupun benda tumpul. Top dabuh merupakan seni tradisi Aceh yang telah ada sejak zaman dahulu. Konon seni ini ada ketika agama Islam masuk di Aceh. Dan top dabuh dulu sering digunakan oleh pejuang Muslim Aceh melawan para kafir Belanda. Kini seni top dabuh terus terjaga. Konsep pertunjukan top dabuh sendiri sebenarnya untuk memperlihatkan dan memperkenalkan seni adat dari tanah Aceh, sekaligus sebagai pembuktian yang menonjolkan manusia beriman kebal terhadap senjata tajam. Seni top dabo dipadu dengan dentuman rapai dan syair yang dilakukan oleh para syekh. Isi-isi syair dan dentuman rapai bergabung menyiarkan syiar-syiar Islam.
1: Bingkai, bingkai budaya, budaya potret, potret budaya, budaya Nusantara dengan kearifan lokal, lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi makan ranuk dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranuk atau menyirih. Konon tradisi makan ranuk ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranuk yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranuk diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranuk atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranuk memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranuk selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranuk bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranuk di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranuk memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranuk juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranuk seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranuk bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranuk sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranuk lampuan maupun berbagai jamuan ranuk yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranuk lampuan memuliakan tamu dengan ranuk. Yang kedua, ranuk sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranuk sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranuk sering diungkapkan dengan istilah ranuk sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranuk secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Sinabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Sinabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Sinabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy kekarah, dan yang lainnya.

0: Terima kasih Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Rilun, kita bergabung sejenak dengan program 1 RRI untuk kita ikuti Warta Berita Lintas 17.
1: Propet Budaya Anuk Nanggro.
2: Anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
3: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Sikil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, pemerintah meluncurkan secara serentak Gerakan Nasional Migran Aman. Program ini untuk menekan praktik pemberangkatan ilegal pekerja migran Indonesia dari Aceh. Berikutnya, harga komoditas di pasar Induk Lambaru naik. Pedagang mulai rasakan dampak pelemahan rupiah dan jelang megang Idul Adha. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutera FM PD, Radio Cepala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Pemerintah meluncurkan secara serentak Gerakan Nasional Migran Aman. Program ini untuk menekan praktik pemberangkatan ilegal pekerja migran Indonesia dari Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Migran Aman di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh di Kantor Gubernur Aceh pagi tadi. Kegiatan tersebut digelar secara serentak secara nasional yang diluncurkan langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin melalui virtual Zoom. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh Akmil Hussein mengingatkan masyarakat Aceh agar lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak prosedural. Ia mengatakan BP3MI Aceh turut menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi hingga ke desa-desa.
2: Kami bersama dengan BP3MI Aceh saat ini juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi pekerja migran yang dari Aceh ini agar tidak mudah mendengar bujuk rayu yang nyata-nyata itu adalah menyesatkan, tetapi harus yang prosedural, jangan yang non-prosedural.
1: Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah mengatakan Gerakan Nasional Migran Aman menjadi momentum bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri harus melalui jalur resmi dan aman. Menurutnya, pekerja migran asal Aceh hingga kini masih didominasi keberangkatan non-prosedural atau ilegal. Berdasarkan data BP3MI Aceh, jumlah pekerja migran non-prosedural dari Aceh dapat mencapai sekitar 300 ribu orang per tahun.
3: Ya, untuk potret pekerja migran dari asal Aceh masih mendominasi, memang mereka berangkat secara non-prosedural atau ilegal. Nah ini totalnya kalau dari rata-rata ya, itu satu tahun itu berkisar bisa sampai berdasarkan data ya, itu sekitar 300 ribu ya, 300 ribu rata-rata. Jadi cukup banyak jika kita bandingkan dengan angka penempatan yang tercatat di dalam sistem pemerintah, itu jauh di bawahnya.
1: Adapun negara tujuan pekerja migran asal Aceh masih didominasi dari Malaysia, disusul Brunei Darussalam, Jepang, Jerman, dan kawasan Timur Tengah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Jelang megang Idul Adha dan dampak pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga beberapa komoditas di pasar Induk Lambaru sudah mulai dirasakan oleh pembeli. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
5: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
4: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
6: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
4: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
7: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kita belanja ini apa cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
8: habis ya?
7: Habis.
4: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelayanan bagi jamaah calon haji atau JCH Embarkasi Aceh, terutama fasilitas asrama, dipastikan lebih baik dari tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
9: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh terus berupaya memberi pelayanan terbaik kepada jamaah calon haji JCH, mulai dari kelompok terbang kloter 1 hingga 14 yang merupakan kloter terakhir. Kepala Bidang Akomodasi PPIH Embarkasi Aceh Irsyadi menjelaskan, mulai tahun ini jamaah khususnya perempuan sudah dapat memanfaatkan gedung baru yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara SBSN 2025 dengan kapasitas setara penginapan bintang 3. Menurutnya pada setiap gedung yang menjadi tempat istirahat jamaah selama berada di asrama haji sudah dilengkapi dengan ruang makan.
10: Di mana tahun ini kita menambah satu gedung baru SBSN 2025 dengan kapasitas 200 jamaah. Kita utamakan kepada jamaah perempuan agar terpusat di satu gedung karena jamaah perempuan lebih dominan di tahun ini.
9: Mobilitas jamaah terutama untuk lanjut usia, lansia, dan perempuan juga semakin mudah dengan tersedianya buggy car. Adapun layanan pemberangkatan jamaah mulai dari masuk asrama haji hingga menuju tanah suci sudah dilaksanakan sejak 5 Mei kloter perdana hingga 20 Mei untuk kloter terakhir. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, meminta pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh atau JKA. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
11: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau sering disapa dengan Haji Uma, meminta pemerintah Aceh mencabut peraturan Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh. Permintaan tersebut disampaikan menyusul munculnya persoalan desil yang diduga dipicu ketidakakuratan data kepesertaan masyarakat Aceh. Haji Sudirman menilai pemerintah Aceh harus segera mengambil langkah cepat tepat agar masyarakat tidak dirugikan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Selain mencabut pergub lama, pemerintah Aceh juga diminta segera membentuk pergub baru sebagai pengganti agar tidak terjadi kekosongan regulasi dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan Aceh.
8: Jalan keluarnya apa yang kita tawarkan kepada pemerintah? Jalan keluarnya itu dengan mencabut pergub nomor 2 tahun 2026. Dicabut pergub itu lalu membentuk pergub baru.
11: Ia menegaskan program JKA menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga harus tetap berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan publik. Haji Umar juga meminta pemerintah terbuka kepada masyarakat terkait persoalan data yang menjadi penyebab munculnya berbagai kendala pelayanan kesehatan. Ia berharap pemerintah Aceh bersama pihak terkait segera melakukan pembenahan sistem data dan pelayanan sehingga masyarakat tetap memperoleh hak layanan kesehatan secara maksimal. Maimun Akbar laporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Warga Kecamatan Betong Ateuh Bangkalang, Kabupaten Nagan Raya, mengeluhkan kondisi jalan berlumpur yang hingga kini masih menjadi hambatan utama aktivitas masyarakat pasca bencana yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 lalu. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
12: Warga Kecamatan Betong Ateuh Bangkalang, Kabupaten Nagan Raya mengeluhkan kondisi jalan berlumpur yang hingga kini masih menjadi hambatan utama aktivitas masyarakat pasca bencana yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025 yang lalu. Jalan rusak yang belum tertangani dinilai mengganggu mobilitas warga, terutama akses pendidikan bagi anak-anak sekolah di kawasan pedalaman tersebut. Keluhan itu disampaikan warga saat menjemput anak pulang sekolah. Masyarakat mengaku setiap hari harus melewati jalan berlumpur untuk mengantar dan menjemput anak sekolah sehingga aktivitas menjadi sangat sulit, khususnya ketika hujan turun.
13: Kami dari para orang tua murid yang tinggal di Desa Kuda Tengah di Dusun Padangre sangat prihatin dengan kondisi jalan tersebut. Karena mengingat kondisi saat ini lagi hujan, karena untuk anak-anak ini susah melewati jalan ini. Bahkan sering terjadi hampir mau kecelakaan. Karena yang sangat perlu kami himbaukan hari ini, supaya jalan ini cepat ditangani. Karena bus sekolah tidak bisa masuk kemari. Karena anak ini sampai 500 meter perjalanan dari rumah menuju ke aspal. Itu sangat memprihatinkan, apalagi di semak-semak dan hutan. Itu ada kendala di babi-babi liar. Maka kami tiap hari selalu menjemput atau mengantar. Karena ini kan sekarang pun kami berharap kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten ataupun pemerintah Aceh atau dinas terkait untuk segera menangani jalan ini. Kami bukan minta aspal untuk sementara, adalah untuk sarak kerikil aja dulu. Karena mengingat ini kan kondisinya becek, apalagi musim hujan, ini sangat memperhatikan.
12: Selama hampir 5 bulan terakhir, warga terpaksa bertahan dengan kondisi jalan yang rusak dan licin. Selain menghambat kegiatan pendidikan, kerusakan jalan juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat karena kendaraan sulit melintas dengan aman. Warga menilai perbaikan akses jalan menjadi kebutuhan mendesak dalam proses pemulihan pasca bencana di Betong Ateuh Bangkalang. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, terutama bagi anak-anak yang harus berangkat ke sekolah setiap hari. Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan melakukan penanganan darurat terhadap kondisi jalan tersebut. Jika perbaikan permanen belum dapat dilakukan dalam waktu dekat, warga meminta adanya pengerasan jalan menggunakan material sirtu atau serak agar akses transportasi dapat kembali normal. Reporter RRI Malabo Irham Syah melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan jika dana otonomi khusus Aceh kembali tahun depan, pihaknya akan meminta pendanaan multi-years untuk penyelesaian pembangunan rumah sakit regional Malabo. Hal itu disampaikan di sela-sela mendampingi Wali Nanggro Paduka yang mulai Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haitar saat melakukan kunjungan kerja ke gedung Rumah Sakit Regional Melabo Minggu siang. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
14: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan jika dana otonomi khusus Aceh kembali tahun depan, pihaknya akan meminta pendanaan multi-years untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit regional Melabo. Hal tersebut disampaikan di sela-sela mendampingi Wali Nanggro Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haitar saat melakukan kunjungan kerja ke gedung rumah sakit regional tersebut Minggu siang. Tarmizi mengatakan bahwa tahun ini tim anggaran pemerintah Aceh sedang melakukan pembahasan anggaran. Ia berharap Aceh Barat masih memiliki peluang untuk mendapatkan dana tersebut. Tarmizi berharap Aceh Barat dapat memperoleh minimal 50 miliar rupiah sehingga tidak kosong untuk pembangunan rumah sakit regional tersebut. Tarmizi juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada pihak Wali Nanggro dan DPRA serta tim TAPA terkait permintaan pendanaan multi-years terhadap keberlanjutan pembangunan rumah sakit tersebut pada tahun depan.
13: Kemudian di tahun depan, seperti yang saya sampaikan ke Wali, dan juga ke teman-teman DPR dan tim TAPA, kalau OSUS sudah kembali, kita minta multi-years nanti. Multi-years minimal 150 miliar, sehingga pada akhir 2028 ini bisa dilaunching.
14: Tarmizi mengatakan bahwa hingga saat ini Rumah Sakit Regional Melabuh masih membutuhkan dana sekitar 200 miliar rupiah untuk dapat mengoperasikan sejumlah fasilitas utama, seperti unit gawat darurat, ruang rawat inap, dan sejumlah layanan poliklinik. Ia mengatakan bahwa dengan beroperasinya Rumah Sakit Regional Melabuh tersebut dapat membantu masyarakat di tiga kabupaten, yakni Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Lebih lanjut, Tarmizi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Nanggro atas kunjungan kerja yang dilakukan ke Aceh Barat. Tarmizi mengatakan bahwa tidak hanya mengunjungi gedung Rumah Sakit Regional, Wali Nanggro juga menyampaikan sejumlah masukan terkait peningkatan ekonomi, tata kota, dan pemberdayaan UMKM di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Saudara Bupati Semelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi membuka pra pekan olahraga Aceh atau pra pora cabang olahraga pencak silat wilayah di lapangan futsal double cut sport Desa Air Dingin Kecamatan Semelu Timur Minggu malam. Selengkapnya kembali dilaporkan Irham Syah.
15: Bupati Semelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi membuka pra pekan olahraga Aceh atau Prapora cabang olahraga pencak silat wilayah kedua di lapangan futsal double cut sport Desa Air Dingin Kecamatan Semelu Timur Minggu malam. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pencak silat merupakan warisan budaya leluhur yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Ia juga mengaku bangga melihat semangat para atlet yang mengikuti kejuaraan tersebut. Pemerintah Kabupaten Semelu, kata Bupati, mendukung penuh pembinaan atlet-atlet muda agar mampu meraih prestasi dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan antar peserta. Selain itu, Bupati juga mengajak seluruh atlet dan ofisial untuk menjaga kekompakan serta mempererat silaturahmi dalam keluarga besar pencak silat Aceh. Ia berharap ajang Prapora tersebut dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing hingga tingkat nasional, termasuk pada PON 2028 di NTB dan NTT. Sementara itu, Sekretaris Ikatan Pencak Silat Indonesia, Mas Juar, menyebutkan pencak silat sebagai warisan budaya bangsa yang patut dibanggakan masyarakat Indonesia. Menurutnya, melalui ajang Prapora ini diharapkan lahir atlet-atlet terbaik yang dapat mengharumkan nama Aceh, khususnya Kabupaten Semelu. Pembukaan Prapora cabang olahraga pencak silat wilayah kedua ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Semelu, disaksikan para atlet, ofisial, serta tamu undangan yang hadir. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo.

0: Bupati Aceh Tenggara menghadiri peresmian operasional seribuan koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakhri menghadiri peresmian operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih oleh Presiden Prabowo melalui Zoom Meeting yang dipusatkan di Desa Tanah Merah, Kecamatan Badar kemarin. Bupati menyampaikan bahwa peresmian KD KMP di Aceh Tenggara menjadi langkah strategis dalam mendorong Kementerian Ekonomi Desa. Ia menjelaskan bahwa koperasi ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat di setiap desa. Bupati menyampaikan bahwa saat ini ada 62 KD KMP sedang dalam proses dan 16 telah selesai, menjadikan Aceh Tenggara salah satu daerah paling siap di Aceh. Program ini juga terintegrasi dengan MBG untuk mendukung penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2: Tadi Bapak Presiden sudah meresmikan koperasi Desa Merah Putih yang kalau kami tidak salah 1061 unit. Kita juga mengikuti tadi dari Kabupaten Aceh Tenggara. Hari ini juga sekaligus diresmikan koperasi Desa Merah Putih di Desa Tanah Merah. Kita berharap koperasi ini bisa menjadi soko guru.
1: Sementara itu, Komandan Kodim 0108 Aceh Tenggara, Arya Murdiantoro menyampaikan bahwa TNI memiliki peran penting dalam menjembatani pelaksanaan program pemerintah hingga ke tingkat desa. TNI katanya juga memastikan setiap kendala di lapangan dapat diatasi serta pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Melalui ajang Piala Dunia 2026 yang akan digelar bulan depan, Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah berharap jiwa sportivitas yang ditunjukkan para pemain dunia juga dapat diterapkan oleh persepak bola setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Pesta olahraga sepak bola terbesar atau Piala Dunia akan segera berlangsung di tiga negara, di mana ajang ini akan diikuti oleh 48 tim terbaik dari seluruh konfederasi. Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra mengatakan kehadiran ajang tersebut sudah sangat ditunggu oleh penggemar sepak bola dari seluruh dunia, tidak terkecuali di daerah berhawa sejuk ini. Disebutkan melalui turnamen yang digelar selama satu bulan lebih, masyarakat dapat menyaksikan aksi-aksi terbaik dari pemain dunia dengan harapan juga dapat memberi motivasi bagi pesepak bola setempat. Salah satu yang patut dicontoh nantinya, sebut Edwin, bagaimana para pemain yang punya skill atau kemampuan di atas rata-rata juga dapat bermain dengan penuh sportivitas tinggi untuk memburu setiap kemenangan.
4: Itu berpositif baik juga, karena disitulah kita melihat ya pemain-pemain dunia ya kan Nur ya. Pemain dunia, dan harapan kita di sini kepada generasi ya betul-betul lah ya, inilah pemain bola sesungguhnya. Tidak ada yang berantem di situ kan Nur ya. Dan harapan saya ke depannya pemain kita juga itu hasil contoh betul-betul lah, menikmati dan mencontoh yang baik-baiknya saja.
3: Ketua ASKA PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra menambahkan dalam menyemarakkan Piala Dunia di Tanah Gayo, pihaknya juga berencana menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar bersama masyarakat. Adapun lokasi nobar direncanakan berlangsung di lapangan Nusara Alun Takengon yang merupakan pusat olahraga bagi para atlet maupun masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Semarak Arab Studi Festival Islamik kembali menggema di Kota Sabang. Kegiatan tahunan yang digelar SDIT Insan Arab Studi itu menjadi ruang pembinaan generasi penerus. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
6: Semarak Arab Studi Festival Islamik AFI kembali menggema di Kota Sabang. Kegiatan tahunan yang digelar SDIT Insan Arab Studi itu menjadi ruang pembinaan generasi muda melalui berbagai perlombaan bernuansa Islami. Kegiatan dimaksud diikuti peserta dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga taman pendidikan Al-Quran atau TPQ. Kepala SDIT Insan Arab Studi Kota Sabang Ramadia kepada RRI mengatakan, AFI tahun ini mendapat antusias tinggi dari lembaga pendidikan di Kota Sabang. Sedikitnya 12 TK ambil bagian dalam lomba mewarnai yang menjadi salah satu agenda utama festival tersebut.
7: Alhamdulillah untuk tahun ini ada 12 TK yang mendaftarkan diri untuk mengikuti ajang lomba ini. Dan di tempat yang lain, untuk panggung-panggung yang lain ada lomba sholat subuh, ada lomba cerdas cermat agama, dan lain-lainnya.
6: Tidak hanya lomba mewarnai, panitia juga menggelar berbagai perlombaan lain di panggung terpisah seperti lomba praktik salat, cerdas cermat agama, hingga kompetisi islami lainnya. Suasana festival berlangsung meriah dengan dukungan guru, orang tua, dan peserta yang memadati area kegiatan sejak pagi. Pemerintah Kota Sabang menyebut baik pelaksanaan Arasudi Festival Islamik yang digelar sebagai ajang pembinaan karakter dan pengembangan bakat anak usia dini. Wali Kota Sabang melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persendian Kota Sabang Agus Halim mengatakan festival tersebut bukan hanya sekedar perlombaan, melainkan sarana pendidikan karakter bagi anak-anak. Menurutnya kegiatan seperti ini penting untuk membentuk mental dan sikap positif generasi muda sejak dini.

0: Selain itu, ia juga menilai sekolah yang menyelenggarakan kegiatan tersebut memiliki nuansa pendidikan Islami terpadu yang baik. Hal itu dinilai mampu memberikan lingkungan positif bagi anak-anak dalam belajar sekaligus membangun nilai-nilai keagamaan dan sosial. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korir 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Terima kasih Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di WM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun, di mana pun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di Senin 18 Mei 2026. Sudah pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kembali kami coba temani kebersamaan sore baik Anda dengan lagu-lagu dari Pustaka Musik Program 4 RRI ke Ruang Simak Anda.

0: ada di Aceh ketika menyambut bulan suci Ramadan. Mulai dari tradisi megang, tradisi penyerahan diri kepada Khalik lewat suluk, hingga lepat antibasi di Tanah Gayo. Saudara, suluk dalam bahasa Aceh merupakan bentuk ritual zikir, tahlil dan tahmid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suluk merupakan salah satu tradisi menyambut Ramadan yang hingga kini masih ada di Aceh Selatan. Ketika mengikuti suluk, seseorang harus berada dalam bilik, bukan bilik sembarangan, tetapi ditutupi kain putih setipis kelambu. Para pengikut suluk saban hari dan malam berzikir di dalamnya. Selain sebulan puasa, suluk juga dilaksanakan 10 hari menjelang Idul Adha. Orang-orang yang ikut suluk umumnya sudah lanjut usia. Mereka baru kembali ke rumah masing-masing usai salat Id berjamaah. Jika suluk merupakan salah satu tradisi menyambut Ramadan di Aceh Selatan, di dataran tinggi Gayo ada juga tradisi menjelang Ramadan. Namanya Lepat Gayo. Ini penganan seperti timpan di pesisir Aceh. Bedanya, Lepat Gayo tak mudah basi, tahan lama hingga sebulan. Jika timpan dibungkus dengan daun pisang muda, lepat menggunakan daun pisang tua. Lepat Gayo terbuat dari tepung beras ditambah tepung ketan, lalu diaduk dengan air gula. Setelah itu diberi kukuran kelapa yang dicampur gula merah. Tradisi membuat penganan juga ada di Aceh Besar, namanya Ibu Bedah. Kurang lebih berarti bubur pedas. Makanan ini dibuat dari campuran merica. Tidak tanggung-tanggung, ada 44 jenis bahan dicampur dalam Ibu Bedah. Karena itu proses membuat Ibu Bedah juga rumit. Penganan ini dibuat sebulan atau dua bulan sebelum Ramadan. Ibu Bedah tak hanya populer di Aceh Besar, di sepanjang pesisir utara dan timur Aceh juga dikenal makanan serupa, namun warnanya sedikit berbeda. Di Aceh Besar, Ibu Bedah berwarna hijau karena didominasi kacang hijau, sedangkan di kawasan timur Aceh cenderung kekuningan.
1: Propet budaya anu nanggrok.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Secara fisik, Menasah merupakan sebuah bangunan yang letaknya di tengah-tengah kampung atau tempat strategis yang mudah dijangkau komunitas kampung. Bangunan Menasah umumnya menyerupai konstruksi rumah Aceh tradisional, namun tidak dilengkapi dengan lorong atau ruangan dan sekatan-sekatan, serta bagian dalamnya merupakan sebuah ruang besar yang terbuka. Karena terbuat dari kayu, Menasah sering dipenuhi dengan ukiran bercorak ornamen Aceh dan Timur Tengah. Menasah dibangun dengan tiang-tiang kayu yang agak tinggi, yang bagian bawahnya bisa digunakan untuk tempat bermain anak-anak. Letaknya secara umum menghadap ke arah barat yang menandakan arah kiblat. Menasah dalam adat budaya Aceh adalah suatu bangunan rumah panggung yang sederhana, lapang terbuka, yang terhampar sama datar, yang ditunjang oleh tiang-tiang kokoh untuk membatasi ruangan yang ganjil. Nilai filosofi utama dari bangunan Menasah bagi orang Aceh adalah sebagai wadah ataupun pusat sumber inspirasi penegakan Hablum Minallah dan Hablum Minannas, yang dikembangkan dalam nari maja, adat dengan hukum, lagi zut dengan siput, hancur seribri. Karena itulah dalam perjalanan sejarah bangsa Aceh, Menasah dijadikan sebagai pusat pengkajian, pembahasan atau musyawarah tentang nilai-nilai kehidupan yang harus dibangun untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Secara umum, Menasah dapat dikembangkan dengan fungsi-fungsi utama, yakni sebagai pusat kegiatan masyarakat kampung, tempat musyawarah atau mufakat, tempat penyelesaian sengketa, tempat ibadah atau salat berjamaah, tempat pengajian, pendidikan atau TPA, tempat dakwah dan diskusi, tempat pengembangan keterampilan, tempat pembinaan generasi muda, dan tempat pengembangan

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

0: Seruput Budaya Anu Nagro
1: memberikan kesempatan kepada kita, padahal menurut kacamata kita sendiri kita tidak layak menerima nikmatnya yang cukup besar. Nikmat terus menerus, maksiat tidak pernah berhenti. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita, meskipun rasa syukur kita baik dengan lidah ataupun dengan ibadah masih sangat kurang. Kemudian salawat dan salam kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang dipenuhi dengan akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang terpuji, yang membuat sebahagian musuh luluh hatinya ketika melihat sikap Nabi yang begitu mulia. Baik, untuk malam ini kita lanjutkan kajian kita tentang akhlak. Ya, di sini ada pembahasan Adabul Ma'isyah wa Akhlaqun Nubuwah. Adab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sehari-hari itu kita harus bagaimana? Bagaimana sikap kita? Bagaimana akhlak kita? Bagaimana tingkah laku kita? Jadi dalam kehidupan, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan selama di dunia ini harus dihiasi dengan adab dan akhlak yang mulia. Kemudian pembahasan yang kedua, akhlakun nubuwah. Bagaimana Nabi itu berakhlak, bagaimana Nabi itu beradab, bagaimana Nabi itu bersikap. Jadi dari situ kita tahu apa yang harus kita contoh dari Nabi, apa yang harus kita lakukan sehari-hari, apakah tingkah, sikap, perbuatan kita itu sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ghazali, ketahui olehmu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang banyak merendahkan dirinya. Jadi Nabi Muhammad adalah salah seorang nabi dan rasul yang sikapnya itu sangat tawadhu, sering tawadhu. Apa itu arti tawadhu? Tawadhu adalah merendahkan diri, bukan merendahkan harga diri. Jadi tawadhu ini adalah sikap antara takabur, sombong, dan di bawahnya itu ada istilah sikap tadhallul, yaitu menghinakan diri. Jadi sikap tawadhu ini posisinya berada antara sombong dan menghinakan diri. Berarti orang tawadhu yang benar itu bukanlah orang yang sombong. Sebagian kata-katanya saja yang tawadhu, tapi sikapnya sehari-hari tidak tawadhu. Berarti dia termasuk ke dalam orang yang sombong. Sebagian orang menganggap bahasanya itu adalah menunjukkan pribadinya tawadhu. Tetapi ketika kita cek kembali, ternyata dia sedang merendahkan dirinya. Jadi itu bukan tawadhu, itu tadhallul. Dalam Islam, takabur hukumnya haram, berdosa. Tadhallul merendahkan diri, menghinakan diri, menjelek-jelekkan diri juga haram. Yang mana yang diperintahkan, yaitu di antara dua tadi, namanya adalah tawadhu. Jadi ini adalah salah satu hal yang sering dilakukan oleh Nabi. Nabi itu tidak sombong. Nabi itu tidak merendahkan, meremehkan, menjelek-jelekkan dirinya, bahkan menghina dirinya sendiri di hadapan orang lain. Ini adalah satu sikap yang harus kita amalkan, kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata Allah, wala tamshi fil ardi marahan. Janganlah kalian itu, engkau, berjalan di atas bumi ini dalam keadaan sombong. Hanjit mbong. Apa yang patut kita sombongkan hari ini? Tubuh kita. Kita tidak melahirkan kita sendiri. Kita tidak menciptakan kita sendiri. Bahkan ketika lahir, sebelum lahir saja dalam kandungan, harus dikandung oleh ibu kita. Ketika kita lahir, harus disambut oleh bidan, payagemat lebidan. Artinya apa? Kita tidak bisa menciptakan diri sendiri. Tidak bisa hidup dengan diri sendiri tanpa adanya kudrah dan iradah Tuhan. Itu yang pertama. Jadi man arafa nafsah arafa rabbah. Kalau kita kenal kita ini siapa, kita tahu kita ini apa, maka kita sudah mengenal Tuhan. Mana Tuhan? Kemudian apa yang patut kita sombongkan? Harta benda. Dari mana ia berasal? Oh, saya bekerja. Anda sanggup bekerja itu kenapa? Banyak orang yang ingin bekerja, tapi fisiknya itu tidak sanggup lagi untuk bekerja. Artinya kekuatan itu bukan mutlak milik kita. Tapi segala kekuatan yang kita miliki, harta yang kita miliki, itu semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu kita tanamkan sifat tawadhu, jangan takabur. Sebagian orang takabur dengan jabatannya. Ada juga, untuk apa takabur dengan jabatan? Hari ini kita masih menjabat, ke depan belum tentu kita masih menjabat. Itu adalah titipan daripada Allah sementara. Dan banyak meminta doa ia akan Allah Ta'ala, padahal senantiasa berkekalan ia memohonkan Allah Ta'ala bahwa memperhiasi ia akan dia dengan baik adab dan baik perangai. Nabi adalah salah satu orang, rasul dan nabi pilihan, yang mana beliau meskipun akhlaknya itu sudah bagus, meskipun adabnya itu luar biasa, tetapi beliau konsisten selalu meminta kepada Allah supaya akhlak dan adabnya diperbagus lagi. ataupun kesehariannya itu dihiasi dengan akhlak dan adab. Maka Nabi bersabda dalam doanya, Allahumma hasin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, perbaguskanlah khalqi, ciptaanku. Sebetulnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam kondisi yang baik, bentuk yang sempurna, yang bagus. Tetapi Nabi masih mendoakan, Allahumma hassin khalqi. Ya Allah, perbagusilah fisikku. Nepegat fisik lo. Artinya apa? Bahasa lainnya, tolong dijaga anggota tubuhku. Jangan sampai ketika ada musibah, maka salah satu anggota tubuh kita itu cedera. Itu bahasa lainnya. Kemudian Nabi juga meminta wa khuluqi, dan akhlakku, perangaiku, sikapku, perbuatanku. Ya Allah, perbagusilah. Bek nepegat fisik lung mantang yang gan, tapi nepegat sin sikap saya, perbuatan saya sehari-hari itu perbaguskanlah ya Allah. Baik bro akai ada dua, ada yang zahir, ada yang batin. Kalau yang zahir artinya kita itu melakukan sesuatu yang baik-baik. Kalau yang batin, hati kita itu kalbun salim, hati yang selamat, hati yang sejahtera. Itulah orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya, yaitu orang-orang yang mempunyai kalbun salim, hati yang bersih. Jadi Nabi bukan meminta fisik saja yang bagus, tetapi Nabi juga meminta akhlaknya itu secara zahir bagus dan batinnya pun itu bagus. Berapa banyak yang kita lihat, banyak orang akhlak luarnya bagus tapi hatinya itu kotor. Mungkin termasuk kita. Wate kepubut gen, tapi hatinya kotor. Entah kemana hatinya itu bagaikan pikiran yang melayang. Dalam hatinya suka hasud, suka dengki, suka iri, suka marah. Cuman dia tidak menampakkan bahwa dia marah. Dalam keseharian, kalau kita lihat akhlaknya itu sangat bagus dan sempurna. Tapi dalam hatinya itu luar biasa. Lagi boh kaya menyata urat luar, cukup laga kulit. Watetaplah di dalam kabruk dan mulan. Ini ada. Ini bukan berarti bahwa hasad, dengki, iri, takabur, khianat yang ada dalam hati itu bisa hilang total. Tidak bisa. Kesombongan, apakah kesombongan itu bisa hilang total? Tidak bisa. Cuman yang disuruh lawan, tidak disuruh menghilangkan. Tanyanya cit kanambung beo sapo. Sombong tetap pasti ada pada kita. Tapi untuk menghilangkan 100% tidak bisa. Tapi kita lawan. Apa cara lawannya? Seperti yang dikatakan tadi, yaitu dengan cara tawadhu. Membiasakan jangan sikap dan tutur kata saja yang tawadhu, tapi hati juga benar-benar tawadhu. Apa yang dimunculkan pada anggota badan, itulah hasil daripada isi hati kita yang sebenarnya. Maka jih menyaureung gad ati, maka perbuatannya itu pun bagus. Orang yang jelek dan busuk hatinya, maka sikapnya pun itu jelek. Jadi anggota badan itu adalah pengikut atau tentara yang patuh kepada raja. Siapa rajanya? Hati. Maka bagaimana kita kelola? Kita itu sebagai penasehat, jangan membiarkan hati yang posisi pada raja melaksanakan perbuatan buruk untuk memerintahkan kepada tentaranya. Makanya ada ulama yang menyebutkan, mengatakan, nasehatilah diri sendiri, karena tidak ada orang yang mampu menasehati kita. Maka sebelum menasehati diri sendiri, perlu bagi kita itu menuntut ilmu agama. Kita itu harus tahu mana yang benar, mana yang salah menurut pandangan Tuhan. Setelah kita pelajari, kita sudah tahu, oh ini benar. Kita tahu, oh ini salah. Maka kita sebagai posisi penasehat raja tadi, maka ketika raja ini berpikir yang macam-macam, seperti dengki itu bisa menyebabkan yang paling fatal, kematian bagi orang lain. Gara-gara sakit hati, dengki, hasut terhadap nikmat orang lain, kita berani mengambil harta orang lain dan membunuh dia. Kalau ikut kata raja hati tadi, anggota terima perintah saja. Maka posisi kita itu sebagai penasehat manusia yang diberikan akal, maka nasehatilah diri sendiri pada hati tadi yang berposisi sebagai raja. Dengan nasihat apa? Dengan nasihat agama. Kita katakan pada hati kita, memangnya kalau kita melakukan seperti itu, efeknya apa? Dampaknya apa? Baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya, payah dapat nasihat hati. Kalau enggak, orang lain bahkan tidak mampu menasihati kita. Berapa banyak kita dengar ceramah, tapi tanya menteng lagi sesat. Berapa banyak kita ikut pengajian, kita itu masih sama-sama saja. Kita dengar khutbah, kita dengar orang tua kita nasihat dulu, kita dengarkan guru-guru kita nasihat dulu, tapi kita itu menteng lagi sesat. Kenapa? Ada kalanya orang lain kadang tidak bisa menasihati kita. Maka kita itu harus menasehati diri sendiri. Maka kalau dasar ataupun landasannya itu benar, maka kita menjadi penasehat yang benar, hati kita menjadi benar, anggota badan kita akan melakukan yang benar-benar. Tapi kalau landasan ilmu pengetahuan kita itu salah, artinya kita tidak mau belajar agama, tapi kita maunya pikir-pikir saja, pikir-pikir mentang, menyamana jid puhan, oh hanjir, kalih long pikir sang hanjir. Kalau ini gimana? Gini kalau saya pikir tadi malam, sepertinya ini tidak bisa. Kalau pikir-pikir aja, kalau yang kita pikirkan itu salah, maka raja akan menerima nasihat kita yang salah. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tentara, yaitu anggota tubuh kita, anggota badan kita akan melakukan yang salah. Ataupun bahasa lainnya, tidak sesuai dengan agama atau dengan syariat Islam. Maka benahi dulu landasan kita itu apa? Kita itu harus membiasakan diri bahwa kita itu berlandaskan dengan agama. Makanya dalam satu hadis dikatakan, ittaqillah haitsu makunta, dimanapun kita berada maka bertakwalah. Kenapa perlu saya jelaskan ini? Karena saya lihat ada sebagian orang itu memblok-blok tempat-tempat tertentu. Kapan kita bertakwa? Di masjid, katanya. Kapan kita beramal soleh, belajar ngaji di manasa, di balai. Sedangkan di tempat lain, uman bekne beragama keno, itu katanya. Enggak dikasih bawa agama ke tempat itu. Padahal kita tahu di masa Rasulullah sahabat itu agama itu dimanapun ada. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwa, melaksanakan perintah Allah dimanapun kita berada. Maka pertanyaannya mudah, kita itu berada di mana? Saya berada di WC. Di WC doa masuk WC ada. Memang disuruh baca di luar, udah. Terlanjur masuk, lupa baca doa, baca dalam hati. Kemudian ketika mencuci kemaluan sesudah habis qadha hajat, ada juga doanya. Sedang qadha hajat, kan ada juga praktek agama di situ. Apa itu? Yaitu tutup kepala, jangan melihat apa saja yang keluar dari kemaluan depan dan belakang, tidak meludah, tidak membuang daha, tidak melihat apa saja yang keluar. Baik tengah tongi kacui, meludah kencing, yang gepegah kuning ego, kuning gigi. Lagi berak kita lihat ke bawah, ada keluar apa tidak. Tidak boleh dalam Islam. Jadi sampai dalam WC, tempat qadha hajat, ada aturan agamanya. Maka dikatakan oleh para ulama, seandainya kita itu apapun profesi kita, selama statusnya itu halal, maka mengerjakannya sesuai agama atau syariat Islam itu bernilai ibadah. Tapi yang berkembang hari ini, ibadah itu seolah-olah di masjid saja, ibadah itu seolah-olah di tempat pengajian saja, ketika belajar ngaji saja, ketika mengaji, ketika bersedekah, padahal tidak. Apapun profesi kita, selama statusnya itu halal, jika dikerjakan sesuai dengan tuntunan agama, maka itu bernilai ibadah ataupun zikir. Orang yang mengerjakan sesuatu dengan tuntunan agama, maka seolah-olah dia mengerjakan itu dalam kondisi mengingat Tuhannya. Nyohanjir nyohari bepubu. Ini boleh, ini halal. Seperti ini saja kita ambil keputusan rapatnya, misalkan. Jadi jangan membatasi takwa itu di mana. Mungkin itu tadi ada berkaitan dengan perkara hati. Ya, kemudian Allahumma hasin khalqi wa khuluqi. Ini juga menjadi doa ketika bercermin. Biasanya kalau doa bercermin itu ketika kita menghadap cermin, doanya Allahumma hasin khuluqi kama hasanta khalqi. Ya Allah, perbaiki sikapku sebagaimana engkau perbagus fisikku. Bagaimanapun ya Allah, telah engkau ciptakan aku dalam bentuk fisik fi ahsani taqwim, yang sempurna, yang bagus, laga watetadang bakaca gagah. Begitu juga ya Allah, perbaikilah akhlakku. Kalau doanya lain ada juga, Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil ahwal. Supaya yang mana kadang kita dulunya adalah orang yang batat, orang yang nakal, orang yang jahat, mungkin dengan sering-sering berdoa ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil ahwal, maka perangai kita sedikit demi sedikit akan ke arah yang lebih baik. Kemudian ud'uni astajib lakum. Jadi Nabi tadi berdoa, Allahumma hasin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, begat fisik lom dan begat akhlak lom. Maka doa Nabi pun dikabulkan. Fisik Nabi cukup sempurna. Di dalam lam yahtalim na'an Nabi itu, hirin lalo takalan rupa. Wajah Nabi itu, sahabat ada melihat, sebagian tidak tahan, karena pancaran cahaya wajah Nabi itu luar biasa, sehingga para sahabat harus melihat ke bawah. Silau, hirin, lalo. Tapi para sahabat suka memandang wajah Nabi. Mungkin dari segi fisik Nabi ini luar biasa. Udah. Kemudian dari segi akhlak, dari segi akhlak sudah kita ceritakan tadi. Pernah kita dengar cerita yang paling masyhur. Urang buta geduk basago gede 20 pejem gedena ke urang yang namanya Muhammad. Beliau buta. Tetapi setiap harinya itu siapa yang mengantarkan makanan kepada beliau? Nabi Muhammad. Tapi Nabi ketika jumpa dengan orang buta tadi, apakah Nabi marah? Tidak. Kenapa? Orang buta tadi tidak mengetahui siapa itu Muhammad. Terserah apakah butanya itu dari lahir ataupun baru-baru saja, tapi dia tidak kenal sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diburu Nabi kejar setiap hari. Nabi bawa makanan, bawa kurma, bawa roti, bawa ini, bawa itu, makanan tiburo. Yang lucunya ketika Nabi wafat, maka perbuatan itu digantikan, ada yang mengatakan yang menggantikannya Abu Bakar, masih melanjutkan estafet Nabi tentang memberi sedekah ke kepada fakir miskin yang buta tadi. Kalau enggak salah dia itu Yahudi. Ketika Abu Bakar sampai menyerahkan seserahan makanan tadi, apa kata orang buta tadi? Ini bukan orang yang biasanya, ini orang lain kok. Yang biasanya itu kemana? Siapa yang biasanya? Enggak tahu saya, pokoknya yang biasanya ada selalu kasih saya makanan. Ini sepertinya orang lain, suaranya lain, gerakan kakinya itu lain, baunya pun lain. Oh, itulah Sayyiduna wa Maulana Muhammad, orang yang selalu engkau caci. Terkejut ke Yahudi, tergepak, terkejut dia. Muhammad, itukah orang yang selalu saya caci, saya maki, saya hina? Benar, itulah Muhammad, Nabi pilihan. Apa kata Yahudi itu? Bagaimana saya menebus kesalahan saya? Masuklah ke dalam Islam, boleh. Beliau kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa lulu masuk ke dalam Islam? Karena sikap Nabi. Nyatanya itu nak, tak nak bala. Kalau kita dicaci, sekali dicaci, 10 kali kita bala. Tapi Nabi tidak. Karena Nabi menganggap itu sifatnya pribadi, bukan agama. Menyo agama Nabi pun mat pede. Kalau agama Nabi pertama yang berangkat. Ini bukan Nabi, bukan pribadi, bukan agama, pribadi. Geken ke Nabi macam-macam, kameno, kamedeh kan? Ya, makanya Nabi tidak mengambil hati. Begitulah salah satu sikap daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patut kita contohi. Nabi itu tawadhu, anak kecoh hati bah hal-hal pribadi. Kemudian Sa'ad bin Hisham pernah menjumpai Sayyidah Aisyah pada satu hari. Kemudian Sa'ad bin Hisham ini bertanya kepada Sayyidah Aisyah, Aisyah, wahai Sayyidah Aisyah, Siti Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi yang sesungguhnya? Bagaimanakah perangai tingkah Nabi sehari semalam 24 jam itu? Keseharian Nabi itu bagaimana? Apa kata Sayyidah Aisyah? Amma taqra'ul Qur'an, dan baca Qur'an, Ron. Anda ada membaca Qur'an. Anda paham enggak isi Al-Qur'an? Maksudnya, maknanya itu tahu enggak kemana arahnya? Bala gesaudi Sa'ad bin Syam. Nah, ada. Saya ada ngaji Quran, saya paham maksudnya, saya paham maknanya, saya paham isinya, saya paham hukum yang ada di dalamnya, saya paham tentang sejarah yang ada di dalamnya, saya paham tentang mau'idah tasawuf yang ada di dalamnya. Apa kata Sayyidah Aisyah? Khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.

Misalnya kita tahu Nabi itu bagaimana, itu ada dalam Al-Quran. Kenapa Nabi begini, itu ada dalam Al-Quran. Tidak ada perbuatan Nabi yang melangkahi daripada aturan Tuhan. Itu adalah salah satu sikap Nabi, sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhlak Nabi dengan isi Al-Quran itu tidak ada bedanya. Kalau kita mau bilang hadis, akhlak Nabi adalah hadis, sama juga. Akhlak Nabi adalah Quran, akhlak Nabi adalah hadis. Akhlak Nabi hari ini sudah tidak ada di dalam, ada di dalam kitab-kitab tasawuf. Jadi ulama sudah menjabarkan, kalau ini begini, kalau ini begini, kalau Nabi begini namanya tawadhu, kalau begini ini namanya begini. Sudah dijelaskan semua dalam ilmu tasawuf. Karena Al-Quran itu terlalu umum bagi kita, mungkin kita bisa mempelajari ilmu akhlak dan ilmu tasawuf untuk mengetahui bagaimana sikap Nabi yang sesuai dengan Al-Quran. Kemudian Allah memuji Nabi di dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim, kamu Muhammad benar-benar mempunyai akhlak yang agung dan luar biasa. Berapa kali Nabi operasi? Nabi sudah menjalani beberapa kali operasi, yang mana segala sifat yang buruk yang ada dalam hatinya sebelum proses Isra Mi'raj terjadi itu dikeluarkan semua. Mengatapegah kotoran maknawi. Kalau kita kadang darah kotor dikeluarkan, tapi kalau Nabi kotoran maknawi, sesuatu yang bisa menyebabkan para rasul dan Nabi itu sifatnya tidak terpuji lagi nantinya, maka hal-hal yang jelek di hati Nabi itu dikeluarkan semua. Hati Nabi itu dicuci bersih semua. Apa yang terjadi? Ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, maka terlepas daripada hal-hal yang bisa membuat cedera pada pangkat kenabian ataupun pada pangkat kerasulan. Itu pujian Allah. Artinya Allah membersihkan Nabi Muhammad. Kemudian apalagi disebutkan dalam Al-Quran, khuzil afwa wa'mul bir'uf wa'arid anil jahilin. Khuzil afwa, maafkanlah. Ini ada pada Nabi. Nyatanya handatim. Kita tidak mau, sangat sulit. Khuzil afwa, maafkanlah hai Muhammad. Nabi mudah memaafkan. Padahal kata lew ego-ego ke, sudah berdarah dagu-dagunya karena mengikuti perang di jalan Allah atas perintah Allah. Tapi khudil afwa, Nabi tidak marah. Nyatanya usah yang pehdanya urungnya anda minta kadang. Siapa yang pukul kita, orang itu yang kita pukul balik. Kalau Nabi enggak, ini bukan pribadi, ini agama. Wa'mur bil'uf, dan perintahkanlah dengan yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu yang diperintahkan oleh Tuhan. Ada dua, ada wajib, ada sunat. Perintahkanlah. Kenapa Nabi berperang? Karena perintah Tuhan untuk berperang menyebarkan Islam. Karena dulunya itu ada tawaran kepada orang kafir, kalian ini masuk Islam atau bayar pajak. Mereka yang mau bayar pajak, mereka tidak dipaksa masuk Islam. Untuk apa bayar pajak? Supaya mereka lelah dalam membayar pajak, sehingga mereka itu mau masuk Islam. Yang kedua, pilihannya masuk Islam. Sebagian tidak sanggup

0: membayar pajak, jizyah istilah fikihnya, maka dia masuk ke agama Islam. Ada satu kelompok lagi manduah ngetim, bayar pajak tidak mau, kemudian masuk Islam pun tidak mau. Ya, orang-orang seperti itulah orang-orang yang diperangi oleh Nabi supaya ditegakkan agama Islam atas perintah Allah. Biyu ma'ruf salat iban ni semayang wayang kafe, karena salah satu bagian salat itu niat. Niat itu baru sah jika pelakunya itu adalah orang yang beragama Islam. Maka ujung-ujungnya kafir itu harus masuk ke dalam agama Islam dulu, baru dia bisa melakukan salat. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah kalian daripada orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Ladum he dapegah, dibantah. Kita katakan ini salat wajib. Dia bilang, mana ada salat wajib? Dia main akal, dia main pikiran, kita main agama, hampa. Sehingga wa'arid anil jahilin, maka tinggalkanlah orang-orang yang tidak mau percaya kepada kebenaran. Mungkin sampai di sini saja. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Program 1.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi.

Seropet Budaya Anu Nanggrok.

lambati bopineng deklah gapu tatamah ranu kelasung. Tamang saudara laju bebagah penyadar susah ba acara pantun. Budaya Aceh dilekan megah dalam sejarah jika metuntun. Ba RRI proper kamu preh mebago kisah sastra yang sudah negirim langsung. Megah tak manyang gunung Selawah yang lebih cedah gunung Lebetung. Syukur ke Allah dengan alhamdulillah akan dapat baca kisah syair dengan pantun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warilun dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Didi Heriansa kembali bersama Anda di malam hari ini untuk edisi Senin 18 Mei 2026. Dan insyaallah di program Pantun dan Syair di malam hari ini. Namun sebelumnya kami mohon maaf untuk dua pekan lalu ya, kita tidak hadir mengudara dengan program Pantun. Dan insya Allah mulai malam hari ini kembali akan kami hadirkan ke ruang simak Anda. Dan akan kami tunggu karya-karya terbaik Anda mulai malam hari ini. Salim bahagia, salim amihulun duan gerakan rakan mandum yang setia sajan kamu dengan RRI Banda Aceh, gadiangna di kawasan kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang ataupun urengran yang na di luar daerah Aceh. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, hana kurang apa ba kesempatan malamnya ya. Insyaallah mulai malamnya warihlun lentuan pengen urengran ba program pantun ngencai yang biasa aji urengran katrip datat gepengan li kacut zarita ya. Karena usia katruh masa purna tugas atau dalam kata lain katruh masa pensiun ya. Jadi Kak Cut hana bitali untuk kepengen urengran ba program pantun ya. Ban gad warilun untuk urengran ba mulai malamnyo untuk penandokeun karya-karya urengran jeung kirim ba lembui baru ya. Kamu sebutkan red 082176540 ya. Kamu ulang tengok tu urengran yang kena kirim cair atau pantun dia. Ya. Dia langsung ngegabung red 082176540 ya. Ban. Gat warihlun pendengar saya RRI di Pat Mantang yang tengah mendengar siaran kamu dang tapeh yang tamang untuk dikirim karya pantun ya. Tawing dilihat tabuh lagu awai suara getanyo ba acaranyo suara Fatimah Amir Ujin Adeun Keladi.

Terima kasih Warihlon di part mantang yang dengung-dengung siaran kamu, mantang setia sajan kamu, RRI program apet, bacara pandun ngencai, ya, ban. Kata dengung puno lagu suawai gedayo, suara Fatimah Amir, judul ji, ujin adih un geladi, ya, ban. Langsung kita coba baca karya yang pun, ya. Yang dikirim oleh Kak Yana yang na di Lambaru, yang terlalu bahagia terhadap tapi ke Kak Yana yang na di Lambaru, ya. Judul pantun supir baru. Betul tak Kak Yana, supir baru nyo kadang agak meapit-apit entuk kadang wate neduk lomba mudo beri riu nekap ka ego undang. Judul ji super baru meno kisah ji. Harum-harum bungong kasturi yang lebih wangi si bungong jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Cut Bang Dedi sebagai pengganti Kak Cut Zahrita. Tajak upasai tajak blo campli pilih yang tari ke kuah lada jino lampantun kana pengganti kana Bang Dedi yang baca Rika. Cicim camah bineh pasi cicim kedidi meen lampaya hana masalah supir pengganti karena lain versi lain cara baca. Betul juga. Ya, kita lanjut lom yang penting pantun RRI hana mati suri karena Bang Dedi so baca Rika. Menyona salah bak gebaca rawi takim mehihi maklum hai aki baru perdana. Menanlah benar maklum tangan ini. lanjut lom tajak hai warih dah kirim rawi walaupun versi jino kabeda yang penting haba di dalam rawi hana menyakiti warih-warih dumna. Menyona pantun mesirung ui han lulus seleksi han getim baca makaji warih be iri dengki tulislah rawi yang sehat-sehat saja. Malam kalarut cukup dah lepi lun mohon diri wahai kakanda bah kehejan lain lun kirim rawi yang penting Bang Dedi bek bosan baca. Terima kasih ke Bang Dedi yang kan baca rawi lun. Terima kasih cit ke Kak Yana yang nadi kawatan Lambaru kan yang kirim karya dan dengan judul Supir Baru. Warihlon, kita coba kalian lom rawi yang kedua dari sonyo dari Bang Alan yang na di Indrapuri. Bang Alan salim turi ke Bang Alan yang na di Indrapuri. Pokoknya malamnya Warihlon salim turi mendum. Walaupun gak menduri lagi Kak Yana salim turi cint karena acaranya pun jadi tanggap anak menduri loh. Dan salam menduri ke Bang Alan yang nadi Indrapuri. Pegah banyak salam ke Bang Dedi, terima kasih. Dan ke Mandu Merakan, Bacut Nacai Bang Baklun. Mudah-mudahan benar tim baca. InsyaAllah dah baca ada nama Kaida Manggeno. Ya, ban dah baca Mandu. So, ay hana mangat tu urung dran yang nilai. Judul ji hati yang rihun. Kiban ke atau ji dah baca sama-sama hati yang rihun. Menuh ke nasib untung di badan ureng lun sayang jiuh di mata hati lun rindu wahai intan kesidro sayang yang ulun damba cuma red foto wahai intan yang ulun pandang muka digata urongan malam lepi lambadan bakso kerakan lun pegah derita umpama bungong di dalam taman sabi lun siram lun jaga-jaga gata katajak tinggai lun tuan sino dinagan tak kebah kanda yuh masa dileh tanyo dua-duaan jalin hubungan janji setia tak pegah bak lun cuma si bulan ulun tak tinggai dinagan raya pakan oh jino wahai intan masih krek bahan han tahaba pekeh di sinan ado badan kana so sayang tak ganto kanda cuba tak pegah di dalam karangan bak kanda sayang tengoh merana bek tak kebah ulun sino dinagan hati lekang meno lun rasa
ke daerah lain hanalun padan janji tak ucapkan yang ulun damba kapadumna trip gata hai intan ulun tak tinggai dan tak beri haba umpama rumah luah hanaban cedahkan wayang moto serta menyotan gata ulun intan lepi tak badan hantengat mata rumah Kemenan ulun buh dalam tamsilan jinohai intan tak jawab haba tulung nesambung wahai rakan pupah lom karang di dalam mereka menyona salah ulun kemarang mealun tuan hana sengaja menancit mandum insan bak rakan-rakan RRI Banda okay. Terima kasih ke Soroh Buno Bang Alan yang nadi kawatan Indrapuri Mbak Salim Nuri ke Bang Alan yang nadi Indrapuri Garwari lun ta dengar olom lagu dile Mbak Kalau pergi aku rendran oleh lagu yang untuk tariwang lom ta baca lom karena pada buah yang kari tabang ya. Tu malamnya lun pegah lom nomor yang

Propert Budaya Anu Nanggrok.

Ropet Budaya Anu Nanggrok.

Terima kasih warilun mantang sajan kamu bahwa kesempatan malamnya untuk program pantun ngencai ngen belun tuan dedi bahwa program apet RRI ya ke posi kuring lewat 2 menit waten syabaran ya. Yang kena kirim cair atau pantun ya jid langsung ngekirim bah lembui 0821765 kosong ya. Terlim bahagia mandum kurang ran yang mantang setia sajian kamu agar yang tengok sibuk kerja atau tengok duduk kedua di rumah nah yang lalu mungkin tengok nak bawa warung kopi ya, terlim kerak-kerakan di tenan dari kamu yang menduga abak malam ya. Agar warilun tak baca lom kiriman pantun yang truh dari Bang Mus yang na di kawasan Lampaseh Kota. Salim bahagia dan salim muduri ke Bang Mus yang na di kawasan Lampaseh Kota Toto yang pada yang Bang Mus. Ya. Munyo na waten ja kena Bang Mus nembah kupi-kupi pencung dikan. judul pantun jaga dro buka. Ada baca. Si kuntum bungong timoh lam desa, pagi silingka, pacang tat kokoh, tunong ngan baru na ureng jaga, si bungong jempa mise ulun bu. Bungong gesiram sepot ngan pugla, be hama ajak cuca bungong dilempuh, kawat geboh jarak silingka, harap berjaya ngat be putuh. Tapi ternyata oka dewasa, rame yang suka kenan jipiuh. Hanjan turu wate banteka ji pegah cinta gombal siretu. Atsanya na terbeh undang na upa. Lanjut laum alah hai kumbang pemuda desa bek tajak cuca bungong di lampuh bek tanit bro ban takalen rupa bek tajak gelawa nyo tapet handro. Anati popo gelawa mtoji. Aru pake apa curu renang. Lanjut lom ho yang oka. Bungong bantimoh umu tak muda pantas tak jaga baik tampil dulu walau di lampu kibanyo walau di lampu getanyo suka tapi benasabah wahir akan be menyoka wate citka jatah gata tapi baik pura-pura wate tarulu. Tak ingat ke tubuh, oh ban malah, malah jiraya, saho han letro. Kupetuh Islam, kupetuh guna Islam teraya, menyohan tak jaga, akidah tak sempuh. Tanaman luruh, habis dijak cuca, yang lepah gura, mandum jipaju. Kegata darah, bungong lam desa, bertatim jaga, bek sampai luyuh. Asai deh tiku, juk racun serengga. Ngajit wabah buta gereda tampuh. Jujur racun serengga menyona tikuh tru. Ya mban ladung de anak geturi tikuh ngan miong iban ya mungkin. Terima kasih ke Bang Mus yang na di kawasan Lampaseh Kota. Ya mban Bang Mus di Lampaseh Kota cukup good ya. Natehat ke khususnya getang takalan ke anak darah ya, dilikut sorohnya dilikut Bang Mus yang na di kawasan Lampaseh ho ketawe halom jino na cut bang di selumum talim bahagia cut bang talim turi talim bahagia kerak-kerakan di telimum jin ya. Cut bang kebegah salim ke mandum waris salim ke dek hera dan keluarga serta ke mandum pecinta pantun RRI. Terima kasih judul pantun yang ditulis di cut bang di telimum dan balah jasa. Dengan bismillah mula kenarang lentik penulang kerakan sahabat. Ulun cirika saboh kabaran sebab terkenang ke putih lumat. Lun ade pade wade urotrang angin selatan jiput tan mangat. Lun pula gasih masa saboh jan hana sangkaan lun jikianat. Wade teingat jidika rihun bungong si kuntum tuo hikemak.
demi kebungong kutim boh kaum rela diulun gadoh tabat ya, ban perjuangan urang agam untuk kiban terpegah gehargai perasaan urang yang getayang getim boh kawan untuk berkabar tabilah cerita ya. Kita lanjut lom. Ji budoh reduk sidih di laung ji teka ujin gunung pelumat tatanom jasa u atu urang tanyo tembayung hana diingat. Diingat hati wate mantengget bu saboh kanat tabagi dua iuh masa susah i mata tep dop jaro lun yang cop luka digata. Rupa ji gata wahai ubungong serat kebit hanaget budi dengan bahasa mesebab bacut baje meluhop ulun tanit gop tuo kejata. Kaim lagi an bang cut bang eh karena kadi lain yang kiban rada pegah yang lebih ridanyo langsung di boh dayo tapi hana mandum yo bang tenang menteng nyan bati tangga menteng nyan ken judu kedren dan penandokeun nyan sabuh pelajaran kedren cin ya pekeuh nyo betoi kisah nyata atau cuma haba alam mereka nah ada bucin nyan cut bang telimum yang lebih tahu ya ban. Baca sabuh tu warih lun teguh lom tawing lom lagu yang kalun tuan petiap dari Bang Hamdani di Lunga Salim ke Bandung Merakan dari lun tuan judul Jihaba Tiuran Salim turi ke Bang Hamdani yang nadi kawasan Lunga rimang getih kan tim kirim padik-padik krek barih pantun cairan eh judul ji buno haba sigurat timoh lampage sibak bak langsat cabung ji tupat bungong silingka luruh mekeba oh tupe lumpat si putik langsat bungong yuh muda. Assalamualaikum kaum kerabat timu ngan barat sampo utara salam sejahtera jino lun intat lun pinta siat dandang roh asa. Dah dengok hai ado bacut lun surat pantun si urat bang dedi baca demi kegata kaum kerabat haba lun bekrat ba RRI banda haba lun canek tentang meupat nyan hai sahabat sangat medesa sesama sedara hubungan tapi kerap be peputuh ikat di dalam dunia yuh masa hudib ingat kejerat tanyo be lalotat oh tamu haba benar tak kira bersering taralat haba tak lewat benar pariksa be asai mututu nyang kahayutat haba mengupat aib gop tababa bak warih lingka getanyo maletat karena mengupat ke punca haba kasib ke ono pantun lun intat mameh dengan klat lun be nepe dosa karena ulun tuan sayang ke tahabat moga mesapat di blang padang masya. Terima kasih ke Bang Hamdani yang di kawasan Lunga. Talim bahagia mandum ke rakan sahabat, saudara kamu yang di kawasan Lunga Aceh Besar ya. Tak dengar delay. Lagu yang kau lun tuan bersiap hari lun yang lagi biasa lom lun umumkan lom lembu yang jitnya pergunakan yang kena kirim pantun ya karena nyo baru pun mungkin na yang ban gedengo sak nyo ban jadi wate tak pegah lembu puno hana berempok dengo tak pegah le laju ya hana botan lun tuan pegah lembu ya 082 76 54 peti kurang 0

Terima kasih Orilun mantang sajan kamu bah program acara pantun ngecai bah malamnya malam Selasa tanggal 18 Mei 2026 ya. Jembat tu dia ke di cunyok bak poh 20 sa atau poh tikurung lewat 20 le menit waten syabaran mantang naulun tuan dedi ampun tu bak poh tikurung tu insyaAllah menyo mantang na penandukun pantun karangan yang dikirim sampai poh tikurung tu berada piu emban kamu ulang tiga tu lembu yang jid ni kirim karya pantun urung dan warihlun 082 1 7 6 5 0 0 8 2 1 7 6 5 0 0 si kurung kosong. Karena malamnya pun sangat le mungkin yang kena damang kena gabung tapi hana medum lemboi horat pintu yang jita damang yang keratan pintu warilun yang jita damang negeri bantuan ataupun karaya urung dan bak RRI Banda Aceh ya. Dah baca lom warilun kiriman yang kita terima dari Bang Cahril yang nadika di apa ya di Binai Pasi belum fikir di Pat pun fikir nan daerah Pak Haji di Binai Pasi Pasi dah nampak cintanya Pasi dah Bang Cahriran salim gerakan rakan mandum pendengar setia RRI salim untuk Ricit ke Bang Dedi ya salim untuk Ricit ke Bang Syarin yang na di kawasan Binih Peti salim bahagia salim sejahtera ke Tuan Dedi ya karena kepegah judul pantun jipu langsung terbaca manteng cicim ke didi di pasi putih di dang sibarih cama di laut ule yang tutah mutamah sedih tinggai gatsih bungong lambalut. Ulun di sino gata di sidih setia gasih cinta mubekrut. Tapreh ke ulun bungong lam lapih. Bekli tak pilih cinta dilikut. Si cicim pala lagak han abih. Si cicim putih raja wali sambut. Awa ulun bungong lam lapih. Mata lun pedih rasa kasepun. Di dalam gli padi tak luah susun berkah ke kaya magun ulun merawi hati hanapah ulun mekisah cinta yang dipuplung oh dipuplung bang dua so yang puplung dah drop sama-sama dia pun dah lanjut lam di tengah malam mata lun merah tengen hanapah rindu lun peten rindu lam hati sabi gelisah hanapat lun pegah ulun mujangan. Di Midih pasi timoh bak lipah daram darah semerah sidih dalam krum. Hati lun sunyi ule tang bekah rindu lun kebah ke sidro ureng. Lun kalan laut memang kop luah ureng meriah sinan jit lebeng. Mata lun seput dibalut susah. Tariwang baga hai putro bulan. Megah cukup terang bulan limang belah lun pandang jelah sira mejangan lun harap gasih riwang bebaga bek lun tak kebah dalam musim kung lun kalen bungkuh di dalam cawan hana so hidang kenembah jamun hajat lun betruh bagah tariwang tacas petrang lampu ba'arinya lun kalen tulu tengah terbang jitinggai kawan di dalam umpung lun uji oh hantruh lun pandang peke hai sayang na lain ureng cicim kajiwo ang wate sepot mata urolop kalupah asa wate lun ingat masa yang likut mebek lerot i mata duka pulamnya cicim ke didi di bineh laut ujian oh sepot susah terasa kasip ke luka cinta dilikut bekli mesambut oh troh bahagia unsiren menggulung-gulung ung kurusung memputa-puta menyo adik galak ke lun tak preh bak jurung lun wo tikula mesti bak jurung preh ingat jaman lagi-lagi
Baik kena leh tajak ulaut tak kawin bilih tasuk buat purih tak pandang mata abang di sino adik di sidih pajan ke hai putih di bantai dua ni juk belanjai leh ngan blo pun anda ken jelame baru je mzaho aran dua mereka padit kau ranyo ka 87 dah nak salah dah cuba kalan lom kiriman dari Solom ya. Dari Bang Sabirin di Pasi Janeng Pulau Nasi. Kirim salim kebah ke Mandum Rakan pecinta pantun RRI Pat Manteng ke penyiar Salim Ganteng Manteng. Lagi menturi tang pegah lu ganteng. Nyo ganteng ramai ti urang leh nyo budi je anak toleh nyo. Judul pantun menturi ke pegah. Lagi banat so je dah baca nyo. Assalamualaikum Salim Ulun Bri di dalam syai Salim Ulun Ba Bak Sabah Gampung di Pulau Nasi Salim Ulun Bagi Mandum Syedara Kena Bak Proput ni Bak RRI Lun Tuan Cici Lun Pegat Sasra Lun Kun Pujangga Sidro Yang Ahli Kadang nah, kadang Hanahi Maklum Syedara Ya lagi yang Hanahi Kiban Cik Lam Yang Gan Pegat Yang Hi ya lagi kah anda kerja baca kaya payah dah bayar tayu baca bak cik media ada yang lagak dah nak pegat nak cocok nyu dong baca mana untuk ji kah lihan lom kiban apa ha kadang hanahi maklum cedara bak susun kata kadang tan rapi hana meriti han tepat banja pemaah kelon pecinta seni yang baca cai begat ne ija ada payah ija Lisandran bang kabareh tanya Sayang boh langsat angin penari Sayang boh giri angin pendoda Memadanyopat haba lam cai Upulo nasi lun mejak gitsa Kutegoh mudah-mudahan hana tarik laur kan di dalam cintra Ticim merpati Kadi menari ngon cicim pala Oh no memada ulun akhiri Wassalam dari Sabirin nama Okay Terima kasih Bang Sabirin yang na di kawasan Purnas atau Pulau Nasi yang saling bahagia ulun tuan cit ke rakan-rakan ulun cedara kamu yang na di Pulau Nasi yang malam nyonan dengar bacaan cai ba RRI ya mudah-mudahan lam sehat habi hana kurang sape dan bahagia dan deji ya dan banwar ulun Tawing lom dile sabuh lagunya sebab bunona peribu-ribu lagu yang tak memang le agak yang penandokan agak na yang sedih sangen yang tak sesuaikan dengan atau pantun lah menan kira-kira ke ya, mudah-mudahan menyona perataan yang mungkin tengok hanapa hana mangat tengok putuh dengan buah hati mudah-mudahan bu mengantuk lain menyo manteng galak tak kenyan mudah-mudahan berikat lom Allah Ta'ala di orang rendua ke Okey, lagu kali ini lebih spesial ke warga Pulau Aceh, ban peke Pulau Berhadap Pulau Nanti, yang terlebih ke Bang Tabirin yang nadi pasti janeng Pulau Aceh.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, mantang sajian kamu di program Pantun Ngencai Malamnya Red RRI Banda Aceh dengan dulu Tuan Dedi dan mantang kamu preh cai-cai ataupun pantun dari rakan-rakan yang kena ada bacakan untuk edisi malamnya ya. Taulang lomba lemboi 082176540 yang kena kirim karya pantun ada wacai untuk ada baca bak malamnya eh. Salim bahagia mandum gerakan sahabat yang mungkin untuk malamnya bantuh dekat tajan kamu gerak RRI Prupa Datawa Pruta. Salim bahagia kurang-kurang mandum ya, yang dengar-dengar syaratnya ataupun yang bantuh dengar bantuh bantuh buka radio langsung dengar sutring bekah ya. Yang kirim bantun kirim berbaga yang nanti baik lepas acara kahana tempat baca ya, kira-kira kan. Langsung tak jumpa kalian dari pantun kiriman dari Cut Bang di Tamahani. Cut Bang di Tamahani, salim turi buah ke Bang Dedi, salim turi cid kembali ke Cut Bang yang ada di kawasan Tamahani dan ke Bang Bandung penggemar sastra. Judul pantun Haba Gede Kupi. Dan kiban ke Haba Gede Kupi petaban cerita dengan kedai kopi daerah Dran atau Hana tak dengar sama-sama. Ane tiwah aduh bak tukun ane apa? Ane tiwah aduh bak sukun aduh bak lasun nat tiung darah. Mula pun haba assalamualaikum warih ngan kaum Bandung lun sapa. Waalaikumsalam. Ideh di pasir riuk mealun kaya kaya ijuun sidih lam rimba. Ulun beri haba di dalam pantun langsung di ulun pegat calitra. Aduh bak langsat ulat meayun meik ngan metren angin pedoda. Nyo sasra Aceh bereh bemupum wahai kaum ulun merika. Memang di Aceh letat kedai kopi bak kedainya Ali mandum mutapat. Di Tamahani kedainya Ali yang leurang bak kamu kedai Bang Jali. Ya memang di Aceh gepegah letat kedai kopi bak kedainya Ali mandum mutapat urongan malam ureng ula ili bak gejep kopi gaki gelipat. Mandang mendeng mandang untung yo gaki gelipat ladum nam cung-cung meja gepegi gaki. Ureng pip rokok ketumpang bibi ureng jep kopi ketumpang mata. Tabuh saka ke mameh pasti nyang ikupi cukup merasa. Nyang lepah gura di Cut Bang Dedi pakan lun buat gejep kupi meblek-blek anak mata. Pajan anka nak kalan lun jep kupi blek-blek anak mata dia cadra nangkun kulun. Abah gerika apa yang terjadi di samping Nahyali Hana geputaba. Bagaimana pedaba pengtok lima rebay tabuh gelah gedor tu mantang. Lanjut lam yang lebih kurang lam di Bang Nawi. Wate kejep kopi gedat merata. Temalam ke peng tan menti tali. Kageyu kali peik bon tema. Tulih ilik nyobasa orangnya tulih ilik kan. Okay. Munya tak pegah ke bah kopi. Kajit ke tradisi di Aceh Raya. Ban jaga tengut pih ingat ke kopi. Malam dengan hari tak utat bura. Doi. Haba cat langit bak kedai kopi. Sang-sang hai aki, hayu lepah na. Kucang bergana, kucang begini. Macam terjadi di Aceh Raya. Okey, kajut ke ono ulun merawi. Nyo ata asli bak lun carlitra betul nyan. Assalamualaikum wahai Tengku Abi. Singoh ke lai tanyo mereka. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talim ke seorang punoh Cut Bang yang nadi tamahani cerita kedai kopi. Memang betul lagi ron bekas Cut Bang. Jadi memang le dah kalian memang uro malam pajan manteng lagi tang ada nama lagi kedai 24 jam ni kan. Tetap nak orang tapi kedai ni apa juga cerita kan. Tetap nak bahan saja. Lanjut lom dari Bang Mus yang nadi Blang Bintang. Oke, okay, Bang Mus di Blang Bintang. Nak baca kisahnya Bang Dedi. Kita apa yang Bang? Dan tolong baca siat be. Judul ji Tan Belanja Uroraya. Oh ya, karena Uroraya ji yo. Kiban atau bantun dah baca. Kutilang menari di atuh bakju, cice merebuk atuh bak panjo. Uroraya haji tema karap truk, mensaboh bajai bruk, hana menggantau. Mak sedih tak? Tabat tak yang natif bang. Tajak kerja rap telah berutuk, nyobut meaduk cit katip uro. Tapi rupiah orang wadah kejuk, hantep mebeuk ke bakung atau rumah. Kadang dikahan uro nak kerja, apa ni alih tak gajuk malik kepala tukang. Yang nacit utang laju mutempuk, tikan kupi tu bro, hana ati dah belo. Kesimak megang, payah pegat laduk. Tapreh si tumpuk kerbun ti talo. Silap bak kaki yang kau ulun tuk, si gotik batuk, jitlat bak-bak panjo. Duit nana rap putuh ketang tilop drone ni bang. Tiga tiga batuk kan, kak payah lihat bapak panjo. Tiga tiga batuk jit lihat bapak panjo. Dak tapreh gaji tukang getat merabuk. Sabi lonten plu kibano, sabi lonten plu hana ke pako. Oh nan tema aso dompet jit ka cukup lu yang na jit segut o ngan foto dek putro. Nanti ingat ke mata jamu betul ya kira buka bang. Nyoka akhir-akhir bulan yang tak koran-koran padi on ngat ngat nyok ngat terbaik tangan dompet. Idran wati tiga o netak kena dompet. Okey, terima asal dompet cicit kah cukup lu yang na cicit segut o ngan foto dek putro. Cewek kah merepet pegah HP sibuk padahal adik e pulsa tan ngan pato. Oh, dan tak drop darut kling bak naleng tato, boh panah tato bu nyang mangat ato. Holom tak kereleng uro raya karap dro, ngat na peng tajuk gemak ngan ado. Okey, ibana begat man wate ka hana proyek hana kerja mah ibana begat maka. Ya, tak tabah-tabah ilai tak ada. Yang penting tak utah taduk kedai kopi je. Tak tanya mbak rakan-rakan ke abang pernah je long kerja mesti pernah apa je lu ikut dan nanti uro dua uro yang karap uro raya. Yang penting babah berkibar apa kan baik malai buat temanya menyo hana tak tanya lagi kan rugo dulu kedai kopi yang nak lebah. Jadi nyo taduk kedai kopi dah tak mengen rakan-rakan mungkin nak job bawahnya ya je tak ikut terdah. Lebih kurang lah kan.

Gak ada bacalain lah Morelon dari Bang Adi di Krung Raya. Tadi bahagia cid ke Bang Adi yang nah di Krung Raya. Judul pantun kepegah pedih tak untung. Kiban pedih untung Bang Adi. Kita dengar sama-sama. Assalamualaikum, salam sinaro, salam ke ado bermubahagia. Genanto tubuh lun kirim keno, genanto tanyo mendetap muka. Maah desa lun cut adik putro lewat acaranyo ulun calitra. Kadang nak kata mecubit aso, kadang nak kata mecubit aso. Maah ke lunyo hana sengaja. Di Banda Aceh nasibak panjo, di timoh gedro hana so pun.

Lun ek bak giri tu ek bak panjo ka kenang duro di lun bak dada luka ngan hati rele ngan ato tega tat ado ulun ta siksa ulun tu sipak ni bak uronyo ulun tu ingke kedih ulua bekah ngan bibi patah ngan jaro tilip ngan ego patah tulung pa berat bul kali yo rusuk pi patah napah pi kedo nasib ulunnyo meno sengsara keno kibana kena ulun duk ke ing pi sengko pakan hai ado hana tanitna umpama binteh metabing beso cinta getanyo fata morgana kon salah cawan sebab dan aso salah lun gedro sebab dan harta kupu perahu tanpa kemedo kupu ibano kupu perahu tanpa kemedo kupu natalo sauh jihana ada nalayu bekah tip sago mitalah ganto ureng yang kaya menan encin tunangan tasuk bak jaro bekli hai ado pulang bak kanda oh kali tunangan pak ji menyota pikir kelabar rugo adat getanyo bayu ji ganda ya betul menyo pihak orang inang yang getulak untuk melanjutkan hubungan berarti payah ganda dua kali dari meh yang gebah lah menan kira-kira. Okey, hana lun pikir lagi nyan rugo kon jalan meno lun mita laba gata gimana gata ka menang pantas lun pujo anggaplah mehnyo ganto piala. Okey, akhirul kalam memada ono meah ke lunnyo kadang na cupa hana baawai kadang na bak duduk maklum ke lunnyo bukon pujangga kan pujangga manteng lagi yang mangan on kirim mereka maki bandlamnyo kaje pujangga lagi habar apa pun anda kaje baca payah dayu bak cik media. Okay, kiriman tenelu tergolong je lah kemah ke soalnya Bang Amir Mahmud Bang Amirnya kiriman ren putuh tikan tu ni kirim lain Bang Amir ke insyaAllah malam telatau ke tak baca demah daran tak baca daran pun banyak karena putuh tikan lagi tang makanya anak lu baca pasti nak sambungan ke anak lu baca malamnya ni kirim lain berhabis mungkin tilap atau kiban ke tu je ni kirim lom demah tu malam telatau ke tak baca ya. Kiriman tenelih tak baca rakan dari Agam Pulo. Kirim salim ke mandum penggemar pantun RRI Proper. Salim terlebih ke penyiar yang tengah tugas. Terima kasih Bang Agam ya. Judul pantun Mita Rakan. Kru semangat rahmat ni bakpo. Salim ulunnya di dalam pantun. Assalamualaikum. Lun di bak lun di pulau ku urung dranyo kuta ngan dusun. Waalaikumsalam. Pantun ba RRI katrip lun dengo ni bak malamnyo lun cijak gabung. Kadang hanapah bak lun cemawo. Dak peget, dak pengin aso lun hana mupom. Mungkin bantan mupom tenior. Bak cara getulih nah getang kan awak merno yo. Awak jaman lah getang. Awak jaman junyo anjikan ya harusnya ya. Gelombang laut metalo-talo kapai bot diwo laut di arung bereh dengan kata apa ya. Gelombang laut metalo-talo kapai bot diwo laut di arung bareh dengan kata kadang mecawo uram han meho sampo ba ujung di urung baca be berangkaho baca si gogo ni penyum-penyum kadang hanapah pejelah si go di urung dengok ngat jid mupum lun pegat pantun lun kirim keno lun pesahodo ngan kaum-kaum bejut sedara banda ngan pulo walaupun tanya rat lewat pantun reduk menggantung ujian metalo kilat kilat lam nanggro mesusun-susun memada siat nibak malamnyo dilun mejakwo di pulo gampung. Okey, wassalam dari Agam Pulo Pasi Janeng. Okey, salam bahagia keluarga Pasi Janeng. Alhamdulillah ka ikut serta malamnyo bacara pantun ngencai ba

RRI Banda Aceh. Jadwal hilang dengan Mak Keji pantun yang dikirim li Agam Pulau yang nah di kawasan Pulau Aceh. Mak Keji acara pantun dengan Cai malamnya dengan ulun Tuan Dedi, dan insya Allah akan ta buka lem program pantunnya insya Allah malam Selasa uke ya.

Mulun tuan pamit, terima kasih kerakan-rakan mandum yang kan kirim pantun malamnya tuom tulih puno toto yang kan damang pokoknya mamandum rakan-rakan alhamdulillah malamnya kan tim pengen luntuan bah program pantun ya untuk malam pun ngen luntuan dedi oleh barokan ngen kacuk darita ya malamnya ngen luntuan dedi insyaallah akan luntuan bacakan pantun-pantun kiriman orang dan tegolam ulun tuan pamit higot ulun ulang lemboi telepon atau lemboi yang jut ne kirim karya pantun orang dan rat 082 76 54 00 ya tegot ulun ulang untuk dan yang kena kirim pantun insyaallah ada baca malam Selasa uke rat 082 76 54 00 ban. Terima kasih kepada rakan mandum gad yang nandamang ataupun nandengau manteng di rumah lagi mahmri datan mungkin le tilap dente cukup le talah maklum tayang perdana supir baru lagi kebegah lika ayana insyaallah hantu kita coba terus perbaiki untuk cara baca mungkin ya ataupun taran-taran dari urung-urung alhamdulillah nekene pegah handuk yang empat salah inan tak ubah yang bang kira-kira kan. Terima kasih rakan mandum dengan makiji pantun yang terbaca tenelih puno makiji program pantun ngencai malamnya insyaallah dan rempok lom lain wadah lain kesempatan bak program yang taban malam Selasa depan ya dengan luntuan dedi.

0: Umbak di laut menggulung-gulung, umbak kajitron uming kuala. Bak RRI propet acara syair ngan pantun dari rakan lun pat-pat mantong na. Atuh bak rubik ulat meayun, atuh bak sukun ulat medoda. Oh no malamnya syair ngan pantun, jan lain tak sambung wahai syedara.
1: Propet budaya anu nanggrok.

adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara pengumuman mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, muuruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Acara Prehwintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu penganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Sinabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Sinabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Sinabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Warhelo Nara masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Fatimah Amir tadi Harum Selangor sudah sama-sama kita nikmati, kita tinggalkan di saat malam hari ini sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Masih banyak warilun rangkaian lagu-lagu Aceh terbaik lainnya akan terus kami ketengahkan ke ruang simak Anda sembari terus menemani serat Anda ataupun suasana aktivitas Anda yang saat ini masih terus Anda tekuni, Anda geluti ya. Dewi Savitri, satu tembang lama kita coba mainkan kembali, mudah-mudahan masih mendapat tempat di hati Anda. Judulnya Truhati.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarah. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrok.

0: Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau Pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah, sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrok.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, Propet Budaya Anak Nanggrok.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Hari ini, subuh ini, kita sampai pada Muawiyah. Khalifah Rashidah atau Khulafaur Rasyidin ada 4 ditambah dengan kepemimpinan Rasulullah 5 ditambah dengan Khalifah Muawiyah. Subuh yang berbahagia ini kita membahas khalifah yang ke-6 dari 14 khalifah atau 90 tahun berkuasa Khalifah Muawiyah. Penting disampaikan mengenai kepemimpinan Islam, semua khalifah ada kebijakan-kebijakan yang luar biasa yang diharapkan itu diadopsi oleh pemimpin-pemimpin kita sekarang. Walaupun ada pro kontra di antara para khalifah ini, tetapi banyak kebijakan mereka itu bisa diadopsi atau di copy paste, diterapkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Tidak mesti harus presiden, kepala desa pun sebagai pemimpin eksekutif paling rendah di pemerintahan di Aceh juga bisa mengimplementasikan kebijakan-kebijakan para khalifah sebelumnya. Kita sama-sama ketahui bahwa Khalifah Muawiyah yang pertama adalah Abi Sufyan, yang kedua Yazid, yang ketiga Muawiyah, keempat Abdul Hakam, kelima Marwan, dan yang keenam keempat Marwan, kelima Abdul Malik, dan yang keenam adalah Walid. Walid namanya, bukan panggilan Walid. Walid atau dikenal dengan Walid I bin Abdul Malik, anak raja sebelumnya, anak khalifah sebelumnya. Jadi di dalam pemerintahan Islam dari masa ke masa lebih banyak praktek sistem monarki absolut dari ayah ke anak dan seterusnya. Padahal di masa Khalifah Khulafaur Rasyidin itu tidak dipraktekkan sama sekali. Dilihat siapa yang paling alim, baik ilmu dunianya maupun ilmu akhiratnya, dan siapa yang lebih senior, lebih tua. Bukan berdasarkan putra mahkota. Itu bedanya zaman Khulafaur Rasyidin dengan khalifah-khalifah setelahnya. Walaupun demikian, pro kontra ada antara khalifah dalam Islam, tetapi banyak sekali kebijakan-kebijakannya yang bisa diambil, bahkan sampai sekarang masih digunakan oleh negara-negara modern, bukan hanya oleh negara Islam. Justru yang paling banyak mengakomodir sistem pemerintahan, kebijakan-kebijakan kepala negara sebelumnya, justru negara-negara non-muslim. Walaupun secara teologi mereka enggak percaya, atau percaya antara percaya dan tidak, sesungguhnya mereka yakin bahwa semua sistem pemerintahan yang ada dalam Islam ini terbaik. Sistem politik dalam Islam ini yang terbaik. Mereka akui. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, Walid bin Abdul Malik lahir di Madinah pada tahun 48 Hijriah atau 668 Masehi.
diangkat sebagai khalifah pada usia 37 tahun, masih muda. Ini menunjukkan oleh ulama siasah di negara-negara Islam di dunia membolehkan apabila seorang pemimpin Islam itu di bawah 40 tahun. Jadi melihat dari praktek-praktek khalifah-khalifah dalam Islam sebelumnya, meskipun yang menjadi rujukan murni kita adalah Khalifah Rashidah, Khalifah 4, tidak ada satupun khalifah kita Khulafaur Rasyidin ketika diangkat, dibaiat sebagai pemimpin umat Islam di bawah usia 40 tahun, tidak ada satupun. Paling muda Sayyidina Ali 52, ada yang berpendapat 58 tahun, ada yang masih di atas 40, tidak ada di bawah 40 tahun. Di Aceh juga dulu hadirin, pada masa kerajaan Aceh lebih kurang 38, ada yang berpendapat 35, Sultan-Sultan Aceh ada yang di bawah 40 tahun. Iskandar muda misalnya 16 tahun diangkat sebagai Sultan. Tapi ada yang mendampinginya, para ulama, para qadhi, malikul adil, orang-orang saleh, orang-orang lurus. Karena sebagaimana disabdakan oleh Nabi, pemimpin itu sangat tergantung oleh auliya'ihim. Auliya di sini boleh disebut dengan kepala dinas, menteri, staf khusus dan sebagainya. Walid bin Abdul Malik wafat pada usia 47 tahun, hanya 10 tahun menjadi khalifah. Meskipun 10 tahun, cukup banyak kebijakan-kebijakannya yang luar biasa. Karena sebelum beliau diangkat sebagai khalifah, pernah beberapa kali memimpin perang, menjadi panglima perang. Beliau didikan militer, pernah menjadi komandan regu, pernah menjadi komandan kompi, batalion kalau bahasa sekarang. Bahkan beberapa negara sekitar Eropa, Romawi dulu namanya, beliau ikut memimpin perang, merebut wilayah-wilayah sekitar yang diganggu oleh orang-orang Romawi. Perlu digarisbawahi, tidak ada perang satupun di dalam Islam, termasuk perang yang pernah dipimpin oleh Rasulullah sebanyak 27 kali, yang perangnya dimulai dari orang Islam. Ini penting. Tidak ada kecuali self defense. Dalam ilmu militer disebut self defense, pembelaan diri, atau yang akan kita bahas pada subuh yang berbahagia ini, ketika di masa inilah Spanyol dikuasai oleh orang Islam pada masa Walid bin Abdul Malik. Kan ada yang bertanya, ini menunjukkan ekspansi dari Islam, bukan? Kebetulan pada saat itu Spanyol atau dikenal dengan Cordova, ada dua raja saudara, Witiza dengan Roderick, yang saling membunuh. Antara pengikut Witiza dengan pengikut Roderick, sehingga salah satu dari mereka, menurut pendapat Witiza ini, minta bantu ke negara Islam, kepada Walid. Mereka datang kepada yang paling dekat Afrika di situ, gubernur Afrika pada Sayyidina Musa bin Nusair, supaya kirim pasukan atau tentara Islam ke Spanyol. Kalau tidak dikirim, mereka akan dibunuh oleh pengikut atau tentara Roderick. Akhirnya karena permintaan
Islam itu bukan hanya menjaga umat Islam saja. Siapapun yang membutuhkan pertolongan Islam demi kemanusiaan, Islam wajib hadir di daerah tersebut. Dan ini bukan ekspansi sesungguhnya. Tidak ada pernah dalam Islam, Islam yang mulai. Tapi apabila dijual, apabila sudah dimulai, gendang perang ditabuh, Islam tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti, tidak pernah akan tunduk. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, ada beberapa kebijakan Khalifah Al-Walid atau Walid I. Yang pertama, pada masa beliau, Islam sampai ke India. Bahkan panglima perang yang dikirim ke sana, Muhammad Qasim namanya, berhasil membunuh Raja India. India, hadirin sekalian, pada zaman itu masuk dalam wilayah Persia. Persia cukup luas pada saat itu, bukan hanya Iran sekarang, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, India itu masuk, bahkan Mesir sebagian masuk wilayah kekuasaan Persia zaman dahulu. Luas sekali Persia. Dan India ini pada masa Al-Walid mampu Islam masuk ke sana. Masa sebelum ini tidak mampu. India dengan ibu kota Islam pada saat itu Damaskus, Rusia, jaraknya sekitar 3885 km. Kemudian di samping India ada namanya Nepal. Islam berhasil dibawa oleh Walid bin Abdul Malik yang ibu kotanya Kathmandu sekarang. Turki, pada saat itu sebagian Turki sudah dikuasai sebelumnya oleh khalifah. Tetapi pada masa Walid ini Turki hampir semuanya, tinggal berapa persen lagi yang belum dikuasai, mampu dikuasai oleh tentara Islam yang dipimpin oleh Walid ini. Turki dengan apa namanya, dengan Damaskus itu jaraknya sekitar 1077 kilometer itu sekitar Aceh atau Banda Aceh dengan Dumai, lebih kurang 2 hari 2 malam lah paling lama perjalanan jarak. Kemudian sampai lagi menguasai Uzbekistan yang lebih jarak daripada Turki 307 kilometer. Kemudian ke Kabul, Afghanistan sekarang. Salah satu kota besar dulu di Kaukasus Persia ada di Kabul. Dan ini juga dikuasai pada masa Walid bin Abdul Malik. Yang terakhir adalah Spanyol, Cordova. Spanyol itu jarak, hadirin, lebih kurang 5330 kilometer. Saya hitung-hitung, saya lihat di Google, 5303 kilometer ini atau 5330 kilometer lebih jarak Kalimantan Barat.

Suriah, Damaskus, harus pakai kapal laut. Waktu tentara Islam dari menuju ke Cordova, Spanyol, itu berangkat bukan dari Suriah, tapi dari Afrika Utara. Dari Libya masuk Afrika Utara, Maroko, Sudan, dari sana berangkat. Tidak langsung dari Suriah. Kemudian pada masa Walid ini, rumah sakit mewah, panti jompo, panti asuhan dibangun dengan indah. Karena pada masa Walid ini tidak ada konflik internal, tidak ada pemberontakan dalam negeri. Ini kesimpulannya bahwa dimanapun negeri yang tidak pernah terjadi perang sesama atau konflik, maka negeri tersebut pasti akan maju. Pada masa khalifah sebenarnya sibuk berperang dengan beberapa wilayah yang memang sebelumnya sudah menjadi bagian daripada pemerintah Islam. Tetapi pada masa Walid ini hanya berperang dengan negara-negara asing, negara-negara luar, tidak berperang sesama anak bangsa. Maka coba lihat hadirin, kita Aceh berperang sesama internal masa kerajaan dulu, kemudian zaman Belanda, zaman kemerdekaan, ada DITI, ada perang Cumbu, ada perang AM, ada perang dulu konflik gerakan Aceh Merdeka. Kalau kita mau lihat kemerdekaan Amerika dengan Aceh, awal Aceh merdeka, mereka kan abad ke-16, abad ke-17, Aceh abad ke-16 sudah ada unifikasi negara besar yang menjadi negara superpower dunia. Tapi kenapa kalau kita bandingkan dengan Amerika sekarang, jauh sekali. Belanda saja itu negara pertama yang mengakui kedaulatan Belanda dari Perancis adalah Aceh. Tak kala orang kiban Belanda yang kena pernah jauh Belanda. Tak kala Amerika yang sekitar 1776 kalau enggak salah merdeka. Tak kala orang Amerika dengan Aceh. Karena tanya Aceh tapi dalam perang. Kalau secara logika aja mana? Jarawunun mat budi. Jarawi emat batu bata, pegar bangunan, pegar rumah, payah rumah yan. Inilah bahayanya konflik. Maka hati-hati, selalu saya ulangi, hati-hati wahai bangsa Aceh dengan provokator-provokator yang tidak ingin Aceh maju, yang ingin Aceh tidak aman. Bagaimana bisa masuk investor ke negeri kita bila Aceh tidak aman? Maka hati-hati sekali provokasi-provokasi, narasi-narasi provokasi yang sehingga membuat kita karu habi roro. Kemudian pada masa Walid ini juga, kalau di Malaysia ada istilah warga emas kalau enggak salah, yang 60 tahun ke atas, nyo ser betul-betul diistimewakan. Nah, bak ketanyo. Ana. Tuna netra, warga emas, orang tua, disabilitas, itu betul-betul dilayani, diberikan nutrisi yang cukup pada mereka, betul-betul ini dilindungi, dibina, ditanggung sepenuhnya oleh negara. Pada tahun 2013 ada satu penelitian, kebetulan saya ikut sebagai editornya, tentang dana otonomi khusus Aceh. Kalau dana otonomi khusus Aceh ini dikelola

0: dengan amanah sampai 8 triliun kada per tahun. 200 ribu lebih kurang mahasiswa Aceh tidak perlu bayar sampai S3. Semoga tahun ini akan disahkan juga revisi Undang-Undang 11 tahun 2026, di mana perjuangan kita orang Aceh berharap 2,5%, sekarang tinggal 1% sampai tahun 2027. Berharap pemerintah pusat mau memberikan otonomi khusus untuk Aceh 2,5% seperti Papua. Sehingga kalau ini diakomodir, lebih kurang kita per tahun sekitar 12 triliun. Dan apabila uang ini jatuh di tangan orang-orang amanah, pemimpin-pemimpin yang amanah, bukan hanya kesehatan gratis total, pendidikan sampai S3 juga bisa dengan uang ini. Ini 2013, saya ada teman melakukan penelitian, saya salah satunya sebagai editor di situ. Maka saya ketahui. Kemudian pada masa walid ini, semua musafir dari seluruh dunia Islam yang datang ke Suriah, ke Damaskus, disediakan penginapan khusus bagi musafir. Dan hal ini juga pernah ada pada masa kerajaan Aceh yang dikenal dengan Balai Musafir. Ini boleh nanti lihat buku-buku sejarah Aceh. Ada satu lembaga di Aceh di mana tempat itu digunakan sebagai Balai Musafir. Semua orang-orang luar Aceh boleh menginap 3 hari 3 malam di situ tanpa bayar. Semua makan minumnya ditanggung. Dan lagi hukum timang jamin di rumah ke leurau maka lebih banyak. Tanya jauh belang gih piharu jauh belang kiban kan. Ini berlaku masa kerajaan Aceh dulu. Menurut kitab punan kita, ketua nan kitab kan, gebegah jioji Balai Musafiran hana jioh daripada Mesir Raya Baitul Rahman, mungkin sekitarnya. Tujuannya pula biar para musafir itu bisa salat jamaah di masjid ini. Masjid ini tidak jauh. Kemudian pada masa Walid bin Abdul Malik ini juga, anak yatim free cost kalau bahasa sekarang, semua ditanggung oleh negara. Apapun kebutuhan anak yatim, semua ditanggung oleh negara. Jadi hana pun susah menyuna anak yatim. Belum pada saat itu banyak sekali anak yatim, karena ayahnya tentara yang dikirim ke beberapa negara tetangga yang berperang dengan orang-orang Romawi, itu banyak yang syahid. Kita bayangkan berapa ribu anak yatim, semua ditanggung oleh negara. Pada masa Walid ini juga Masjid Nabawi diperluas. Awai ubun masjid ji. Pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik inilah Masjid Nabawi diperluas. Dan beliau selama 10 tahun itu membangun, kalau bahasa sekarang tidak membangun selama setahun dua tahun, tetapi multi years ya, kalau bahasa sekarang main proyek multi years. Selama 10 tahun beliau menjadi khalifah, selesailah sebelum beliau meninggal, selesailah masjid besar Damaskus sekarang. Kalau pernah ke Suriah, ada masjid di ibu kota Suriah, di Damaskus, masjid besar dibangun pada masa khalifah Walid ini. Masih sekarang masjid itu ada. Kemudian memberikan tunjangan kepada ulama dan fakir miskin. Pada masa Walid bin Walid, semua ulama digaji oleh negara, sehingga mereka lebih fokus sumubget. Hana gamen politik. Hana gamain proyek ulama Abah Masayan. Kerana semua kebutuhannya ditanggung oleh negara. Pada masa beliau juga, tidak boleh ada di wilayah kekuasaan Islam pengemis. Karena pengemis di dalam Islam adalah aib besar. Nah, pengemis di Bandar Aceh, aib bagi orang Islam. Aceh kaya kok masuk nak pengemis. Kita berharap di ke depan Aceh jangan ada lagi pengemis. Karena peng yang na di Aceh lebih yang sebenarnya. Oh, hai idang. Hai tempat kadang mengasih tan. Kalau pernah kan? Bulan Lunduan pernah di daerah Ketapang kan? Pada Mantai. Segera untuk Mantai belah unun kan? Ini tempat semacam tempat pengintipan pengemis. Tapi hai idang, hai peluang. Hai masih tan. Makanan buah mana di urau. Jadi hal-hal berguna ke Banjara. Tapi betah pengemisan. Hayat dua lebar jalan. Hayat tim jauh yang tutung. Genang uji dan sebagainya. Tapi apabila ada pengemis warga Bandar Aceh yang lapor buat Lunduan. Saya selalu tanyakan di mana pengemis di Lampu Merah Pak Kampung. Di Pulan. KDP. Mio KDP Bandar Aceh saya akan datangi rumahnya. Saya tidak ingin kebelan kita di Baitulmal Bandar Aceh ada program. Pengemis itu tidak boleh ada warga Bandar Aceh. Karena mungkin warga lain yang tugas Baitulmal Aceh. Malay itu. Dejak jamai-jamai jadi ruak. Terkejut. Banyak teman-teman dari Malaysia. Kata yang Aceh kaya syariat Islam. Begitu turun bandara itu. Lampu Merah Simpang Surabaya. Terkejut. Kok banyak sekali pengemis di Aceh. Kata Aceh. Kaya Aceh syariat Islam. Kok ada pengemis? Kan harga dirinya harus dijaga. Terakhir, kebijakan masa Walid bin Abdul Malik ini adalah semua orang-orang yang carang beut, ahli kiraah, semuanya digaji oleh negara. Terakhir, sebelum kita tutup, ada satu kejadian luar biasa yang terjadi pada masa awal pemerintahan Walid bin Abdul Malik ini. Apa yang terjadi? Kalau bahasa sekarang, corona. Wabah. Taun. Dikenal dengan Taun Fatayat. Ribuan orang meninggal karena wabah taun. Ada yang berpendapat, ini sengaja diciptakan oleh tentara, oleh orang Romawi untuk membunuh umat Islam yang ada di wilayah kekuasaan Islam. Lagi baru si pro kontra naik pegahnya dari pegot, naik pegahnya. Kan, lo sendiri hanya kesimpulan. Wallahu'alam bisawab adanya. Tahun fatayatnya lucu. Korban ji, korbannya khusus perempuan yang gadis yang goh mengkawin. Aneh kan? Bayang sekali warga Kufah, Basrah dan Wasit. Wasitnya antara Kufah dan Basrah. Jaraknya sekitar 440 km. Jarak Kufah dengan Basrah di tengah-tengah. Nah, kota Wasit namanya. Yang aneh ji, anak gadis yang gauh mengkawin, kiban gejala ji. Kerak sama dengan corona ji. Rupa ji. Apa gejala lagi? Demam tinggi. Yang corona akan demam tinggi sih. Olehnya muncul pembengkakan kelenjar getah bening. Yang kemudian melepuh. Dan berubah warna menjadi kehitaman. Kemudian bagian tubuh yang melepuh tersebut dipenuhi nanah. Dan penderita sering sekali menggigil dan mengigau. Kiban tak bayangkan lagi kenang sabu. Kenang sabu kan menggigil dan menggigau. Yang anehnya khusus perempuan gadis-gadis yang belum menikah. Mungkin tabuh aid musuh. Ya wallahu alam bisawab. Jadi penyakit-penyakit yang pandemi pes namanya. Pandemi ini. Bukan hanya kejadian pada masa Walid ini. Pada masa Nabi Muhammad juga ada. kejadian tahun ini, pada masa Khalifah Umar bin Khattab bahkan sampai korban 30 ribu jiwa, dikenal dengan wabah tahun Amwas. Kemudian pada masa sebelumnya, raja sebelumnya, khalifah sebelumnya juga ada, namanya wabah Al-Jarif, korbannya 73 ribu. Jadi memang penyakit-penyakit pandemi ini sudah ada sejak dahulu, yang korbannya ribuan, ratusan ribu bahkan. Wallahualam, meskipun pendapat itu adalah ada unsur kesengajaan, tapi saya tidak mau berpolemik. Kita serahkan kepada Allah, karena siapa saja yang dengan sengaja membunuh satu jiwa umat Islam, kan nama qatalan nasa jami'a, seolah-olah membunuh seluruhnya umat Islam, dan dosanya tidak ada ampun kecuali diampun oleh ahli warisnya. Maka besar sekali dosa membunuh nyawa orang tak bersalah, terutama nyawa orang Islam. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua dan didengar oleh pemimpin-pemimpin kita dimanapun, sehingga bisa mengadopsi kebijakan-kebijakan yang hebat, yang prestisius pada masa khalifah Islam sebelumnya. Astaghfirullahaladzim, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya

saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Sari berita, layanan bagi JCH Embarkasi Aceh semakin baik. Melalui ajang Piala Dunia 2026 yang akan digelar bulan depan, Ketua ASKAP PSSI Aceh Tengah berharap jiwa sportivitas yang ditunjukkan para pemain dunia juga dapat diterapkan. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Pelayanan bagi jemaah calon haji Embarkasi Aceh, terutama fasilitas asrama, dipastikan lebih baik dari tahun sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mauladia Putri.
1: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Aceh terus berupaya memberi pelayanan terbaik kepada jemaah calon haji JCH mulai dari kelompok terbang kloter 1 hingga 14 yang merupakan kloter terakhir. Kepala Bidang Akomodasi PPIH Embarkasi Aceh Irsyadi menjelaskan mulai tahun ini jemaah khususnya perempuan sudah dapat memanfaatkan gedung baru yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara SBSN 2025 dengan kapasitas setara penginapan bintang 3. Menurutnya pada setiap gedung yang menjadi tempat istirahat jemaah selama berada di asrama haji sudah dilengkapi dengan ruang makan.
2: Di mana tahun ini kita menambah satu gedung baru SBSN 2025 dengan kapasitas 200 jemaah. Kita utamakan kepada jemaah perempuan agar terpusat di satu gedung karena jemaah perempuan lebih dominan di tahun ini.
1: Mobilitas jemaah terutama untuk lanjut usia, lansia, dan perempuan juga semakin mudah dengan tersedianya buggy car. Adapun layanan pemberangkatan jemaah mulai dari masuk asrama haji hingga menuju tanah suci sudah dilaksanakan sejak 5 Mei kloter perdana hingga 20 Mei untuk kloter terakhir. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
0: Melalui ajang Piala Dunia 2026 yang akan digelar bulan depan, Ketua ASKAP PSSI Aceh Tengah berharap jiwa sportivitas yang ditunjukkan para pemain dunia juga dapat diterapkan oleh pesepak bola setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Pesta olahraga sepak bola terbesar atau Piala Dunia akan segera berlangsung di tiga negara, di mana ajang ini akan diikuti oleh 48 tim terbaik dari seluruh konfederasi. Ketua ASKAP PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra mengatakan kehadiran ajang tersebut sudah sangat ditunggu oleh penggemar sepak bola dari seluruh dunia, tidak terkecuali di daerah berhawa sejuk ini. Disebutkan melalui turnamen yang digelar selama satu bulan lebih, masyarakat dapat menyaksikan aksi-aksi terbaik dari pemain dunia dengan harapan juga dapat memberi motivasi bagi pesepak bola setempat. Salah satu yang patut dicontoh nantinya, sebut Edwin, bagaimana para pemain yang punya skill atau kemampuan di atas rata-rata juga dapat bermain dengan penuh sportivitas tinggi untuk memburu setiap kemenangan.
4: Itu berpositif baik juga, karena disitulah kita melihat ya pemain-pemain dunia ya kan Norea. Pemain dunia, dan harapan kita di sini kepada generasi ya betul-betul lah ya inilah pemain bola sesungguhnya. Tidak ada yang berantem di situ kan Norea. Dan harapan saya ke depannya pemain kita juga itu hasil contoh betul-betul lah. Menikmati dan mencontoh yang baik-baiknya saja.
3: Ketua ASKAP PSSI Aceh Tengah Edwin Saputra menambahkan dalam menyemarakkan Piala Dunia di Tanah Gayo, pihaknya juga berencana menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar bersama masyarakat. Adapun lokasi nobar direncanakan berlangsung di lapangan Musara Alun Takengon yang merupakan pusat olahraga bagi para atlet maupun masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.

0: Saudara, jelang megang Idul Adha dan dampak pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga beberapa komoditas di pasar Induk Lambaru sudah mulai dirasakan oleh pembeli. Selengkapnya laporkan Cindy Navita.
1: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di pasar Induk Lambaru Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaru, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
2: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
1: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
3: Mie yang dulu 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fluid itu dari 34 sekarang udah 64.
1: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
4: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kita belanja cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya? Habis, lebih.
1: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
0: Pemerintah meluncurkan secara serentak Gerakan Nasional Migran Aman. Program ini untuk menekan praktik pemberangkatan ilegal pekerja migran Indonesia dari Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
6: Pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Migran Aman di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh di kantor Gubernur Aceh pagi tadi. Kegiatan tersebut digelar secara serentak secara nasional yang diluncurkan langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin melalui virtual Zoom. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh Akmil Hussein mengingatkan masyarakat Aceh agar lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri yang tidak prosedural. Ia mengatakan BP3MI Aceh turut menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi hingga ke desa-desa.
7: Kami bersama dengan BP3MI Aceh saat ini juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi pekerja migran yang dari Aceh ini agar tidak mudah mendengar bujuk rayu yang nyata-nyata itu adalah menyesatkan, tetapi harus yang prosedural, yang non-prosedural.
6: Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah, mengatakan Gerakan Nasional Migran Aman menjadi momentum bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri harus melalui jalur resmi dan aman. Menurutnya, pekerja migran asal Aceh hingga kini masih didominasi keberangkatan non-prosedural atau ilegal. Berdasarkan data BP3MI Aceh, jumlah pekerja migran non-prosedural dari Aceh dapat mencapai sekitar 300 ribu orang per tahun.
8: Ya, untuk potret pekerja migran yang asal Aceh masih mendominasi memang mereka berangkat secara non-prosedural atau ilegal. Nah ini totalnya kalau dari rata-rata ya, satu tahun itu berkisar bisa sampai berdasarkan data ya, itu sekitar 300 ribu ya, 300 ribu rata-rata. Jadi cukup banyak jika kita bandingkan dengan angka penempatan yang tercatat di dalam sistem pemerintah, itu jauh di bawahnya.
6: Adapun negara tujuan pekerja migran asal Aceh masih didominasi dari Malaysia, disusul Brunei Darussalam, Jepang, Jerman, dan kawasan Timur Tengah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, Semarak Ar-Rasudi Festival Islamik kembali menggema di Kota Sabang. Kegiatan tahunan yang digelar SDIT Insan Ar-Rasudi itu menjadi ruang pembinaan generasi penerus. Selengkapnya laporkan Razi Arta.
9: Semarak Ar-Rasudi Festival Islamik AFI kembali menggema di Kota Sabang. Kegiatan tahunan yang digelar SDIT Insan Ar-Rasudi itu menjadi ruang pembinaan generasi muda melalui berbagai perlombaan bernuansa Islami. Kegiatan dimaksud diikuti peserta dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga taman pendidikan Al-Quran atau TPQ. Kepala SDIT Insan Ar-Rasudi Kota Sabang Rahmadiyah kepada RRI mengatakan, AFI tahun ini mendapat antusias tinggi dari lembaga pendidikan di Kota Sabang. Sedikitnya 12 TK ambil bagian dalam lomba mewarnai yang menjadi salah satu agenda utama festival tersebut.
10: Alhamdulillah untuk tahun ini ada 12 TK yang mendaftarkan diri untuk mengikuti ajang lomba ini. Dan di tempat yang lain, untuk panggung-panggung yang lain, ada lomba sholat subuh, ada lomba cerdas cermat agama, dan lain-lainnya.
9: Tidak hanya lomba mewarnai, panitia juga menggelar berbagai perlombaan lain di panggung terpisah seperti lomba praktik salat, cerdas cermat agama, hingga kompetisi islami lainnya. Suasana festival berlangsung meriah dengan dukungan guru, orang tua, dan peserta yang memadati area kegiatan sejak pagi. Pemerintah Kota Sabang menyebut baik pelaksanaan Ar-Rasudi Festival Islamik yang digelar sebagai ajang pembinaan karakter dan pengembangan bakat anak usia dini. Wali Kota Sabang melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persendian Kota Sabang Agus Halim mengatakan, festival tersebut bukan hanya sekedar perlombaan, melainkan sarana pendidikan karakter bagi anak-anak. Menurutnya kegiatan seperti ini penting untuk membentuk mental dan sikap positif generasi muda sejak dini.
11: Ini

0: Selain itu, ia juga menilai sekolah yang menyelenggarakan kegiatan tersebut memiliki nuansa pendidikan Islami terpadu yang baik. Hal itu dinilai mampu memberikan lingkungan positif bagi anak-anak dalam belajar sekaligus membangun nilai-nilai keagamaan dan sosial. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Demikian Warta Mukota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Warta Mukota Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Terima kasih Wari Luna, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian dari Wari Luna sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini di edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan sekarang sudah pukul 6 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat bersama Dedi di pagi hari ini kembali menyapa kebersamaan pagi Anda hingga ke pukul 9 pagi nanti. Sembari terus menemani kebersamaan pagi Anda Warhelon, kita temani iringi kebersamaan pagi Anda dengan lagu-lagu terbaik dari Pustaka Musik Program 4 RRI untuk Anda.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir, dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara pengumuman mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan, memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.